mempertontonkan betapa lemahnya kita ini, betapa tidak berdayanya kita ini. Oleh karena itu tunduklah kepada Rabbul Alamin, bukan hanya dengan lisan, tapi lemahkan semuanya di hadapan yang maha besar. Jangan kedepankan ego kita di hadapan Allah, jangan kedepankan logika-logika kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah memperbanyak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sulit untuk bernafas, demam, dan berbagai macam simptom-simptom lainnya yang menunjukkan bahwa kita itu lemah. Bahkan banyak di antara kita gak bisa mengurus jenazah orang tuanya sendiri. Hari-hari ini banyak di antara kita yang gak bisa memperjuangkan orang tuanya sendiri untuk bisa masuk ke ICU, untuk bisa dapat kamar. Bukankah itu menunjukkan kelemahan kita? Bertakbirlah dengan hati, hadirin. Ini momen yang sangat besar, bukan hanya dengan lisan, dengan hati. Dan jadilah pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang tunduk kepada Allah, pribadi yang merasa kecil di hadapan Rabbul Alamin, pribadi yang merasa kerdil, pribadi yang benar-benar merasa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Dikembalikan kepada Allah. Kita aja gak bisa mengatur, kita gak bisa memperjuangkan. Kalau Allah sudah tetapkan waktu kita, oleh karena itu perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak berzikir, dan kita rasakan betapa indahnya dan betapa tenangnya diri ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Takbir itu menenangkan, hadirin. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah, hati menjadi tenang. Kita butuh ketenangan di hari-hari ini. Kita butuh kenyamanan jiwa di hari-hari ini. Ketenangan bukan dengan harta. Ketenangan bukan dengan kekuasaan. Betapa banyak orang yang dikasih harta, ketakutan di hari-hari ini. Karena ketenangan bukan terletak pada itu. Ketenangan berzikir kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah berzikir dan bertakbir. Dan yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Isi waktu kita dengan bertakbir dan resapi. Resapi. Kita sendiri saja gak bisa memperjuangkan indera penciuman kita. Kita mau beli makanan semewah apapun, gak ada rasanya seringkali. Resapi itu bahwa Allah yang maha besar, dan kita hanyalah hamba. Sehebat kita hanyalah hamba. Hamba yang diberikan kehidupan untuk mengabdi kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk rukuk kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Isilah hari-hari ini dengan berzikir, dengan bertakbir. Fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita, perbanyaklah bertahlil, bertakbir dan bertahmid di 10 hari ini. Ini bisa disampaikan. Ingatlah selalu, bertakbir dengan lisan hukumnya sunnah, dan bertakbir dengan hati hukumnya wajib. Artinya, agungkan Allah dalam hati kita. Yakinkan diri kita bahwa yang maha besar adalah Allah. Bukan kepentingan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan pekerjaan kita, bukan hobi kita,
bukan logika kita, bukan kecerdasan kita, bukan ambisi-ambisi duniawi kita, bukan harta kita, bukan pekerjaan. Yang maha besar adalah Allah, dan yang kecil hendaknya dia tahu diri, dia nurut kepada yang maha besar. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah puncak dari banyak peribadatan, karena tidaklah seorang bertawakal kepada Allah kecuali telah tergabung dalam dirinya banyak hal, yaitu dia yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah jika menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang kerajaan semua berada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang bertawakal, dia yakin bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian orang yang bertawakal, yaitu dia mengakui bahwasanya dia adalah hamba yang fakir. Ya ayuhannas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah fakir. Fakir secara zatnya. Allah ghaniyun wallahu wal ghaniyul hamid. Allah maha kaya secara zatnya. Manusia fakir secara zatnya. Dari tidak ada menjadi ada, dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempertahankan keberadaannya pun dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya secara zat dia fakir dan dia menyadari kefakirannya, maka dia tidak pede sama sekali pada dirinya, maka dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa diri fakir kepada Allah adalah ibadah tersendiri. Kemudian juga ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengetahui gerak-gerik hatinya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergulir di hatinya. Allah tahu bahwasanya dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya Allah mengurus hambanya secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Dia tahu bahwasanya Allah tahu

bagi anak istri baru haji. Kalau enggak, jangan nekat. Jangan bilang saya haji tanpa bekal. Benar bisa haji tapi muka melas, butuh kasihan orang, dikasihani orang. Ini enggak benar seperti ini, merepotkan orang. Kita kalau bisa enggak minta tolong sama orang, jangan minta tolong. Sehingga tawakal kita semakin tinggi, tauhid kita semakin tinggi. Semakin sering minta sama orang, tauhid kita turun. Tapi kalau kita tanpa modal, enggak boleh. Kalau enggak mampu haji, enggak usah haji. Kalau enggak mampu, enggak usah haji. Maka Allah tegur, wa tazawwadu, berbekalah. Mau haji harus berbekal, jangan nekat tanpa bekal. Maka mereka bukan mutawakkilun, bukan orang yang bertawakal, tapi tawakul, yaitu orang yang ngaco, yang tidak benar dalam tawakal mereka. Karena kalau tidak, kita akan merepotkan orang. Saya sering cerita, saya pernah ketemu pasangan haji suami istri. Saya datang ke kos-kosan mereka di hotel, kemudian ngobrol, ada jemaah haji yang lain mereka. Kemudian dia tahu bapak tua ini rahimahullah sudah meninggal. Dia bilang, saya selalu pas DPD, saya selalu pas. Ada temannya nyeletuk, kalau pas kenapa kemarin tasnya hilang? Dia bilang, tapi kan kembali lagi. Saya tidak perlu cari kembali lagi. Iya, tapi yang cari kita pak, kita yang capek. Jadi ceritanya dia turun bandara, tasnya hilang. Dia nunggu aja, jadi tawakal. Benar tasnya datang. Dan dia semakin pede, lihat Allah datangkan tas saya. Tapi yang nyari siapa? Temannya semua nyari. Ini kan gak benar seperti ini. Gak benar. Terus ditukur lagi sama temannya, nyinyir. Kemarin kalau pas kenapa salah bis? Dia jawab lagi, itu bis Allah siapkan buat saya. Jadi ceritanya gimana? Ketika mereka di Madinah, kemudian ada pengumuman kita akan city tour, maka pihak KBIH ya, kelompok haji mengatakan nanti tolong dari habis sholat subuh langsung balik karena kita mau siap-siap city tour. Maka berangkatlah mereka ke Masjid Nabawi, dia dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, ayo kita balik ya. Kata dia, kamu pulang dulu lah. Bapak ayah saya mau zikir. Akhirnya istrinya pulang, akhirnya rombongannya pergi naik bis. Dia mungkin mau sholat isyrak atau apa. Akhirnya dia pulang sholat duha, dia pulang kesiangan. Ketika dia pulang bisnya gak ada, dia naik bis orang. Akhirnya, pak, ini bis orang pak, jangan pak. Bukan bis bapak. Akhirnya dia turun, akhirnya orang kasihan. Lu naik aja pak. Akhirnya dia bilang, Allah siapkan bis buat saya. Padahal istrinya dia tinggal. Harusnya kan ini teman istrinya. Ini contoh salah dalam bertawakal. Bismillah. Jadi tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah dan juga harus berusaha. Makanya dibuat ilustrasi tentang ada orang yang mau dikasih jatah makan, maka pembagian sembako, maka ada yang berteriak di tengah kampung, pembagian sembako semuanya kumpul pada hari ini. Orang kumpul semua, ngantri. Disebut nama satu, si Fulan. Ya, kasih si Fulan. Sampai akhirnya tinggal satu jatah orang ini. Orang ini dia bilang, saya tidak mau datang, saya ingin buktikan, saya bertawakal, nanti itu sembako datang sendiri. Akhirnya ketika orang ngantri, dia enggak ngantri. Tapi dia dengar di dalam rumah, benar, karena pembagian dekat rumah dia. Si Fulan, kalau saya jawab, saya tidak bertawakal. Diam aja lah. Akhirnya orangnya bilang, udah kita kasih orang. Aduh, ada yang bilang, enggak, dia insya Allah di rumah. Benar kan? Ada yang bela, benar. Akhirnya, coba kita ke rumahnya, datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Kalau saya jawab, waalaikumsalam, berarti saya tidak bertawakal. Saya tidak mau jawab. Assalamualaikum. 3 kali, enggak ada. Enggak ada orangnya, udah kita kasih orang. Aduh, gawat nih, enggak ada yang bela lagi. Kalau ada yang bilang, titip aja dulu sama saya, kan oke lah. Enggak ada yang bela, akhirnya terpaksa dia. Itu usaha namanya. Oh, ada orang. Maksud saya, namanya orang harus berikhtiar. Oleh karenanya, mensikapi tawakal ada 3 golongan. Ada berapa golongan? Golongan pertama adalah orang yang bertauhid, menggabungkan antara tauhid dengan syariat. Yang tadi, menyandarkan hati kepada Allah dan berusaha. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sampai ada, kalau enggak salah, Umar bin Khattab atau sahabat menegur orang yang hanya duduk di masjid dengan berkata, inna sama'a la tumtiru zahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas. Berusaha, keluar berusaha. Allah menyuruh berusaha. Kata Allah, huwallazi ja'alakumul ardu dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mirizqi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka janganlah
berjalanlah fi manakibiha. Manakib itu a'alil ar, tempat-tempat yang tinggi. Artinya kalau di

0: dataran, daratan kau tidak dapat rezeki, naik ke gunung kalau perlu. Naik kalau perlu ke gunung. Famshu fi manakibiha. Pergilah sampai ke tempat-tempat yang atas. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki. Siapa yang suruh? Allah. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada sekelompok orang yang mereka berjalan di atas muka bumi mencari rezeki Allah. Sampai Al-Qurtubi mengatakan, siapa yang berjalan mencari rezeki sama dengan orang mujahid fisabilillah. Karena Allah menggandengkan dengan jihad. Wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Dalam surat Muzammil Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Ada sekelompok orang berjalan di atas muka bumi sampai bersafar, berjalan jauh mencari rezeki, dan ada sekelompok orang berjalan karena berjihad. Kata Al-Qurtubi, siapa yang mencari rezeki yang halal seperti jihad fisabilillah, karena Allah menggandengkan keduanya. Allah mengatakan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah, bukan domprok di rumah saja. Main game kemudian rezeki datang, enggak. Berusaha. Ya. Wa btaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah, cari rezeki Allah. Oleh karenanya para anbiya mereka juga berusaha, mereka ke pasar. Mereka, makanya orang musyrikin mengejek, mali hadzal rasul yaqulu ta'amu yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Kok makan makanan jalan di pasar? Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh rasul demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus orang rasul, rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Karena Daud ya'kulu min amali yadihi. Daud alaihi salam makan dari hasil kerjanya sendiri. Dia seorang raja tapi dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Maksud saya, inilah tawakal yang benar, menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan menjalankan syariat. Syariat menyuruh kita untuk mengambil sebab. Pengin punya anak, ya nikahlah. Dia bilang, kalau Allah berkehendak saya punya anak tanpa nikah, wah, muncul Nabi Adam versi 2 kalau begitu. Muncul manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Jadi maksud saya, yang benar adalah menyandarkan hati sambil berusaha. Itu tawakal yang benar. Itu tawakal yang tauhid dan menjalankan syariat. Adapun dua kelompok yang lain, dua kelompok yang salah. Kelompok yang kedua hanya bersandar kepada Allah, tidak berusaha. Ya, tadi seperti orang-orang Yaman yang ingin haji tapi tidak pakai bekal. Ini enggak benar. Seorang harus berusaha. Lain halnya kalau kita dalam kondisi terdesak, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan lagi, baru kita hanya mengandalkan rukun yang pertama, bersandar saja. Selama masih memungkinkan rukun kedua, jalan dua-duanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan sudah dia enggak ada usaha lagi. Dia enggak bisa terbang, dilemparkan ke lautan api, maka apa yang dia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggal doa yang bisa dia lakukan. Karena dia enggak bisa melakukan yang kedua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, tawakal, dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Maka kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Contoh Maryam. Maryam dia wanita, dia bekerja. Dia bukan yang mencari nafkah di luar. Yang cari nafkah buat dia Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Maka tetapi ketika Zakaria setiap masuk, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Zakaria masuk dapat makanan. Maryam tidak keluar. Maryam memang wanita, dia beribadah. Ya. Allah kasih karamah, datangkan makanan tanpa ada usaha. Tapi ini hal yang berbeda. Jangan orang bilang, saya insya Allah dapat rezeki seperti Maryam. Ya, kamu laki-laki. Kamu gimana kalau domprok di rumah, oh tenang saya dapat rezeki. Istri yang kerja, kan ngaco seperti itu. Ngaco. Ada kawan, ini kisah nyata. Di Madinah, dia keluar di suami istri, terus suaminya pergi, katanya mau berdakwah. HP-nya dimatikan. Istrinya ditinggalin. Kemudian entah berapa hari, 3 hari, 10 hari, atau 40 hari, saya enggak tahu pergi. Akhirnya ketika istrinya sakit, yang ngurusin tetangga-tetangganya. Ini kan tawakal yang salah. Udah pergi, HP jangan dimatikan, HP-nya lain. Kalau ada apa-apa, istri punya masalah apa atau darurat, kan bisa telpon. Kata dia, untuk kesempurnaan tawakal, HP matiin, saya jalan berdakwah. Lah ini ngaco seperti ini. Akhirnya ketika istrinya sakit, siapa yang ngurusin? Tetangga-tetangganya, teman-teman yang ngurusin. Ini kan enggak benar. Jangan bilang, tenang nanti Allah sudah urus. Enggak begitu kan. Ngerepotin orang. Apakah Nabi ngajarin merepotin orang? Nabi bahkan mengambil mengambil bayat kepada para sahabat, alla yas'aluna nasa syai'an, jangan minta sekali-sekali kepada seorang pun. Nabi pernah mengambil bayat agar tauhid mereka sempurna. Jangan bilang saya bertawakal baru ngerepotin orang, baru membuat wajah melas sehingga orang kasihan sama kita. Itu tawakal enggak benar. Mana tauhidmu? Kalau kau bisa berusaha, berusaha sendiri. Ini enggak benar seperti itu. Oleh karenanya, siapa yang hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia telah mencampakkan syariat. Karena syariat isinya berusaha adalah ikhtiar. Syariat semuanya ada apa-apa, berikhtiar, berikhtiar, berikhtiar, tapi hati bersandar kepada Allah. Syariat suruh cari rezeki, syariat suruh nikah. Iya enggak? Ya ma'asyara syabab, manistatamikul ba'af, faliyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Rasulullah yang suruh. Apapun, perang berusaha, cari rizki berusaha, berkeluarga berusaha, enggak ada diam-diam aja. Maka barang sih, dan lihat buku-buku fikih semua tentang ikhtiar. Semua isinya tentang ikhtiar. Maka barang siapa yang mengatakan cukup bersandar kepada Allah, tanpa harus mengambil sebab, tanpa berusaha, maka dia telah mencampakkan apa? Syariat. Ini tidak benar. Ini telah apa namanya menghilangkan akal sehat. Orang yang menikah saja belum tentu punya anak, iya enggak? Apalagi yang tidak menikah, gimana mau punya anak? Anak kandung ya, kalau anak angkat ya gampang. Ini kelompok yang salah. Kemudian juga kelompok yang ketiga yang juga salah. Sebaliknya, dia lupa bersandar kepada Allah dan dia bersandar kepada sebab. Dan ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin. Di antara contohnya ketika dia berobat, dia mengatakan, ah kalau dokter ini yang menyembuhkan saya, kalau bukan dokter ini mungkin saya tidak sembuh. Sehingga ketika dia berobat, ada dokter terkenal hebat dalam masalah medis, maka ketika itu hatinya bersandar kepada dokter. Ini salah. Seperti orang ketika bekerja, dia bilang, kalau bukan bos saya tidak dapat gaji, seakan-akan rezekinya di tangan bos. Atau ketika dia jualan, dia melas-melas, seakan-akan rezekinya di tangan customer, seakan-akan rezekinya di tangan pembeli. Dia lupa bahwasanya rezeki di tangan Allah yang menyebabkan customer mau langganan sama kita, yang menyebabkan para pembeli mau beli barang kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita alami sehingga kita pede kepada diri kita sendiri. Lupa bahwasanya yang memberikan segala nikmat adalah Allah. Betapa banyak orang merasa kalau dia sudah olahraga dia pasti sehat. Tahu-tahu dia sakit, tahu-tahu dia mati. Benar atau tidak? Dia sangka dengan sebab dia ini, benar ini sebab. Tapi dia harus tahu ini sebab yang buat dia sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Betapa banyak orang terkena di sisi dia merasa aman. Dia merasa aman di situ, justru dia terjatuh di situ. Dia merasa aman di situ. Ketika kenapa? Karena dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyandarkan kepada sebab, lupa kepada al-musabbib yang menentukan akibat, dia terjumus dalam syirik kecil. Syirik kecil. Dan ini harus kita waspada. Maka setiap kita melakukan sesuatu, kita berusaha, tapi kita yakin semuanya karena siapa? Allah. Ya. Karena semuanya karena Allah. Di antara bukti bahwasanya seorang sering terjerumus dalam kesalahan ini, lupa kepada penentu akibat, lupa kepada al-musabbib, lupa kepada Allah, dan hanya berserah kepada sebab, di antaranya orang itu ujub. Ujub. Ketika dia berhasil, nah, saya itu lupa. Seandainya dia tahu bahwasanya keberhasilan murni dari Allah, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub. Dia tahu, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia ujub? Karena dia merasa dianya yang bikin berhasil. Sehingga dia bersandar kepada dirinya. Dari ujub kemudian naik lagi menjadi sombong. Oleh karenanya, model ketiga ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Yaitu bersandar kepada sebab, lupa kepada sang pencipta sebab dan pencipta akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid yang benar, ahli tauhid yang benar adalah menggabungkan keduanya. Hatinya bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan apa? Sebab. Taib. Inilah tawakal yang benar. Nah, sekarang kita bahas dalam ranah apa kita bertawakal? Kapan kita bertawakal? Jawabannya, kita bertawakal dalam segala hal. Kapan kita tidak bertawakal, maka Allah akan meninggalkan kita. Itulah khuzlan. Itulah ditinggal oleh Allah. Dan siapa yang ditinggal oleh Allah, dia akan celaka. Maka kita bertawakal dalam segala hal. Cari rezeki bertawakal. Beribadah bertawakal. Ngurus anak bertawakal. Ngurus istri bertawakal. Apa saja bertawakal. Olahraga bertawakal, semua bertawakal dalam segala hal. Allah berfirman, maka kita sekarang kita bagi, tapi ada titik-titik penting di mana kita hendaknya dianjurkan bertawakal. Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Di sini isyarat di antara poin yang sangat penting untuk kita bertawakal adalah ketika beribadah. Ketika beribadah, bertawakal kepada Allah agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita ikhlas tidak riya, agar ibadah kita ikhlas tidak ujub, agar kita bisa istiqamah, agar bisa continue. Kalau tidak, ibadah kita enggak beres. Makanya Rasulullah sering berdoa, bahkan Rasulullah menganjurkan Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, saya cinta engkau karena Allah. Makanya saya mau kasih wasiat, jangan kau tinggalkan. Fala tada'anna dubura kulli salat antaqul, jangan sekali-sekali kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini semua ibadah. Ya Allah tolong aku. Kalau kau tidak tolong aku enggak bisa. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa berzikir. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa bersyukur. Tolong aku untuk apa? Bisa ibadah yang baik. Ini namanya tawakal dalam beribadah. Tawakal dalam beribadah. Gimana kita bisa ingat Allah kalau Allah enggak tolong kita? Nabi berdoa, Allah maj'alni laka syakkara laka dzakkara. Ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa berzikir. Kalau Allah tidak jadikan kita suka berzikir, kita lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Sehingga habis waktu lihat medsos, lihat habis waktu bilang yang lain-lain enggak. Oleh karenanya kita tawakal dalam urusan ibadah dan tawakal dalam urusan duniawi. Tawakal dalam segala hal. Di antara ibadah yang dituntut untuk kita bertawakal dan sering kita lupa seperti salat. Salat. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu wasami'ul 'alim. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kita hanya bertawakal kepada Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang sayang sama kamu. Sebaik-baik tempat bertawakal yang sayang kepada kita. Kenapa kita bersandar kepada bapak kita? Bapak kita sayang sama kita. Kenapa kita bersandar kepada ibu kita? Ibu kita. Kenapa bersandar sama kawan dekat? Karena kita yakin kawan dekat sayang sama kita. Yang lebih sayang dari mereka semua, Rabbul Alamin. Maka wa tawakkal 'alal Azizir Rahim alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau bergerak bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika salat bertawakal agar kita bisa khusyuk. Ketika kita salat benar-benar Allahu Akbar. Kemudian kata kita baca doa istiftah, kemudian kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawakal kepada Allah. Mau salat malam, tawakal sama Allah. Berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk salat malam. Bisa bangun sambil berusaha pasang alarm, satu di atas lemari, satu di telinga istri. Insyaallah bangun sambil berdoa. Insyaallah bangun. Tapi kalau kita tidak bertawakal, susah bangun malam. Bayangkan sebelum tidur kita murojaah YouTube. Nonton YouTube. Nonton masalah ijazah enggak habis-habis. Terus ketiduran, bangun lanjut lagi. Gimana mau salat malam? Bang, sementara kita tidak bertawakal kepada Allah ketika mau tidur. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah bisa bangunkan kita untuk salat malam dan bisa menjadikan kita continue untuk salat malam. Tapi jangan pernah pede dengan diri kita. Yang bisa buat kita bangun malam hanyalah siapa? Allah Subhanahu. Ada disebut dalam buku tarikh, ada seorang budak, dia bangun malam kemudian dia tidur, dia salat, dalam salatnya dia berdoa, dalam sujudnya dia mengatakan, Allahumma bihubbika iyaya, ya Allah aku memohon dengan bertawassul karena cintamu kepadaku. Majikannya bangun, ini apa enggak salah doa? Bilang harusnya demi karena cintaku kepadamu, ditegur, kamu enggak salah doa. Enggak, kata dia. Allah cinta sama saya. Buktinya saya dibangunkan malam, kau tidak. Maksud saya, kita bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Agar bisa beribadah. Antum kalau enggak bertawakal kepada Allah, susah untuk bersedekah. Pelit. Tapi kalau bersedekah, bismillah. Bismillah. Ini ada uang 100 ribu. Bismillah. Aduh. Bismillah. InsyaAllah. Tawakal. InsyaAllah diganti. Bismillah. Alas. Antum mengirim uang sama ibu bulan Ramadan, Sudah betul angkanya 5, tinggal nolnya berapa? Khilaf. Nolnya 5 berarti 500 ribu. Nolnya 6 berarti berapa? 5 juta. Bismillah, tambah satu lagi. Bismillah. Bismillah. Kalau enggak tawakal enggak bisa. 50 juta jadi 500 ribu. Pelit lagi 50 ribu. Ya harus bertawakal. Kalau enggak bertawakal enggak bisa. Ibadah kita enggak bisa. Umrah, haji, tawakal. Kalau kita enggak tawakal, enggak tahu umrah kita terima atau tidak. Kalau kita enggak tawakal, haji kita riya atau tidak, enggak tahu deh. Susah atau tidak, enggak tahu. Tawakal sama Allah. Berdoa kepada Allah selalu, ya Allah, dengan engkau aku bisa berhaji. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita dianjurkan bertawakallah ketika berdakwah, terutama ketika ada gangguan. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana tawakal orang-orang soleh ketika sedang berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku berada di tengah kalian. Kalian merasa berat aku mengingatkan kalian, apa yang harus aku lakukan? Alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Ya sudah, saya kan harus berdakwah, saya bertawakal kepada Allah. Kenapa kaum Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh ceramah, masukkan jari ke telinga. Tutup wajah mereka, tidak mau dengar, ya sudah. Tapi Nabi Nuh bertawakal. Allah berfirman berkata para Rasul, ya, wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami? Kami sungguh akan bersabar atas gangguan kalian. Tawakal sama Allah. Bukan tawakal kepada netizen. Dakwah tawakal kepada siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah, hanya Allah yang bisa buat kita kuat. Ya Allah buat kita istiqomah, betapa banyak gangguan yang bisa membuat kita melenceng dari rel dakwah. Ketika Nabi Hud ditakut-takutin oleh kaumnya, inna qulu illa taraka ba'du alihati nabisu qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, Nuh, kelihatannya kau sakit, kelihatannya kau kualat karena telah mencela tuhan-tuhan kami, kata Nabi Nuh, saksikanlah ya Allah, aku berlepas diri kesyirikan kalian kecuali hanya kepada Allah. Dan aku bertawakal kepada Allah, ya, Rabku dan Rab kalian. Maka silakan kalian kalau ingin bikin makar kepadaku, kumpullah, bikin makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Di dalam dakwah butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ibadah kita bertawakal. Dan juga di antara bentuk ibadah yang kita butuh tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam rangka meninggalkan maksiat. Ini butuh tawakal yang tinggi. Kalau tidak tawakal susah. Kalau Allah tidak tegarkan kita, kita enggak bisa selamat dari maksiat. Sampai Nabi Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit demi sedikit. Itu kaum musyrikin kasih syubhat sama Nabi dan Nabi tertarik dengan ide-ide mereka. Seperti di antara ide mereka, wahai Muhammad, tinggalkan orang miskin, kita orang kaya aja dulu. Nabi sempat tertarik. Yeah. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashirin wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin, jangan dengar syubhatnya orang musyrikin. Sampai nak Allah mengatakan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau, laqad kita tarkanu ilaihim, hampir kau condong kepada mereka kena syubhatnya orang musyrikin. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak seorang pun dari kalian soleh. Oleh karenanya, ketika kita sedang di hadapan godaan, segera bertawakal. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang sangat cantik jelita, menghiasi dirinya juga dengan kecantikan, cantik di atas kecantikan. Wa ghalaqatil abwa, pintu semua sudah ditutup, tidak ada orang lain. Wa qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Luar biasa. Digoda wanita cantik jelita. Kemudian pintu semua sudah tertutup. Wa laqad hammat bih, itu perempuan sudah kebelet. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Ketika Nabi Yusuf digoda alaihissalam, apa yang dia berkata? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu yang pertama dia ucapkan. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, dia akan terbawa. Siapa yang kuat digoda oleh wanita cantik jelita? Yang enggak cantik aja tergoda, apalagi yang cantik jelita. Bagaimana Allah juga kisahkan tentang Maryam. Ketika Allah kirim, fa'arsalna ilaiha ruhana, Allah kirim Malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna, orang yang tampan. Maryam kira lelaki mau menggoda. Maka ketika masuk, apa yang lakukan Maryam? Qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Pertama yang dia lakukan adalah berlindung kepada Allah. Kalau enggak kita enggak bisa. Enggak bisa. Jadi pertahanan pertama ketika digoda, tulus minta tolong sama Allah. Kalau enggak bisa. Kalau minta tolong ragu-ragu, jatuh. Bagaimana di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah, seorang lelaki, da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Subhanallah. Seorang lelaki yang dinaungi Allah pada hari kiamat tatkala matahari jarak 1 mil, dia digoda oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Itu cita-cita kita, ingin punya istri apa? Cantik dan kaya raya. Kaya raya enggak cantik, okelah. Cantik enggak kaya, okelah. Apalagi tergabung keduanya, cantik dan kaya raya, apalagi dia yang menggoda. Allahu Akbar. Tapi antum enggak bakalan mengalami ini. Siapa cantik kaya menggoda antum? Tidak berselera sama antum. Saya bercanda. Mau saya ini orang hebat digoda orang cantik kaya raya. Tapi bagaimana dia selamat? Dia berkata, "Ini akhafullah." Bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Oh, ukhtiyah. Oh, yang kemarin ya. Ah, selesai. Selesai. Tapi kalau langsung bersama, ini akhafullah. Makanya saya tidak bisa bayangkan bagaimana yang hebat ketika seorang diingat oleh Allah, kemudian dia bisa berhasil lolos dari godaan yang luar biasa. Tentang seorang yang dalam gua, kemudian dia selamat. Ketika dia mengatakan, saya punya sepupu perempuan yang paling saya cintai, tidak ada lelaki mencintai wanita seperti saya mencintainya. Saya mengajak dia, merayu dia, tidak pernah mau, sampai dia datang, punya hutang, butuh uang, saya pun kasih uang 100 dinar, dalam sebagian riwayat 120 dinar, itu sekitar setengah kilogram emas. Dengan syarat dia menyerahkan kegadisannya. Ketika saya sudah duduk di depan dia sebagaimana layaknya seorang suami di hadapan istrinya, tiba-tiba dia berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah." Wahai si fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun tinggalkan dia. Ini agak mustahil. Karena kalau laki-laki sudah bergejolak syahwatnya, otaknya sudah hilang. Tapi ini luar biasa ya. Oleh karena maksud saya, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita enggak bakalan lolos dari maksiat. Kita lemah. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Ketika itu tawakal kita kurang kepada Allah. Kita lagi pengin senang-senang sehingga kita tidak mau tawakal. Kalau bertawakal pasti Allah selamatkan. Allah mengatakan, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika datang gangguan setan bisik-bisik, tadhakkaru, dia ingat Allah, maka selamat. Fa idza mubsirun, maka dia pun melihat. Kalau tidak ingat Allah enggak bisa. Katalah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun. Sungguhnya setan tidak punya kemampuan untuk menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Maka di antara yang kita butuhkan di zaman ini, ketika muncul godaan, godaan yang haram, apa godaan wanita, fitnah dunia, fitnah harta, ada hal-hal yang haram, tawakal kepada Allah. Tawakal. Ada orang nawarkan proyek haram? Enggak. Allahu Razzaq, dia Maha memberi rezeki, bukan dari kau, saya tolak. Ada kawan kemarin pengacara datang ke rumah main. Dia cerita, kita lagi kumpul, Kemudian cerita, Ustaz, kemarin saya ada tawaran proyek membela kejahatan, dapat uang muka 4 miliar. Subhanallah. Goyang. 4 miliar ini bukan sedikit. 4 miliar nolnya berapa? Nolnya banyak. Ketika saya lihat, saya ingat ceramah antum, Ustaz. Antum bilang, kalau haram tinggalkan, insya Allah ada gantinya yang halal, itu urusan Allah. Maka karena saya ingat ceramah antum, saya tawakal, saya tinggalkan itu 4 miliar. Teman-temannya bilang, ada gantinya? Belum. Saya bilang, diganti di akhirat. Kalau enggak di dunia, diganti di akhirat. Jangan khawatir. Tawakal, saya rezeki bukan di tanganmu, rezeki saya di tangan Allah, bukan kamu. Kalau ada tawaran-tawaran maksiat, tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita enggak berlindung, kita enggak bakalan selamat. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Karena kita memang tidak mau bertawakal. Kita lagi ingin enjoy dengan maksiat tersebut. Makanya kita terjatuh. Maka di antara tawakal yang sangat diperlukan adalah tawakal dalam meninggalkan maksiat. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila'udzubillahi minasyaitanirrajim. Taib, itu tawakal terkait dengan ibadah. Dan semua ibadah kita butuh tawakal. Kemudian tawakal berikutnya, ini sekedar sampel-sampel saja, tawakal dalam urusan dunia. Dan urusan dunia banyak. Di antara urusan dunia yang kita butuh tawakal, tawakal ketika mencari rizki. Kita beriman Allahu warrazzaq, inna Allahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah Maha pemberi rizki. Kata Allah, wabtagu indallahi rizqa, carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin rizki dari Allah. Yakin bahwasanya rizki dari Allah, bukan dari customer, bukan dari pembeli, bukan dari bos. Ini semua cuma jalan. Sebab-sebab yang Allah siapkan, rizkinya dari Allah melalui mereka. Melalui mereka. Tentu harus berusaha. Lihatlah Nabi berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kalau kalian tawakalnya benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pagi hari terbang dengan perut kosong, balik-balik perutnya sudah kenyang. Kata para ulama, burung dia tidak berakal seperti manusia. Akal dia kecil dan dia hanya insting saja. Manusia akalnya banyak, akal benar, akal bulus banyak. Nipu orang aja akalnya banyak. Betapa banyak kita tertipu, ya. Sering ketipu sama teman sendiri. Manusia akalnya banyak, mencari nafkah juga akalnya banyak. Mau jadi ini, mau jadi anu, mau jadi ini. Lihat celah-celah, lihat, masya Allah, kesempatan kesempitan manusia. Burung apa sih yang dia nggak bisa begitu? Artinya kemampuan dia, potensi dia untuk mencari rezeki terbatas. Tetapi kenapa rezeki dia terpenuhi? Dia tawakal. Dengan kemampuan terbatas, tapi tawakal yang tinggi, maka dia dapat rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum," Allah akan rezeki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rezeki. Tapi burung berusaha. Logis, dia bangun subuh-subuh, dia sudah bangun, sudah bersenandung, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, sudah ngobrol sama temannya. Ini persiapan sebelum terbang. Sementara antum mencari rezeki, subuh ketiduran, habis subuh tidur lagi, ya repot. Burung masih lebih pintar daripada antum. Kemudian dia terbang berkilo-kilo, kemudian pulang bawa makan. Mau saya, inilah burung dengan tawakal yang tinggi. Makanya saya katakan dalam sebagian hadis, yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidati thoir, masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung. Ada khilaf apa yang dimaksud. Ada yang mengatakan tawakal seperti tawakalnya burung, karena burung kemampuannya sedikit namun dia bisa mendapatkan rizki. Dan Allah sudah jelaskan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mencari rizki karena kemampuan terbatas. Tapi Allah yang tanggung rezekinya dan juga kalian. Maka seorang ketika cari rezeki, bertawakal. Gimana? Doa. Berusaha, doa. Malam berdoa, nangis, ya Allah. Minta rezeki, ya Allah. Kenapa? Mau kawin, ya Allah. Duit tidak ada. Mahar-mahal, ya Allah. Berdoa. Nangis-nangis. Engkau Maha pemberi rezeki. Masa antum nangis-nangis, 2 bulan tidak dikasih rezeki sama Allah. Cuma antum nangisnya cuma sekali. Besoknya tidak nangis lagi. Nangis tiap hari. Tunjukkan semakin kita hina dina, semakin mudah dikabulkan. Ah, kita kalau berdoa detail, detail menunjukkan kehinaan kita, bukan detail permintaan. Ketika ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah ke aku surga yang kalau aku masuk sebelah kanan ada istana begini-begini. Ini tidak boleh. Ini namanya berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya Allah, saya minta seorang istri, ya Allah, yang tingginya 172, ya Allah. Kulitnya kuning langsat, ya Allah. Hidungnya mancung lancip di depannya, ya Allah. Bibirnya begini. Kalau ada teman yang dengar, kau tidur aja. Lihat dalam mimpi nanti dapat. Bilang aja, ya Allah, istri yang soleha, yang cantik, yang bantu mendudukkan pandanganku. Global aja, enggak usah. Begini, begini, begini, begini, begini, sudah lengkap semua. Ternyata dia senyum, giginya geraham semua. Bercanda. Maksud saya, jadi kalau kita minta, jangan terlalu detail. Allah yang tahu lebih maslahat buat kita. Tapi minta global. Yang soleha, yang cantik, yang bantu tundukkan pandangan, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau mendetailkan kekurangan kita, itu dianjurkan. Seperti Zakaria. Zikr rahmati rabbika abadahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni wa ashta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbika shakiyya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku putih semua, sudah menyala ini, istriku mandul, sementara orang-orang butuh dakwah, aku tidak punya keturunan. Ini detail, enggak apa-apa. Seperti Nabi ketika pulang dari Taif, dia mengatakan, Allahumma inna ini asku ilaika da'fati wa qillati hilati wa da'fa quwwati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau lemahnya diriku, ketidakmampuanku, hinaku di hadapan manusia. Kepada siapa aku bersandar? Itu detail, enggak apa-apa. Jadi kalau antum minta rezeki, Allah saya begini, Allah begini, nangis, ya Allah. Sampai kapan saya harus menyusahkan orang tua, ya Allah? Sampai kapan? Berdoa, besok berusaha. Besok baru sah. Yakin, tawakal, rezeki di tangan Allah. Kalau ingin kita kaya, tinggal kun fayakun. Kalau belum kaya sekarang, belum ada maslahat nanti. Mungkin kalau doa langsung kaya, nanti sombong. Saya langsung doa langsung dikabulkan. Sombong. Sudah tunggu setahun baru kaya. Tapi berdoa, berdoa. Semakin pintu diketuk, akan dibuka satu saat. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kata Nabi, dikabulkan doa kepada salah seorang kalian selama tidak tergesa-gesa. Kalau Allah belum kabulkan, memang belum waktunya, belum maslahat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak keturunanku seorang rasul yang baca ayat-ayat-Mu kemudian mensucikan diri mereka. Doa Nabi Ibrahim kapan dikabulkan? 3000 tahun kemudian. Ketika Ibrahim berdoa itu, minta di Mekah, minta diutus seorang Rasul yang dikabulkan, Nabi Muhammad SAW. Ibrahim hidup kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi atau 2500 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. Coba doa dikabulkan, 3000 tahun baru dikabulkan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, diusir dari Babilonia, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada aku anak soleh. Kapan dikabulkan Ismail? Ketika Nabi Ibrahim usianya 80 tahun, di sekitar 60 tahun kemudian. Antum mau berdoa sekarang, besok dikabulkan? Ya kadang-kadang iya, tapi tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena ada maslahat yang lo lihat. Yang penting kamu berdoa terus, jangan berhenti. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Berdoa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Atahza' bidu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u. Apa kau meremehkan doa? Kau menggampangkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa? Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan, pasti akan kena tapi butuh waktu. Akan kena tapi butuh waktu untuk sampai kepada titik kena tersebut. Ada waktunya. Oleh karenanya bertawakal sama Allah, minta rezeki, minta rezeki. Tawakal kepada Engkau Maha Pemberi rezeki. Minta sama Allah, Allah kasih rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang halal. Baik, ini di antara tawakal kepada dalam mencari rezeki. Kalau ada yang haram, tinggalkan. Di antara tawakal dalam urusan dunia adalah tawakal dalam ngurus anak. Ngurus anak ini anak aset terbaik yang kita miliki di dunia maupun di akhirat. Makanya anak adalah amal jariah. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'u amalu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu tafibi, awaladun sholeh didu'ulah. Anak sholeh yang mendoakannya. Ini aset paling besar. Ketika kita liang lahat tidak bisa apa-apa, di antara mesin pahala buat kita, anak kita. Kalau kita yang didik, maka amal dia pahalanya buat kita. Kalaupun bukan kita yang didik, dia anak soleh, dia doain kita. Maka kita tetap beruntung kalau dia soleh. Maka untuk bisa punya anak soleh, harus benar-benar tawakal kepada Allah. Di antara yang pertama, cari ibu yang benar. Udah terlanjur Ustaz, ya sudah terlanjur. Jangan putus asa. Proses pembuatannya, berdoa. Jangan lupa, kalau mau berhubungan, baca doa. Apa doanya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, repot. Belum, oh, belum nikah. Belum nikah. Ya berarti proses pertama, cari yang benar. Apa doanya kalau mau berhubungan? Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jangan sampai syaitan ikut-ikutan dalam urusan hubungan intim. Karena dia mengatakan syaitan juga ikutan. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Di antara tafsir, sertailah mereka dalam urusan anak-anak, itu ikut-ikutan. Wajani bi syaitan marasaktan, dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kita. Kata Nabi, seandainya dari hubungan intim tersebut punya anak, lan yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Apa kata para ulama? Dia pasti jadi anak soleh. Meskipun nakal sebelumnya, dia ujungnya pasti jadi anak soleh. Bukan jadi maksum, enggak. Karena enggak ada yang maksum. Tapi dia akan jadi anak soleh. Tawakal sejak awal proses penciptaannya dengan izin Allah. Rasul yang suruh berdoa. Kalau terjadi anak gara-gara hubungan tersebut, Allah ciptakan anak, tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Lihatlah bagaimana Maryam ketika dia ingin punya anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan. Inni wada'tuha unsa, wallahu a'lam bima wada'at, wa laysa dhakaruka al-unsa. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar putriku ini tidak diganggu syaitan dan juga anaknya nanti tidak diganggu syaitan. Luar biasa. Siapa? Hanna, ibunya Maryam. Dia bukan cuma doain anaknya, dia juga doain cucunya. Pikirannya panjang. Ya, karena anak cucu juga aset pahala buat kita. Mau saya dalam urusan anak tawakal. Saya ketemu ada seorang, anaknya banyak. Dia bilang, ya. Dia bilang dia punya tetangga, punya anak banyak. 13 laki-laki. Kalau masuk masjid, anaknya semua di saf, sholat jamaah semua. Sampai kadang dia lupa, kamu ibumu yang mana, saking banyaknya. Dan dia bukan orang yang selalu ngatur, tapi dia diantaranya dia mengarahkan mereka semampunya, tapi yang diandalkan adalah doa. Doa. Ya kita enggak juga ninggalin anak kita, enggak kita berusaha. Tapi siapa yang bisa bimbing anak sebanyak itu? Kalau tidak taufik dari Allah, enggak bisa kita bimbing mereka. Oleh karenanya dalam ngurus anak, jangan lupa tawakal. Jangan bilang, saya orang pendidikan, saya psikolog, enggak ada. Saya dokter, belum tentu. Belum tentu. Berusaha. Apa yang kau punya potensi, kerahkan untuk didik anak. Tapi jangan pede dengan dirimu. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bahwasanya dalam didik anak butuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ikhwan, ketika menghadapi perkara-perkara yang genting, di situ saatnya kita tawakal, kita kuatkan. Lihatlah ketika kaum muslimin diserang oleh Ahzab dalam perang Ahzab, perang Khandaq. 10.000 dari utara, kemudian 700 dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha idz ja'ukum min fawqikum wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan shadida. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian ketika datang pasukan yang banyak, lalu kami hancurkan mereka dengan malaikat yang kalian tidak lihat dan angin. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas, 10.000. Wa min asfala minkum, Bani Quraidah 700. Wa izagatil abasar, ketika kalian ketakutan sehingga pandangan kalian tidak stabil. Wa balagatil kulubul hanajir, sampai dada kalian, jantung kalian naik ke kerongkongan saking ketakutannya. Ketika itu, kalian orang-orang beriman diuji dengan iman, dengan ujian yang sangat berat. Tapi ketika mereka bertawakal, Allah berfirman, Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika benar-benar datang, maka orang-orang beriman berkata, telah benar Allah dan Rasulnya. Ini yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tidak bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin beriman dan semakin tawakal. Maka Allah selamatkan mereka. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital, maka Allah tolong mereka. Allah kirim angin, kirim malaikat, maka mereka pun pulang, pasukan kocar kacir, musuh kabur. Kenapa? Allah yang tolong. Contoh lagi, ketika Nabi Musa alaihissalam terjebak dengan pengikutnya, kemudian pasukan Firaun di belakang, di depannya Laut Merah. Qala ashabu Musa falamma tara walamma tara al-jam'ani. Qala ashabu Musa, ketika dua kelompok saling melihat, pasukan Firaun melihat rombongan Nabi Musa, rombongan Nabi Musa melihat pasukan Firaun, depan mereka terjebak Laut Merah, maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata, inna la mudrakun, kita bakalan ketangkap. Ketika itu Nabi Musa berkata, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, sekali-sekali tidak, tawakal, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Dan akhirnya selamat. Lihatlah bagaimana Nabi Ya'qub AS ketika ujian semakin berat, Yusuf hilang, Binyamin ditangkap, kakaknya enggak mau pulang, maka Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegelisahanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya bertawakal. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahillah. Wahai anak-anakku, pergilah cari-cari kabar tentang Yusuf dan Benyamin, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Tawakal. Allah datangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya, seorang bertawakal terutama dalam kondisi-kondisi apa? Genting. Baik. Di antara tawakal yang perlu juga, ketika kita melakukan suatu kegiatan, kalau kita bertawakal kepada Allah, nanti namanya manusia pasti ada miss, pasti ada kekurangan. Mendidik anak ada kekurangan, mendidik istri ada kekurangan, usaha ada kekurangan. Tetapi nanti Allah yang tambal kekurangan tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika berencana pergi hijrah, Nabi berusaha sampai sembunyi di Jabal Saur. Tapi akhirnya ketahuan juga, sudah ditutup jejak kakinya dengan pijakan-pijakan kambing, ternyata orang-orang Arab, Quraisy jago melihat, membaca jejak kaki. Akhirnya mereka tiba di mulut goa. Mereka sudah kumpul di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana, seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu sudah kita ketahuan. Kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau dengan dua orang? Allah yang ketiganya, Allah pasti tolong. Makanya turun firman Allah, thaniyathnaini idhuma fil ghar idh yaqulu sahbi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Makanya Allah tolong. Akhirnya Allah tutup mata mereka, tidak bisa melihat, padahal mulut gua terbuka. Tapi kalau ada kekurangan, Allah yang sempurna. Itu banyak. Tawakal aja, nanti ada solusi yang di luar daripada dugaan. Di antara perkara yang kita butuh tawakal ketika mengalami problematika kehidupan. Allah memberikan contoh problematika kehidupan yang paling berat dalam bagi seseorang adalah problematika rumah tangga. Dan problematika rumah tangga yang paling berat masalah perceraian. Sampai Allah turunkan surat namanya surat At-Talaq, surat cerai. Surat cerai. Dan itu berat bagi seorang wanita, berat bagi seorang laki menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Tapi siapa yang bertawakal pasti ada solusinya. Kenapa perceraian banyak tidak ada solusinya? Karena tidak ada yang tawakal. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Wahai nabi, yaitu orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturan, yaitu ceraikan istri dalam kondisi suci belum digauli. Suci belum digauli, jatuhkan talak. Talak satu. Apa yang terjadi? Sebagian laki-laki begitu emosi, cerai. Padahal tadi malam dia gauli istrinya. Padahal tadi pagi dia gauli istrinya, sore ini dia jatuhkan cerai. Tidak boleh melanggar. Atau istrinya lagi haid, dia ceraikan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak mengikuti aturan. Kemudian kalau sudah cerai, kata Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwa dalam menceraikan. Jangan asal emosi, cerai juga butuh takwa. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutin, jangan kalian mengusir mereka dari rumah mereka. Sampai Allah sandarkan rumah kepada istri, padahal rumah milik suami. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Yaitu, jangan pulang sana, pulang ke rumah orang tuamu. Jangan. Wala yakhrujuna illa ya'tina bifahsyin mubayyinah. Demikian juga, mereka juga jangan pergi ke rumah orang tua. Kecuali mereka lakukan perbuatan keji. Mereka berzina, mereka ngeyel, mereka bikin kacau di rumah. Itu boleh kita suruh pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang apa yang terjadi? Habis cerai istri, pulang. Seusir. Sebagian wanita belum dicerai sudah kabur. Apalagi sudah dicerai. Repot. Padahal aturannya wanita kalau dicerai ditetap di sampai masa iddah selesai di rumah suaminya. Kenapa? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kata Allah, wa tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah, batasan Allah. Wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu, siapa yang melanggar peraturan ini telah menzalimi diri, dia sendiri yang terzalimi. Akhirnya enggak ada solusi. Fa idza balagana ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashiru dhawi adli minkum wa aqimu shahadata lillah. Kalau sudah masa iddah sudah di penghujung, tinggal pilihan. Kau ceraikan, cerai dengan baik-baik. Kau mau lanjut, rujuk, rujuk dengan baik-baik, datangkan saksi. Jangan cerai ngamuk-ngamuk, membongkar aib, menghina wanita, menghina. Ya kalau memang cerai-cerai. Bukan berarti kalau mencerai-dicerai berarti orang yang buruk, belum tentu. Lihatlah Zubair bin Awam cerai dengan Asma binti Abi Bakar, dua-duanya orang-orang hebat. Tapi kalau waktu cerai-cerai. Tapi bukan cerai kemudian dengan cara kasar, dengan cara balas dendam, dengan cara menjatuhkan, dengan cara tasrihan bi ihsan. Usarrih kunna sarohan jamil. Ceraikan dengan cara yang baik. Kalau mau baik, balik dengan cara yang baik. Datangkan saksi. Kemudian kata Allah, wasyiru dhawai adli minkum. Kemudian kata Allah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini nasihat dari Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Masalahnya orang tidak bertawakal. Siapa yang bertakwa bertawakal pasti ada solusi. Ini sampel Allah contohkan, ini contoh problematika yang paling berat, apalagi problematika yang lain. Tinggal tawakal, berusaha, serahkan kepada Allah, ikut aturan, bertakwa, insyaallah ada solusi cepat atau lambat. Namun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertawakal, maka mungkin solusi tidak datang. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah tawakal, dan ini adalah PR bagi kita semua. Kita kenapa ditinggal oleh Allah sehingga akhirnya kita banyak terjatuh, tersungkur karena kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka seorang melatih dirinya dalam segala hal, dia bertawakal, berdoa kepada Allah. Minimal kalau dia tidak hafal doanya, dia bilang apa? Bismillah. Bismillah. Sehingga dia butuh waktu sebentar aja untuk mengkonektikan hatinya kepada Allah dengan meyakini saya tidak bisa berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, maka insyaallah hidup kita berkah, dan semakin sering bertawakal semakin kurang hisab. Semakin sering bertawakal semakin kurang hisab pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam bissawab. Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk ke bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Maka jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Bab ini, akhi, menyebutkan kepada kita tentang wajibnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di sini Allah, beliau membawakan firman Allah. Syekh Saleh Fauzan menjelaskan ayat ini. Yukhbiru Ta'ala anna min kaidi aduwillah annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliya'ihi li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin wa la yanhauhum 'an munkarin. Di sini Allah mengabarkan bahwa di antara tipu daya setan yaitu menakut-nakuti kaum mukminin dari pasukannya supaya kita takut kepada mereka. Maka Allah pun melarang kita untuk takut kepada mereka. Dan para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini ada dua pendapat, Pak. Karena Allah mengatakan, itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Kata-kata gantinya, domir awliya ahu, ini kembali ke mana? Sebagian ulama mengatakan bahwa kata ganti yaitu dhamir hu di sini kembali kepada setan. Wa itulah setan menakut-nakuti wali-wali setan sendiri. Artinya setan menakut-nakuti wali-walinya supaya dia tetap setia pada dirinya. Siapa wali setan, Pak? Wali setan yaitu yang pelaku maksiat. Wali setan yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka tetap ya menyembah setan. Contoh, orang yang memasang sesajen. Tahu kan sesajen, Pak? Sesajen itu buat siapa, Pak? Buat setan, ya kan? Nah, setan ini menakut-nakuti mereka, Pak. Apa kata setan? Iya. Kalau kamu tidak pasang sesajen, nanti akan ya timbul begini, begitu. Nanti akan terjadi tsunami. Nanti akan terjadi begini dan begitu. Ditakut-takuti, Pak. Supaya apa? Tetap pasang apa? Ya, sesajen. Ketika terjadi tsunami, datang lagi setan, bilangnya apa? Kurang sesajennya. Tambah lagi, yang tadinya satu ekor kerbau jadi dua ekor kerbau. Terus saja menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Dalam rangka apa? Supaya wali-walinya ini tetap jadi di jalan setan. Ini makna yang pertama dari ayat ini. Bahwa yang dimaksud dengan aulia ahu, wali-walinya, hu, di sini kata ganti kembali kepada setan itu sendiri. Sebagian ulama lagi berpendapat, hu, di sini kembali kepada Allah. Artinya, setan menakut-nakuti wali-wali Allah. Supaya apa? Supaya wali-wali Allah ini tidak jadi berbuat ketaatan. Bapak mau apa namanya melakukan ibadah ditakut-takuti sama setan, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna syaitan qa'ada fi tariqi ahadikum qa'ada fi tariqil Islam. Setan akan duduk di jalan Islam. Ketika ada orang yang mau masuk Islam, maka setan akan berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu akan dimusuhi oleh keluarga kamu. Nanti kamu akan, ya, susah hidup kamu. Begini ditakut-takuti, Pak. Fa'idha aslam, qa'ada fi tariqil hijrah. Tapi rupanya dia tetap masuk Islam. Maka setan pun duduk menggoda di jalan hijrah. Supaya orang ini jangan apa? Hijrah. Maka setan berkata kepada dia, nanti kalau kamu hijrah, ya, kamu akan meninggalkan harta kamu, meninggalkan tanah air kamu, nanti kamu di tempat sana, ya, apa pekerjaan kamu, begini, begini. Wah, ditakut-takuti. Sama dengan orang yang dia kerja di tempat yang haram. Misalnya, dia kerja di lembaga ribawi. Pas dia tahu itu hukumnya haram, mau keluar, ditakut-takutin sama setan, Pak. Nanti kalau kamu keluar dari mana? Dari lembaga ribawi ini, kamu cari duit apa? Ngasih makan anak istri pakai apa? Ini sekarang zamannya lagi susah. Nanti gini gede ditakut-takuti dia dengan rezeki, Pak. Supaya dia tidak jadi keluar dari apa? Ya, lembaga ribawi itu. Supaya tetap dia di atas makan riba. Sama halnya, ketika misalnya ada orang yang mau menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, setan datang nakut-nakutin. Ya, kalau kamu menuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu gimana? Udahlah, kamu gak usah banyak-banyak menuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu. Kalau gak bisa ngamalin ilmu, kamu dosa nanti gini, gini, gini, gini. Mulai pikiran-pikiran itu, Pak. Ditakut-takuti, Pak. Iya. Seorang akhwat, ketika dia mau berhijab, ya, ditakut-takuti, nanti kamu susah jodohnya, loh. Nanti kamu gini, nanti gitu. Wah, Masya Allah. Itu namanya takhwif. Ditakut-takuti. Ini salah satu, Pak. Ya, cara setan untuk menggoda apa? Manusia dengan cara ditakut-takuti, takhwif itu. Para kusiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah pun berfirman, "Fala takhafuhum." Jangan kamu takut kepada mereka. "Wa khafuni." Tapi takutlah kamu kepadaku saja. "In kuntum mu'minin." Jika kamu memang kamu orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita memang beriman, takut kita hanya kepada Allah. Jangan takut kepada setan, jangan takut dengan godaan-godaan setan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, annal khauf ibadah yajibu ikhlasuhu lillah.
1: bahwa takut itu adalah ibadah. Takut itu adalah apa? Ibadah. Wajib memurnikan takut hanya untuk Allah saja, Pak. Namun kata Syekh Utsaimin, takut itu ada dua macam. Ada takut yang boleh, dan ada takut yang tidak boleh. Adapun takut yang boleh, yaitu takut yang bersifat tabiat manusiawi.
0: Contoh, antum kalau ketemu singa takut nggak, Pak? Takut, ya. Kalau antum lagi berjalan sendirian, ya ketemu kuntilanak. Di malam hari, lagi malam-malam, ketemu kuntilanak. Antum lari, wah, takut. Ya, seperti ini lumrah. Ya. Artinya takut kepada sesuatu yang menyeramkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ketika disuruh oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya itu, Pak. Ternyata tiba-tiba tongkatnya bergerak-gerak, Pak. Ketika Nabi Musa melihat tongkatnya bergerak-gerak, lari terbirit-birit Nabi Musa, Pak, ketakutan. Wala mustaqbir, wala mudbir, wala yu'aqib. Berarti ketakutan seperti ini boleh nggak, Pak?
1: Boleh,
0: nggak masalah. Takut dengan yang serem-serem gitu kan.
1: Maka takut seperti ini adalah takut yang wajar. Namun kalau kita berusaha untuk tidak takut, bagus.
0: Contoh ketika ketemu kuntilanak, antum berusaha tidak takut. Ah, ini jin juga, sama-sama makhluk kok. Saya dia makhluk, saya makhluk. Kita langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuek aja. Akhirnya kuntilanaknya gagal misinya, Pak. Maka bagus, Pak. Itu menunjukkan ya kekuatan iman biasanya, Pak. Pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Safinah. Safinah ini tadinya budaknya Rasulullah, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah wafat, Safinah ikut jihad.

kepada harimau itu, "Wahai harimau, tunjukkan aku jalan keluar dari hutan ini." Maka si harimau pun mengaum, lalu berjalanlah dia. Dan Safinah mengikuti harimau tersebut dari belakang. Ketika telah sampai di penghujung hutan, si harimau mengaum lagi dan pergi. Kalau imannya kuat begini, Pak. Dalam riwayat disebutkan bahwa kota Madinah kemasukan singa, singa gurun pasir. Terdengarlah kepada Ibnu Abbas tentang kedatangan singa itu. Maka Ibnu Abbas mendatangi singa itu dan menjewer singa itu. Dan berkata, "Pergi hai kamu, bukan di sini tempat kamu." Artinya kalau imannya kuat, Pak, Allah jadikan makhluk manapun jadi takut sama dia, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, siapa yang hanya takut kepada Allah saja, Allah jadikan semua makhluk takut kepada dia. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumul jami'a. Nah, ini takut yang boleh-boleh saja, enggak masalah. Ada takut yang tidak boleh. Yaitu takut yang bermuatan syirik. Seperti takut kualat, takut kesambet, takut ketimpa mudorot, atau ngelewatin pohon angker. Karena antum takut, terus antum bilang gini, "Permisi." Gak tahu sama siapa permisinya itu, Pak. Padahal kalau dijawab juga lari-lari juga itu. Atau sering, Pak, supir-supir truk itu kalau ngelewatin jembatan ya, itu suka nyalain itu, Pak, klakson. Apa tujuannya coba, Pak? Katanya permisi sama penunggu jembatan, katanya, biar gak diganggu. Ini takut yang syirik, Pak. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau kita ngelewatin tempat angker, gimana dong? Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat yang angker, lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'in hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai meninggalkan tempat itu. Itu yang kita lakukan. Ya. Kalau keseiman berahiman ya warahimakumul jami'a. Antum ketika ngelewatin kedobong bekas mandiin mayat. Kalau dulu kan mandiin mayatnya pakai kedobong gitu, Pak. Kita ketakutan gitu. Ya. Ini syirik, Pak. Karena kedobong tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Atau takut dari keranda mayat. Keranda mayat enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, sama sekali tidak. Karena takut, ya. Atau takut di kuburan, takut kualat misalnya. Kadang ada orang, para pengagung kuburan itu paling takut di kuburan. Mereka enggak berani berbuat maksiat di kuburan. Kenapa katanya takut kualat? Tapi kalau jauh dari kuburan, berani dia maksiat, Pak. Dan enggak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas syirkun akbar seperti ini. Iya. Karena dia lebih takut kepada kuburan daripada takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik itu, Pak. Demikian pula takut enggak kebagian rezeki. Antum takut masa depan. Nanti masa depan saya gimana?

0: Ya, takut nanti ini, takut ya miskin, takut nggak kebak. Pokoknya mengkhawatirkan masa depan ini ketakutan yang tidak boleh. Kenapa? Itu menunjukkan karena kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita itu kurang percaya kalau Allah yang ngasih rezeki. Padahal kan setiap manusia sudah ditanggung rezekinya, tidak Pak? Sudah. Kata Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha. Hatta yastawfiya rizquha. Jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya sempurna, habis, mati. Selama masih hidup, rezeki akan terus datang ke dia. Ini takut, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang masa depan anaknya. Kita katakan Anda seakan-akan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhawatiran dan ketakutan yang haram, tidak boleh, saudaraku seiman. Nah, ada takut yang nilainya ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut diazab oleh Allah. Takut kalau matinya su'ul khatimah. Takut kalau amalnya enggak diterima. Takut kalau ya Allah murka dan marah kepadanya. Nah, ini semua takut yang sifatnya ibadah dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. An-nasr fal ikhaufi li ghairillah syirkun. Bahwa memalingkan takut kepada selain Allah termasuk syirik. Seperti takut kepada berhala, takut kepada kuburan untuk memberikan padanya mudarat. Maka ini takut yang apa? Yang syirik. Faedah yang ketiga. At-tahdhir min kaidi syaitan. Peringatan, Pak, dari tipu daya setan. Karena setan itu, Pak, tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah mendiamkan kita di atas ketaatan. Bapak, Ibu, ya, dalam sholat seringkali kita digoda nggak, Pak? Sering, Pak. Godaan yang paling berat dalam dalam sholat itu apa? Ya, diingetin macam-macam. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Itu aja sudah godaan setan, saudara muslim. Berbagai macam cara setan menggoda kita, Pak. Di antaranya tadi dengan cara menakuti. Di antaranya dengan cara tagrir, menipu. Seperti selain Allah Subhanahu wa taala. Ada teman, ya, dia bilang, Ustaz, saya itu tahu sebetulnya ini bid'ah, enggak boleh, ini syirik, tapi gimana ya, Ustaz? Kalau saya tinggalkan, saya bakalan dimusuhin sama masyarakat saya. Saya bakalan ditinggalkan sama keluarga saya. Wah, itulah, Pak. Resiko ketika kita mengikuti kebenaran itu memang berat sekali, Pak. Subhanallah, saudaraku seiman, rahiman ya warhamakumullah jami'an. Nah, kalau kita gara-gara takut kepada manusia, akhirnya kita meninggalkan tauhid dan tetap malah berbuat syirik. Wah, ya, ini bahaya, saudaraku seiman. Imam Asy-Syatibi, pernah dengar gak kisah? Kata Imam Asy-Syatibi, ketika aku mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu agama, ternyata aku dapati masyarakat di lingkunganku ini tidak sesuai dengan syariat.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Majelis Ma'asyiral Akhwat, para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di pagi menjelang siang hari ini, dilanjutan kajian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan para akhwat, yang biasanya kita dahului dengan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Saat ini kita akan memasuki pembahasan di bab yang baru, Babus Syahna, bab permusuhan atau kebencian. Ya, sesuatu yang tentu saja dibenci dalam Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu bersaudara, berkasih sayang, memaafkan kesalahan atau berusaha untuk tidak dendam ketika ada masalah-masalah pribadi. Itu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Dan tentu orang yang beriman diperintahkan untuk selalu kuat menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, kita akan baca beberapa hadis dalam pembahasan ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala haddatsana Abdah qala haddatsana Muhammad ibnu Amr qala haddatsana Abu Salama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Salamah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling hasad, saling dengki, serta jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis seperti ini sudah sering kita lewati di pembahasan-pembahasan yang lalu, menunjukkan kepada kita bahwa agama ini sangat menganjurkan persaudaraan antara sesama muslim, menghilangkan saling benci atau saling hasad, ya, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah dunia atau urusan pribadi. Maka berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa menghilangkan kedengkian, saling benci atau permusuhan karena urusan-urusan dunia seperti ini merupakan bagian dari keimanan. Ya, merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan semakin kita kuatkan berarti semakin meningkatkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis-hadis seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, tapi termasuk bagian dari amal soleh adalah meninggalkan keburukan. Jadi at-tark atau at-turuk, meninggalkan hal-hal yang dilarang, ini merupakan bagian dari kebaikan. Kita ingat hadis Rasulullah SAW yang terkenal, yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi meninggalkan hal-hal yang diperintahkan untuk kita tinggalkan ini merupakan bagian dari amal kebaikan. Jadi amal itu bukan hanya berbuat, tapi juga meninggalkan hal-hal yang buruk yang diperintahkan dalam Islam untuk kita tinggalkan. Nah, taib, hadis berikutnya, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad qala haddathana Amr ibn Hafs qala haddathana Abi qala haddathana al-A'mash qala haddathana Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tajidu min syarnin nasi yawmal qiyamati inda Allahi dhal wajhain alladhi ya'ti ha'ulai biwajhin wa ha'ulai biwajh. Taib, Imam Bukhari kemudian membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, kamu akan dapati termasuk seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Ya, datang ke sana, datang ke sini dengan wajah yang berbeda, dengan tujuan untuk membuat permusuhan, untuk mengadu domba. Apa itu orang yang punya dua wajah? Alladzi ya'ti ha'ula'i biwajhin, yang dia mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah, kemudian mendatangi orang lain, sekelompok yang lain dengan wajah yang lain. Ya, kalau tujuannya untuk mendamaikan, maka ini terpuji dalam Islam, selama dia tidak menggunakan kebohongan yang terang-terangan. Ya, kalau dia datang kepada orang yang sana dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan supaya orang ini redah marahnya, datang lagi kepada orang lain menyebutkan kebaikan-kebaikan supaya dia redah, akhirnya mereka bisa disatukan, itu baik. Ini termasuk amalan soleh. Ya, termasuk amalan soleh ketika dia mengupayakan islahu dhatil bain, mengislah, memperbaiki hubungan orang-orang yang punya permasalahan, punya sebab yang menjadikan mereka saling jauh. Tapi kalau tujuannya untuk membuat permusuhan, tentu ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, termasuk namimah, termasuk dosa besar dalam Islam yang disebutkan ancamannya di dalam dalil-dalil yang sahih. Nah, baik, kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna wa inna adh-dhanna akdhabul hadith wa la tanajashu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanafasu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Selanjutnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis. Ya, jadi semua hadis yang kita bawakan sebelumnya hadis sahih semua ya, termasuk hadis ini juga, dengan sanadnya masih sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat seorang tabi'in yang bernama Hammam ibnu Munabbih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Jadi riwayat tabi'in yang bernama Hammam ini dari Abu Hurairah itu terkenal dengan dia punya sahifah, punya lembaran-lembaran yang dicatat dari riwayat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari ketika meriwayatkan dari lembaran-lembaran ini, beliau menyeleksi di dalam Sahih Bukhari, karena kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih, yang paling teliti periwayatannya dibandingkan kitab-kitab yang lain. Adapun di kitab-kitab yang lain juga beliau memilih, seperti dalam kitab ini, ya, Imam Muslim juga seperti itu, tidak mencantumkan semuanya. Salah satu di antara riwayatnya adalah riwayat ini, Hammam ibnu Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, hati-hati kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadith, sedusta-dusta perkataan." Ya, maksudnya tidak boleh kita menghukumi sesuatu hanya berdasarkan prasangka. Ya, menjadikan sesuatu dibangun di atas prasangka, karena prasangka itu adalah akdzabul hadith, sedusta-dusta perkataan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Fa inna dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an." Dan sesungguhnya prasangka itu tidak mencukupi sedikit pun dari kebenaran. Naam. Wala tanajashu wala tahasadu, janganlah kalian melakukan an-najash. Yani jangan lakukan sebab-sebab yang membuat permusuhan. An-najash itu artinya jual beli yang dilakukan dengan cara semacam dilelang. Kemudian ada orang yang sengaja meminta harga yang lebih tinggi, bukan karena dia ingin, tapi cuma karena supaya barang itu dia lebih tinggi, agar orang lain bisa menawar lebih tinggi. Dia sudah sepakat sama penjual, ya, dalam lelang tersebut dia datang menawar lebih tinggi. Tujuannya bukan karena ingin beli, tapi supaya penawaran berikutnya lebih tinggi lagi. Ini jelas akan membuat permusuhan. Kalau ketahuan kan akan marah orang lain yang membelinya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tanafasu, dan jangan saling bersaing untuk menguasai sesuatu. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakang. Ya, saling boikot, saling apa ini? Saling bombe, baku bombe. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir, para santri hafidhakumullah, kita perhatikan, ya, dalam Islam itu seseorang yang paling lapang dadanya menyikapi saudaranya ternyata paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Paling kuat imannya. Ya, ketika orang paling bisa menghadapi orang lain, misalnya bicara keras, dia tidak membalas dengan keras. Orang lain memusuhi dia dalam urusan dunia atau pribadi, maka dia tidak membalasnya. Ini justru orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, karena dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Kita ingat sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang memenangi, ya, yang menangi perkelahian. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa menguasai nafsunya, bisa menahan nafsunya ketika dia sedang marah. Ya, orang pasti bisa emosi ketika dicela, ketika dituduh yang tidak benar, ketika dimaki-maki, tapi dia berusaha menguasai dirinya. Selama itu masalah pribadi dan dunia, dia menahan. Orang lain berbuat salah, jangan dia ikut-ikutan. Dia menahan diri, dia tidak emosi, dia tidak membenci orang lain. Tapi dia berusaha mengamalkan hadis ini, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ingat, sifat seperti ini kita harus latih. Ya, menahan diri, menahan kemarahan kepada saudara kita itu ternyata sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ismail, haddatsana Malik an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tuftahu abwabal jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Ini juga kita perhatikan ya, satu anjuran yang sangat tinggi tentang keutamaan menghilangkan kebencian kepada saudara kita sama muslim. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya masih sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibuka pintu-pintu surga itu hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini termasuk kenapa Nabi SAW menganjurkan puasa Senin Kamis, karena beliau suka ketika pintu-pintu surga dibuka, amal-amalnya naik dan diterima oleh Allah. Jadi dibuka pintu-pintu surga itu hari Senin dan hari Kamis, maka Allah akan mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang ada masalah kebencian antara dirinya dengan saudaranya, ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka dikatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andiru, tundalah dua orang ini, jangan diampuni dua orang ini, ditunda dulu sampai mereka mau berdamai. Yakni pengampunan dosa bisa tertunda kepada seorang hamba ketika dia bermasalah dengan saudaranya, bermusuhan, ya, ditunda ketika itu gara-gara dia masih punya kebencian atau kedengkian dengan saudaranya, permusuhan dengan saudaranya, tidak segera dia mau berdamai. Siapa yang rugi kalau dalam keadaan seperti ini? Rugi dua-duanya. Kalau salah satu di antara mereka bersegera untuk berdamai, maka beruntung dia. Kalau saudaranya terima, saudaranya juga beruntung. Kalau saudaranya menolak, maka saudaranya itu yang rugi. Jadi tidak perlu kita pikirkan kenapa saya minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Saya berusaha mendekat, dia tidak mau menerima. Saya berusaha untuk mengirim WhatsApp, tanya kabarnya, dia tidak respon. Tidak mengapa. Anda tetap beruntung mendapatkan pengampunan karena Anda sudah berusaha menyelesaikan masalah dengan saudara kita. Dengan saudara kita tersebut, adapun dia, dia akan merugi. Ditunda pengampunan dosanya karena dia tidak mau berdamai. Ya, jadi kita pertimbangkan di sini kerugian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya mempertimbangkan keinginan mengikuti ego atau mengikuti hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Hadis berikutnya, haddatsana Bishr, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Bishr qala haddatsana Abdullah qala haddatsana akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaqul ala uhaddithukum bima huwa khairun lakum min as-shadaqati was-siyam salahu dhatil bain ala wa innal bighdata hiyal haliqah. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Idris, Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in senior rahimahullah ta'ala, bahwa dia mendengar sahabat Abu Darda, Abu Darda namanya adalah Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda berkata, apakah kalian mau aku sampaikan tentang satu amalan yang lebih baik dibandingkan sedekah dan berpuasa, yaitu salahu dhatil bain, mendamaikan dua orang yang bertikai, dua orang yang bermusuhan didamaikan, didekatkan. Ini amalan yang besar keutamaannya, melebihi keutamaan sedekah dan berpuasa. Wa innal bighdata hiyal haliqah, dan sesungguhnya kebencian itu inilah yang bisa merusak agama. Kebencian antara kita dengan saudara kita ini adalah al-haliqah yang bisa merusak agama kita. Ya, maka ini juga ya sebuah riwayat yang sahih dari ucapan sahabat Abu Darda yang disebutkan di sini bahwa riwayat ini sahih dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang lain. Berarti ini ucapan Abu Darda beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau sampaikan tentang keutamaan ya islahu dhatil bain, mendamaikan atau mendekatkan mendamaikan dua orang yang saling bertikai, bersengketa, bermusuhan karena kebencian itu bisa merusak agama, naudzubillahi min dzalik. Tapi berikutnya haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Abu Syihab qala an Katsir an Abi Fazarah an Yazid ibnu al-Asam an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa man mata la yushriku billahi syai'an walam yakun sahiran yatba'us saharah walam yahkit ala akhihi. Ya, cuma hadis yang terakhir ini dikatakan hadisnya lemah ya, hadis dhaif, mungkin di terjemahan tidak ada, tapi kita baca karena dicantumkan di bab ini. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara barang siapa yang tidak memilikinya akan diampuni dosa-dosanya, yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, orang yang tidak melakukan sihir dengan mengikuti para tukang sihir, dan orang yang tidak dengki terhadap saudaranya. Yakni tentu yang masalah dengki kan sudah disebutkan di hadis-hadis yang sahih yang lalu, meskipun hadis ini dhaif tidak kita pakai, tapi maknanya sebagian ya yang tidak melakukan apa ini kedengkian terhadap saudaranya, itu kan maknanya ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih lainnya. Oleh karena itu, ini semua menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang keutamaan menghilangkan yang namanya syahna, kebencian di hati kita terhadap saudara kita, atau kalau kita mengetahui saudara kita ada yang bermusuhan, ada kebencian, kedengkian seperti ini di hatinya, hendaknya kita berusaha menasehati, mengislah di antara mereka supaya terjadi kedamaian, kedekatan di antara dua saudara kita yang tadinya bertengkar atau bertikai. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini hadis-hadis yang kita baca. Untuk selanjutnya kita kumpulkan pertanyaan kembali dari para akhwat supaya kita jawab di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, silakan kumpulkan pertanyaannya.

0: Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, wa fiik barakallahu. Izin bertanya, boleh tidak Ustaz doa ketika sholat witir ditambah doanya seperti yang dilakukan ketika witir di 10 malam terakhir Ramadan ketika iktikaf?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, barakallahu fiik. Untuk witir sehari-hari itu yang sesuai dengan contoh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu kita tambah doanya. Kalau kita ingin berdoa, kita bisa berdoa. Kalau kita ingin berdoa, kan kita bisa doa di waktu lain. Misalnya di waktu sujud, kan ada anjurannya secara umum. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Kemudian waktu tahiyat sebelum salam, ada anjuran juga tersendiri memperbanyak doa. Jadi tidak perlu kita berdoa di waktu witir karena tidak ada contohnya. Adapun kalau Ramadan kan memang ada contohnya dari athar para sahabat yang mereka lakukan di pertengahan Ramadan sampai akhir. Setelah pertengahan Ramadan sampai akhir kan ada riwayatnya. Adapun kalau witir sehari-hari tidak ada. Ya, jadi kita cukupkan dengan doa yang disebutkan di dalam sunnah saja, yaitu Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai. Nah,

bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah kita ketahui pandai bermuka dua. Iya, dihilangkan satu mukanya, jadi mukanya satu saja. Ya, sikap kita kalau dia melakukan perbuatan mengadu domba, kita cegah. Kita berusaha mengatakan kepadanya, afwan ukti, ini apa yang ukti lakukan tidak baik karena membuat saya bermusuhan dengan dia. Itu dosa besar loh. Nah, tahu begitu. Ya, itu dosa besar, itu dibenci oleh Allah. Harusnya anti berusaha mendamaikan orang yang bermusuhan, kenapa malah membuat masalah. Nasihati dia agar dia menyadari kesalahannya. Mudah-mudahan dengan itu dia akan berubah insyaallah. Nah, ada beberapa dari keluarga kami akan melakukan suatu perbuatan syirik mendatangi dukun yang dipercaya bisa membuat kaya. Bagaimana cara menasihati? Nasihati, sampaikan dalil-dalil yang menyebutkan tentang haramnya perdukunan. Ya, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu dan mempercayai apa yang diucapkannya, membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai mempercayai, mengikuti ini, bisa kufur hukumnya. Sekedar bertanya itu bisa menjadikan sholat tidak diterima 40 hari. Itu juga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, ini kalau sekedar bertanya. Kalau membenarkan, maka hukumnya lebih parah lagi, yaitu tadi kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan akhwat yang lain.

0: Ya, rupanya mungkin Ahwat hari ini kurang begitu siap ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه

Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mempelajari agama kita untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang mendatangkan rezeki, ya. Namun sebelum saya memulai kajian, ya alhamdulillah, ya, ketika saya masuk tadi pengajian, saya lihat yang datang banyak sudah bermobil, ya. Jadi rezeki apalagi yang kurang, sudah banyak datang dengan menggunakan apa, kendaraan beroda 4, ya. Berarti yang hadir ini insya Allah rezekinya sudah nyaman dan tentram, ya. Maka saya bertanya-tanya, kenapa lagi kajian amal-amal untuk mencari apa, rezeki? Rezeki sudah pada punya. Tentunya tidak mengapa, ya, kita mengenal amal-amal yang bisa mendatangkan rezeki. Tetapi sebelum kita membahas amal-amal tersebut, perlu saya ingatkan bahwasanya kalau rezeki semakin bertambah, berarti hisab semakin banyak. Hisab semakin apa? Panjang. Kalau hisab semakin panjang, berarti urusan semakin repot di akhirat kelak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu al-jannata fuqara ummati qabla al-agniya bi 50 atau bi 500 am." Orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun. Perbedaan antara 40 tahun atau 100 tahun atau 500 tahun dikatakan oleh para ulama kembali kepada hisab. Artinya orang kaya tersebut ada yang sangat kaya raya sehingga hisabnya semakin lama, 500 tahun, sehingga terlambat mereka masuk surga. Kalaupun mereka masuk surga, artinya setelah dihisab mereka pun ternyata lolos dan berhasil, itu pun mereka masuk surga terlambat 500 tahun. Kalau harta mereka semakin lebih sedikit, mungkin 100 tahun. Kalau lebih sedikit lagi, mungkin 40 tahun. Sementara orang-orang fakir yang harta mereka sedikit, mereka di luar masuk surga. Oleh karena sebelum kita berbicara tentang amal-amal yang mendatangkan rezeki, hendaknya kita harus sadar bahwasanya rezeki kalau semakin bertambah, maka semakin panjang hisabnya. Karenanya kalau kita ingin cari rezeki, hendaknya kita niatkan bahwasanya rezeki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya untuk bermewah-mewah, berbangga-bangga, bersombong-sombong, maka ini sebenarnya mengantarkan kita kepada kesulitan, bahkan kebinasaan. Karenanya disebut dalam hadis, mar rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang melewati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi nabi ada para sahabat. Faro'a ashabuhu min jaladihi wa nasyatihi. Maka para sahabat kagum dengan orang ini yang gesit dan juga kuat. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, lau ja'ala hadha fisabilillah. Seandainya anak muda ini, ya, atau orang ini menggunakan kekuatannya, kegesitannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini keluar cari rezeki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dengan kegesitannya, dengan kekuatannya untuk mencari rezeki, untuk mengayomi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguhnya dia fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a
ala waladaini ala walidaini kabiraini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ternyata untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, sungguhnya dia juga sedang fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia keluar mencari rezeki untuk menjaga harkat dan martabat dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, dia sungguhnya sedang berjihad juga. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilil syaitan. Adapun kalau dia keluar mencari rezeki hanya untuk riya, mufakharatan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang di jalan syaitan. Oleh karenanya kita pun kalau mencari rezeki, niat kita harus benar, bukan untuk bangga-banggaan, pamer-pameran. Karena rezeki yang kita cari untuk bangga-banggaan, pamer-pameran ini sebenarnya merepotkan kita nanti. Beda kalau kita mencari rezeki niat kita untuk kebaikan, untuk mengayomi fakir miskin, untuk membantu anak yatim, untuk bisa umroh, bisa haji misalnya, untuk membantu tetangga, untuk membantu karib kerabat, maka tidak ada masalah. Karena kita menggunakan rezeki tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Amr bin Ash radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh menjadi pimpinan Amirul Mujahidin, Amirul Jaish, disuruh jadi pemimpin pasukan. Kata Nabi, agar kau mendapatkan ghanimah. Maka kata Amr bin Ash, saya berjihad bukan mencari ghanimah, bukan mencari harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya harta jika niatnya benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malu salihu lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik itu harta yang halal jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena orang yang saleh dialah yang bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika harta yang bertambah yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu berarti sudah benar. Buat kita semakin bersedekah, buat kita semakin membantu karib kerabat, buat kita semakin membantu dakwah, buat kita semakin semangat ibadah, mungkin haji untuk umrah dan yang lainnya, maka itu sudah benar. Tapi kalau harta kita semakin banyak, kita semakin jauh dari Allah, semakin angkuh, semakin sombong, semakin memandang orang lain dengan kerendahan, semakin mencibir orang lain yang mungkin sudah berusaha namun tidak sehebat kita dalam berusaha, semakin angkuh, maka itu istidraj. Istidraj yaitu harta yang diulurkan oleh Allah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW tadi, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar kemudian mencari rezeki dalam rangka untuk riya, untuk dipuji, mufakharatan untuk sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang berada di jalan syaitan. Maka kembali lagi, Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, tetapi harus niat kita yang benar. Jangan sampai kita cari rezeki hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, maka rezeki tersebut hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak dan membuat kita sulit untuk menjawab. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan pasti akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan: min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan kemana dia membelanjakannya, dan kemana dia membelanjakannya. Maka dua-dua ini harus kita bisa jawab. Kalau kita bisa jawab pertanyaan pertama, kita dapatkan dengan cara yang halal, maka tidak mudah untuk menjawab pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan. Kalau untuk riya, bangga-banggaan, untuk hura-hura, untuk berfoya-foya, untuk tabzir, mubadzir, maka ini hanyalah kebinasaan. Karena sebagian orang, mereka menggunakan harta mereka seenak-enaknya, jalan sana, jalan sini, pamer sana, selfie sini, upload ini, upload lagi, publish lagi, untuk hanya mendapatkan tepukan dan jempol-jempol yang tidak bermanfaat. Like-like aja, kemudian jalan lagi sana, jalan sini, pamer sini, untuk dipuji-puji oleh teman-temannya, dan seterusnya. Ini harta yang dibuang sia-sia. Ini harta kalau ditanya pada hari kiamat, sulit untuk dijawab. Sulit untuk dijawab. Sementara sebagian orang, Masya Allah, hartanya bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini semua sekedar mukaddimah untuk mengingatkan niat kita kembali. Karena saya bilang tadi,
ketika kajiannya judulnya amal-amal yang mendatangkan rezeki, ternyata yang hadir banyak yang sudah punya mobil. Berarti kan rezekinya insya Allah sudah lancar. Kalaupun tersendat-sendat sedikit-sedikit aja, buktinya punya mobil, entah hutang entah lunas, wallah alam ya. Tapi yang datang udah pada bermobil ya, bermotor mungkin sedikit, banyak bermobil ya. Oleh karenanya kita luruskan niat, kalau ingin tambah rezeki harus dengan niat yang benar. Tapi adapun amal-amal tersebut yang bisa datang rezeki, maka sangat banyak. Di antaranya tentunya rezeki, di antara cara untuk mendapatkan rezeki ya tentunya dengan sebab kauni ya, sebab kauni yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja, kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah kalian menuju kepada tempat-tempat yang tinggi di atas muka bumi, yaitu Allah menyuruh menempuh. Manakib, ada yang mengatakan di sini tempat-tempat a'ailil ard, itu tempat-tempat yang tinggi. Artinya, kalaupun kau harus mencari rezeki sampai ke tempat-tempat tinggi, pergilah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki Allah. Jadi harus dicari, Allah suruh mencari. Ya. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihi nusyur. Namun ingat, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Itu Allah suruh cari rizki, silakan, ingat, tapi kalian akan kembali dan dihisap, ingat. Makanya Allah gandengkan wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ingat, cari rizki, silakan. Benar bahwasanya rizki sudah ditanggung ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun, apalagi manusia, di atas muka bumi kecuali Allah telah menanggung apa? Rezekinya. Ya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya. Hewan tidak semua cerdas. Kalau dibandingkan dengan akal manusia tentu jauh. Tetapi Allah memberikan kepada hewan tersebut insting, dan Allah siapkan rezeki mereka. Kata Allah, Allahu yarzuquha, betapa banyak hewan melata tidak mampu ngurusin rezekinya, Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki. Wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, atau fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sungguhnya Jibril telah memberikan wahyu ke dalam jiwaku. Dia mengatakan bahwasanya tidak satu jiwa pun, tidak ada jiwa manapun yang akan meninggal kecuali telah sempurna rizkinya. Fajimilu fit talab, maka baguslah kalian dalam mencari rizki. Ya, jangan terlalu ngoyo, tapi cari. Khudu mahalla wa da'u mahrum, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rizki, kerja, gampangnya demikian, kerja, berusaha. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala, yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala ayyahtatiba ahadukum bihuzmatin, seorang kemudian mengambil tali untuk mencari kayu bakar. Lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Jadi suruh untuk bekerja. Ustaz, bukankah rizki telah ditakdirkan? Benar, tapi Allah mentakdirkan dengan sebab sekalian. Seperti ini, punya anak atau tidak juga sudah ada, sudah ditakdirkan. Tapi takdir tersebut Allah catat dengan sebabnya sekalian. Jadi kawin, punya anak. Jangan seorang di rumah saja. Kalau memang Allah mentakdirkan saya punya anak, meskipun enggak nikah saya punya anak. Ini anak angkat namanya. Bukan anak kandung. Kalau punya anak kandung ya nikah. Paham? Benar, anak sudah ditakdirkan enggak? Sudah. Jadi, tapi kalau mempunyai anak ya ada, Allah mentakdirkan dengan juga usaha. Usaha tersebut juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau tidak melakukan usaha untuk menikah dan punya anak, berarti mungkin takdirmu memang tidak punya anak. Maka tidak benar kau mengatakan kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, saya di rumah saja tanpa menikah akan punya anak. Enggak benar. Rizki sudah ditakdirkan, mati juga sudah ditakdirkan enggak? Ajal sudah ditakdirkan enggak? Ajal sama dengan rizki, sama. Tapi bukankah kita berusaha menjaga kesehatan kita? Berusaha enggak? Berusaha, makanya makan pun milah-milih.
Yang enak-enak mulai ditinggalkan, kolesterol, gula, asam urat, teman sahabat terdekat. Enggak boleh. Kenapa ingin sehat? Supaya sehat, karena secara medis kesehatan itu menjaga makanan menambah kesehatan, dan menjaga kesehatan itu tentu sebab untuk tidak cepat mati, meskipun mati sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga rizki. Rizki meskipun sudah ditakdirkan, ditakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Sama, kenyang, lapar, sudah ditakdirkan enggak? Sudah ditakdirkan. Tapi kalau antum enggak makan, ada makanan di depan mata, kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang meskipun tidak makan. Iya benar, tapi kan coba aja. Ya Allah takdirkan kenyang dengan ada sebabnya. Tentu ada yang namanya mujizat, itu lain cerita lagi. Taib. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki adalah berusaha. Jangan duduk manis di rumah. Dikatakan sebagian salaf, fa inna sama la tumtiru zahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Carilah engkau. Jangan di masjid saja, keluar sana cari, cari rezeki, usaha. Usaha salah satu cara untuk mencari rezeki. Ini salah satu amal yang harus dikerjakan ya. Tetapi tadi fa'ajimilu fi talab, jangan terlalu ngoyo. Kenapa Rasulullah bilang jangan terlalu ngoyo? Yaitu cari dengan cara yang baik, karena rezeki sudah tertulis. Rezeki sudah tertulis. Taib. Kata Rasulullah SAW tadi, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mengambil tali, kemudian dia pergi ke hutan cari kayu bakar, lantas dia jual kayu bakar tersebut, lebih baik daripada dia ngemis minta sama orang, kadang dikasih kadang enggak dikasih. Lebih baik dia berusaha. Enggak usah malu-malu, selama itu pekerjaan halal kerjakan. Yang malu itu kalau minta-minta, itu malu. Kalau halal kerjakan. Tapi sebab kedua untuk mudah mendapatkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Di antaranya bertawakal dalam mencari rezeki. Tawakal, serahkan kepada Allah. Tahu bahwasanya rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Allah. Kita ini hanya melakukan sebab. Rezeki seberapa jumlahnya, nominalnya, yang tentukan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tawakal. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya saat kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, benar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, yaitu benar-benar bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Lihatlah burung di pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian balik bitonan, perutnya sudah kenyang. Bahkan terkadang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Burung kalau dilihat dari sisi kemampuan dia untuk mencari rezeki, dia enggak punya kemampuan, artinya akal dia biasa-biasa saja. Mungkin dia enggak punya, mungkin punya otak tapi akalnya kurang. Tetapi Allah kasih dia insting, pagi hari dia sudah terbang, sudah berkicau, sudah subuh-subuh sudah boleh bergerak, kemudian terbang sampai jarak yang jauh, kemudian balik. Artinya ditinjau dari manusia, manusia lebih hebat, lebih pandai, lebih punya trik-trik untuk bisa mendapatkan rezeki. Burung tidak seperti itu, tapi rezekinya sudah dijamin. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Maka Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh kita untuk bertawakal dengan tawakal yang benar, yaitu berusaha dan menyerahkan hati kepada Allah bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis ini, dia berkata, seandainya seorang dengan usaha sedikit tapi tawakalnya tinggi, Allah mudahkan rezeki baginya. Usaha tidak seberapa, ada usaha bukan tidak berusaha. Burung terbang atau tidak? Terbang, bukan domprok di sarangnya, enggak. Kalau domprok di sarangnya mungkin diomel sama burung betina ya. Dia terbang cari makan. Tapi ada waktunya dia pulang istirahat. Sebagian manusia 24 jam kerja. Kalau bisa satu hari 30 jam dia akan jalanin.
Tapi ya kadang-kadang rezekinya sedikit-sedikit saja. Oleh karenanya dilihat dari usaha burung tidak sih.

0: bahwasanya yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki diri, saya berusaha tapi saya harus meminta kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Lihatlah betapa banyak orang ketika mencari rezeki dia tawakalnya kepada bosnya. Dia pikir rezeki dari bosnya. Bosnya ini yang ngatur hatinya siapa? Allah. Kalau Allah membuat hati bos ini tidak kasih gaji. Jadi rezekimu bukan di tangan bosmu, rezekimu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini butuh tawakal yang tinggi. Ini masalah hati tidak kelihatan.
1: Tetaplah bersama kami menjauhkan dari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad, illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan soleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

takbir di 10 awal Zulhijjah. Ya, ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja dikerjakan, kapan saja, ya, siang maupun malam, malam di 10 hari Zulhijjah. Mulainya dari malam hari, mulai startnya ya, start kapan? Ketika muncul hilal bulan Zulhijjah. Zulhijjah, ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Zulqa'dah. Kemudian N-nya terakhirnya, N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Zulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Dan ingat pahalanya beda dengan hari-hari yang lain, ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Zulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Zulqa'dah menjelang maghrib kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah sholat asar 13 Zulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad, ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir, lafaz takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi diantaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd, ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilhamd,
Allahu Akbar, Allahu Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallak bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbiri, maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan.

larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah ya, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan bermaksiat, maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya. Ya, kata Allah, "Dzalika wa may yu'adzim syaa'irallah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah. Yang pertama, yang kedua berkaitan larangan berkaitan dengan yang ingin menyembelih, ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sha'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain ya fala yakhudhanna min sya'rihi ya hatta yudhahi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari, kemudian wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan, semuanya ya, dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat, sampai dia menyembelih
Tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini, sejak malam hari, ya. Malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, motong kuku, tidak boleh, ya. Ini pertama, mencakup seluruh rambut. Kepala, rambut kepala, jenggot, ya. Kumis, kemaluan, ya. Badan, semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku. Ya, kuku kaki, tangan, ya. Kaki dan tangan, ya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf, hukumnya apa? Hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf. Yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama kalau melanggar istighfar, namun tidak ada bayar kafarah, dan tidak ada kaitannya dengan sahnya sembelihan. Tidak ada hubungannya. Allah mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah. Ya, hikmahnya mengikuti tasyabbuh, maksudnya tasyabbuh. Ya, dengan orang yang umrah atau haji, ya. Berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Baik, jadi pertanyaan, ya, misalnya seorang tinggal di Papua, kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya, sementara Papua sholat id lebih dahulu, sudah selesai sholat id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya, masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi. Mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih, ya, untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13, kemudian sudah dipotong tanggal 10, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun
yang masalah ini ya. Adapun jika dia sedang haji, lalu bertahallul umrah

0: boleh dia bertahalul, boleh dia mencukur rambutnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang. Dan salah seorang dari kalian tidak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia kenapa? Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban. Istri pun demikian, ya. Wallah alam bisawab, pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang datang adalah misalnya saya ingin menyembelih, satu rumah, satu kambing misalnya, ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunnahnya satu keluarga satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya enggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan. Dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama menser pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Kaidah yang boleh kita tambahkan berikutnya adalah bahwa kurban itu untuk takwa. Dalam arti begini, pertimbangan terbesar dalam kurban itu bukan yang penting banyak daging, bukan yang penting banyak hasil, tapi yang penting mana yang lebih sesuai sunnah. Karena yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Karena itulah para ulama mengatakan memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor yang lain. Memperhatikan maslahat ibadah kurban, memperhatikan maslahat ibadahnya sendiri, itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan maslahat pemanfaatan, kecuali jika ada faktor yang lain. Karena yang sampai kepada Allah sekali lagi adalah takwanya dan bukan daging atau darahnya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Contoh yang disebutkan oleh para ulama, ini salah satu di antara contoh, ya. Pak, mana yang lebih afdal?

Pak, saya kurban di tempat saya tinggal, ataukah saya kurban di kampung tapi tidak bisa menyaksikan, sehingga bisanya cuma transfer duit, tolong nanti dibelikan hewan di sana, lalu disembelih oleh takmir yang ada di sana, tapi kita tidak pernah menyaksikan, nggak menyentuh sedikit pun, jangankan nompo daging, lihat kambingnya saja nggak pernah. Maka mempertimbangkan dua hal ini, betul Anda punya pertimbangan. Ketika kurban itu dikirim ke kampung, yang nanti akan menerima daging adalah warga kampung yang barangkali jatah dagingnya sedikit sehingga bertambah karena ada kurban Anda. Tapi kalau dari sisi pertimbangan sunnah, ada banyak sunnah yang Anda tinggalkan. Satu, Anda nggak bisa menyembelih sendiri atau tidak bisa melihat penyembelihan. Yang kedua, Anda tidak bisa menikmati hewan kurban yang Anda miliki. Padahal Allah perintahkan, silahkan dimakan sebagian, disedekahkan sebagian. Berarti perintah untuk memakannya tidak bisa kita laksanakan. Yang ketiga, kita tidak bisa mengagungkan nama Allah pada waktu proses penyembelihan karena kita tidak hadir di situ. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak bisa kita laksanakan. Lain halnya kalau kurban itu kamu sembelih di kampung kamu sendiri, di tempat kamu tinggal, kamu bisa menyembelih sendiri sehingga bisa berdoa sendiri. Kalaupun tidak, minimal menyaksikan, bisa nanti menikmati sebagian hewan kurbannya karena bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sarapan dengan hasil hewan kurban, termasuk makan sebagian hasil kurban. Ada banyak sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kurban itu disembelih sendiri atau disembelih di tempat tinggal kita. Terus kira-kira dari dua pertimbangan ini, mana yang lebih dikedepankan? Perhatikan ayat ini. Allah dalam menilai kurban itu tidak melihat banyak daging dan bagaimana distribusinya, tapi yang Allah lihat adalah takwa yang kita punya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun takwa kalian.

0: Ustadz, mana yang lebih utama antara berkurban patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi
1: Nah,
0: atau 1 ekor kambing? Pahalanya seperti apa, Ustadz? Yang
1: ini yang saya belum, saya tolong ditambahkan ya, ini pembahasan mana hewan mana yang lebih utama ya, urutan yang lebih utama yang pertama ya, 1 onta 1 orang, yang kedua 1 sapi 1 orang, yang ketiga 1 kambing 1 orang, yang keempat 1 onta 7 orang, yang kelima 1 sapi 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang lebih utama adalah 1 kambing 1 orang daripada 1 onta 7 orang, daripada 1 sapi 7 orang. Ini secara hukum asal ya. Bahkan sebagian ulama khilaf, mana yang lebih afdol, 1 kambing atau 1 onta? Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdol daripada onta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing. Sehingga mereka mengatakan Nabi memilih yang melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah, dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala pahala bersegera sholat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fisa atil ula faka'annama korroba badanah. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdal 1 ekor 1 ekor onta ya, 1 ekor onta ya. Jadi 1 kambing lebih afdal daripada 1 onta untuk 7 orang, lebih afdal daripada 1 sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan dalam masalah menyembelih ada 2 ibadah yang kita lakukan dalam menyembelih, ada 2 ya, 2 ibadah dalam menyembelih. Dalam menyembelih, ya, yang pertama adalah sembelihan, menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya, ya, sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah daging, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat. Sapi banyak lebih manfaat, maka ada banyak faktor. Sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka 1 sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede, sapi limusin misalnya, 7 orang. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada 2 pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini, tapi kalau kita bicara hukum asal maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan, kalau kita pun menyembelih maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uhu walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya mau berat apapun, tidak akan sampai darahnya, yang sampailah ketakwaan. Jadi harus ikhlas.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Hukum kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban 1 keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih 1 ekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya, karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahkamul Aidain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal 10 orang. Allahu a'lam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj wa Iqlil, salah satu kitab mazhab Maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir atau kontemporer di mazhab Syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Romli, dan At-Tablawi. Imam Ar-Romli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka? Ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Romli. Sementara Al-Haitami mengomentari fatwa Ar-Romli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari satu orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dipahami dengan 2 makna tersebut. Bisa juga dipahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, interaksi mereka jadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtaj. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam satu rumah tidak bisa dikatakan sebagai ahli bait atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab Maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul bait atau keluarga kurban jika terpenuhi 3 syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahu A'lam.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

sangat dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan untuk berpuasa di 10 di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang.

Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 abad yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa'idzkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari ini.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

sebagian istri-istri beliau. Karena ya sumu tis'a dzulhijjah, beliau berpuasa 9 hari pertama di bulan dzulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dzulhijjah. Sebagaimana madhab mayoritas para ulama, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari pertama di bulan dzulhijjah mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid atau bin Abi Rabah Mahat bin Sirin sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama, madhab Syafi'i pun demikian bagaimana dalam Rududu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, kalau gak bisa juga ya sehari lah paling, gak masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Naam, tafadhali.
0: Izin bertanya mengenai tentang puasa Arafah ya Ustaz ya.
1: Naam.
0: Selama ini kan karena perbedaan hari-hari apa penetapan tanggal Hijriah itu sehingga seperti tahun kemarin pas tanggal 9 Zulhijjah itu di Indonesia di yang haji sudah melaksanakan wukuf Arafahnya sudah selesai. Nah, itu banyak terjadi khilaf di sini. Jadi ada yang bilang ya nggak usah puasa Arafah gitu.
1: Nah.
0: Tapi ada yang bilang ya puasa Arafah karena kita mengikuti tanggal yang ada ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi agak ragu-ragu, cuman yang kalau saya tetap selama ini tetap di saum puasa Arafah karena kan pahalanya itu. Jadi sebaiknya gimana ya Ustaz? Ya, itu aja
1: Nah.
0: sih aja. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, ketika kita bicara puasa Arafah, maka berusaha untuk puasa bukan hanya di hari Arafah. Kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Insyaallah enggak ada masalah. Mereka mau wukuf enggak wukuf, kita puasa tanggal 9 tersebut. Yang jadi masalah memang kalau ternyata di sini tanggal 9, di sana tanggal 8. Di sini tanggal 9 kita puasa, di sana mereka tanggal 8. Artinya ketika tanggal 9 di Arafah, kita lebaran. Kita Idul Fitri. Yang ini gak mungkin kita puasa. Terus gimana? Gak ada masalah. Karena memang ya semua negeri itu punya ru'yah sendiri untuk hilal mereka. Jadi ini permasalahan sebenarnya sama dengan penentuan awal Ramadan. Sama aja. Dari sisi melihat hilal. Apakah setiap negeri itu punya hilal sendiri sehingga mereka menentukan tanggal itu sesuai dengan yang mereka lihat. Mereka ngelihat, mereka ya puasa gitu. Tempat lain, mau main di Saudi belum ngelihat, ya mereka nggak puasa. Apa kita harus ikut Saudi? Enggak. Jadi pendapat yang lebih benar atau yang lebih kuat, setiap negeri itu punya matla' munculnya hilal sendiri-sendiri, sehingga kita puasanya ikut negeri kita, tidak ikut negeri lain. Berkaitan dengan Arafah, memang ada sebagian ulama yang mempermasalahkan. Ini berkaitan dengan wukuf di Arafah, kata dia. Kalau bicara wukuf di Arafah, sejatinya dahulu sebelum adanya handphone, kapan orang tahu wukuf di Arafah? Gak ada yang tahu. Indonesia, kalau orang di Mekah mau kirim surat, berapa hari dulu ke Indonesia ngasih tahu kita 1 Zulhijjah tanggal sekian hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita ini sebenarnya mengikuti hilal tadi. Bukan mengikuti wukufnya. Hajinya mengikuti hilal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Yas'alunaka anil ahillah, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Orang-orang bertanya tentang hilal itu, kenapa kok berubah-ubah bentuknya? Kecil, besar, kemudian kecil lagi. Sampaikan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, itu adalah penentuan waktu-waktu ibadah dan haji. Jadi penentuannya dengan hilal. Sehingga kita yang di sini pun menentukan ibadah kita, karena ibadah kita bukan wukuf di Arafah. Ibadah kita di Indonesia bukan wukuf, tapi ibadah kita adalah berpuasa tanggal 9. Sedangkan kita tahu yang wukuf di Arafah sejatinya tidak dianjurkan untuk puasa. Nabi alaihissalam ketika wukuf nggak puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi insya Allah kalau Arafahnya di sana lebih dahulu aman. Maksudnya di sana tanggal 9, di sini tanggal 8. Ya kita puasa, nggak ada masalah. Besoknya tanggal 9 kita puasa lagi. Karena memang dianjurkan untuk puasa selama 9 hari ini. Hadza wallahu alam bisawab. Tapi kita menghargai ya perbedaan ketika ada yang enggak mau ya tafadhol. Jangan sampai membuat perpecahan masalah ini. Hadza wa barakallahu fiikum.

0: apakah ada para sahabat yang melakukan puasa Dzulhijjah itu 9 hari? Itu aja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, anak akan bacakan ya. Hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini istri Nabi. Dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Asyura wal Asyr wa thalathati ayyamin wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan puasa Asyura, puasa 10 awal Dzulhijjah, 3 hari tiap bulan. Namun syaratnya ini diperselisihkan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa wa kana la yada'u siyama tis'in Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di Dzulhijjah. Wa kana yasumul asyr Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini, yang 10 awal Dzulhijjah ini, adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahwa Hasan al-Basri seorang tabi'in, dan Ibnu Sirin, dan Qatadah, dan ini adalah pendapat aktsarul ulama, pendapat kebanyakan ulama, mengatakan dianjurkannya puasa 9 hari berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis, hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashraqat. Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari ini. Enggak ada puasa. Berarti full Nabi enggak puasa. Gimana dengan Arafah? Nabi enggak puasa juga. Padahal Nabi nganjurkan untuk puasa. Ini Aisyah tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Di sini para ulama bagaimana menjawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan yang punya ilmu tambahan itu lebih diutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Tapi riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah, jawaban para ulama tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adanya hadis yang mensifati hal itu, bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full, maknanya itu. Karena Nabi jelas menganjurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat, artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini, perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa dan para tabi'in berpuasa dan Nabi SAW beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya, Nabi silaturahim enggak di 10 awal Dzulhijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal Dzulhijjah? Nabi sedekah enggak di awal Dzulhijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik.

Abdullah bin Umar, 9 hari maksudnya. Kemudian Hasan al-Basri sebagai tabi'in, Ibnu Sirin juga tabi'in, Qatadah bin Da'amah Sa'udi seorang tabi'in. Kemudian, dan ini pendapat kebanyakan ulama, atau banyak dari mereka berpendapat seperti ini, yang tidak mau puasa gak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita puasa 9 hari, enggak, gak boleh kita mengatakan puasa, kok harus puasa 9 hari, enggak. Ini anjuran puasa, anjuran sedekah, anjuran berzikir, anjuran sholat malam, anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9 Arafah, dan beliau menganjurkan untuk melakukan puasa di 9 Dzulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencari produk ANB Store? Kaos, merchandise, atau buku? Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id, dan WhatsApp di 0812 7111 1241.
1: Bagaimana cara puasa Arafah? Ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi. Seperti yang kita tahu, selisih satu hari. Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Banyak orang yang kebingungan dalam memahami kenapa kok Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Jadi, kita mengakui bahwa perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Makanya disebut dengan kalender Qomariyah. Karena dia berdasarkan bulan. Sedangkan kalender Masehi berdasarkan perhitungan matahari, karena itu disebut dengan kalender Syamsiyah. Untuk kalender Qomariyah, yang itu merupakan kalender Hijriah, perhitungannya berdasarkan bulan. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perhitungan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Baik. Dan persaksian orang yang melihat hilal itu melalui proses ru'yah. Sehingga ketika melalui proses ru'yah, maka di sebagian daerah hilal sudah terbit, di sebagian daerah yang lain hilal belum terbit. Baik, semakin tua hilal, semakin tua itu berarti usianya semakin lama, maka peluang terlihat makin besar. Semakin tua peluang terlihatnya makin besar. Semakin muda hilal, maka peluang terlihatnya semakin kecil. Indonesia berada di timur. Indonesia berada di timur. Sehingga saat di Indonesia, bisa jadi hilal itu masih cukup muda, sehingga sangat kecil, dan bahkan bisa jadi gak terbit, gak kelihatan. Ditunggu sekian jam lagi di Saudi, selisih dengan Indonesia kurang lebih 5 jam atau 4 jam. Selisih 4 jam ya, selisih 4 jam. Ketika selisih 4 jam sampailah di Saudi, selisih 4 jam. Hilal itu sudah agak tinggi karena selisih 4 jam. Nah, karena sudah agak tinggi, berarti peluang terlihatnya hilal lebih besar. Maka di situ kadang di Indonesia belum kelihatan, di Saudi sudah kelihatan. Nah, ketika di Saudi sudah kelihatan, maka pemerintah di sana menetapkan bahwasanya itu masuk tanggal. Sehingga mereka berhari raya, mereka menetapkan tanggal 1, mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan, sehingga berpuasa tanggal 1 Syawal sehingga berhari raya dan seterusnya. Inilah ceritanya kenapa Saudi seringkali dalam berhari raya atau dalam puasa lebih dulu daripada Indonesia. Baik. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Kalaupun terjadi ketika Ramadan atau ketika Syawal, barangkali itu lebih ringan. Kenapa? Karena masing-masing bisa beramal sesuai dengan apa yang dia yakini kalau itu masuk tanggal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbedaan itu terjadi saat hari Arafah? Ya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Arafah? Puasa Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apakah puasa Arafah itu adalah puasa di hari orang wukuf di Arafah, ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Tanpa memperhatikan apakah di Arafah itu ada orang wukuf ataukah tidak. Yang mana pengertian puasa Arafah? Yang pertama ataukah yang kedua? Ini satu, ini dua. Baik, kalau kita memperhatikan dari keterangan para ulama, ternyata mereka lebih memilih yang kedua. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas apakah di Arafah itu ada wukuf atau tidak. Sehingga misalnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia, kita hari raya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Sementara di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Maka saat orang Indonesia berpuasa di hari Sabtu, di Saudi sudah tidak ada wukuf. Karena itu sudah ganti hari. Wukufnya sudah kemarin. Ya. Tapi di tempat kita, ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang jadi pertanyaan, wukuf puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah ataukah puasa yang dilakukan saat orang sedang wukuf di Arafah? Ini dulu ya, yang perlu dibedakan. Dan yang benar adalah yang kedua.
2: Jadi kabulkan.
1: Bahwa puasa Arafah adalah puasa
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari keberadaan wukuf atau tidak. Baik, apa alasannya? Alasannya, satu, bahwa ketika ada kaum muslimin yang berada di daerah sangat timur, misalnya di daerah sangat timur itu mana? Di daerah Papua timurnya lagi. Timurnya lagi itu mana? Negara mana yang selisihnya 12 jam dengan Saudi? Tuvalu misalnya. Ada tuh negara Tuvalu kan? Yang di daerah kepulauan mana itu? Baik, di daerah sana sudah subuh, eh? Di Papua ke timur misalnya, ada muslim di sana, ada muslim. Di daerah sana sudah subuh, dah sampai maghrib di Saudi baru subuh hari Arafah. Berarti orang yang puasa di daerah sana mau tanggal berapapun nggak bakalan bisa menjumpai orang wukuf di Arafah. Kok bisa, Pak? Dia selesai 12 jam. Sehingga saat begitu dia mulai puasa, di Saudi masih gelap, masih malam. Masih malam tanggal 9. Sehingga orang belum datang untuk wukuf. Wukufnya dimulai tanggal 9 waktu duha. Nah, yang ini begitu sudah berbuka puasa, ini baru terbit fajar misalnya, atau baru terbit matahari, wukuf belum dimulai. Berarti saat mereka mau puasa Arafah di tanggal berapapun, pasti tidak akan pernah menjumpai orang yang wukuf. Ini alasan satu ya. Dan tidak mungkin syariat mewajibkan seseorang untuk pindah tempat gara-gara dia tidak bisa puasa bertepatan dengan hari ketika orang itu sedang ada wukuf. Tidak mungkin. Berarti kamu harus pindah tempat biar nanti menjumpai orang wukuf. Nah, di Papua, di misalnya Merauke atau di Jayapura, selisih dengan kita yang ada di Jogja 2 jam. Baik. Sehingga saat di Papua itu sudah jam 5 misalnya atau jam setengah 5. Berarti di Saudi jam berapa? Saat di jam setengah 5 pagi ya, di Saudi mundur 6 jam ya, masih jam 11 malam atau jam 10 malam, mundur 6 jam. Sudah? Saat di Papua jam 6 sore, berarti di Saudi jam 2 potong lagi 2 jam, jam 12-an. Sehingga yang sini sudah berbuka, oh ini masih bisa menjumpai Pak. Wukufnya dimulai dari jam 9 misalnya, jam 8 mereka sudah pada wukuf. Masih bisa menjumpai orang wukuf, meskipun hanya 4 jam. Baik, masih bisa diterima, anggaplah. Tapi kalau ke timur lagi, mungkin dia tidak menjumpai sama sekali. Sudah? Alasannya alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa orang bisa mengetahui kalau hari ini terjadi wukuf itu hanya ada di zaman ketika komunikasi terhubung secara cepat. Dipahami ya? Sehingga misalnya begini ya. Misalnya begini. Saya buka peta. Misalnya ada jamaah haji dari Aceh berangkat dia ke Saudi. Berangkatlah jamaah haji dari Aceh, ini dari Aceh, berangkat ke Saudi. Butuh waktu berapa jam? Jangan di jam, Pak. Bulanan. Naik kapal. Di masa silam, sebelum ada alat komunikasi yang cepat, naik kapal dia. Baik. Di Aceh kan melakukan perhitungan. Di Saudi juga melakukan perhitungan. Perhitungan apa, Pak? Perhitungan terkait tanggal. Akhirnya, terjadilah perhitungan di Saudi bahwa tanggal 9 jatuh di hari Sabtu. Sudah? Sementara perhitungan di Aceh, tanggal 9 jatuh di hari Ahad, misalnya. Selisih satu hari. Bagaimana orang yang sedang wukuf di Arafah memberitahu kepada orang yang berada di Aceh? Yo, dia kirim surat dulu. Pemberitahuan bahwasanya wukuf di sini hari Sabtu. Kamu harus puasa Arafah di hari Sabtu. Orang sini kan enggak tahu kalau hari Arafahnya hari Sabtu. Taunya cuma hilal. Oh, hilal tanggal 1 hari ini. Berarti tinggal dihitung aja sampai tanggal 9. Demikian pula yang tinggal di India, misalnya. Atau saya lebih dekat lagi, yang tinggal di daerah mana misalnya, Pakistan. Di Pakistan, ini Pakistan. Dia berangkat ke Mekah untuk berhaji. Butuh waktu sekian bulan. Setelah dia terbit hilal Dzulhijjah, dia puasanya di hari Jumat. Sementara Saudi puasanya di hari Kamis misalnya, selisih satu hari. Arafahnya di hari Kamis. Gimana cara orang yang berada di Arafah memberitahu kepada mereka yang berada di Pakistan dalam waktu itu? Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Sehingga terus gimana? Ya, mau tidak mau acuannya yang di Pakistan adalah mengikuti perhitungan hilal sendiri. Sebagaimana yang di Madinah nanti mengikuti perhitungan hilal sendiri, di Mekah juga sama.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang paling agung di dalam setahun, dan di dalamnya ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah berkurban, menyembelih hewan untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Betapa agungnya amalan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan salat dan berkorban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Para ulama ahli tafsir dari kalangan salaf menafsirkan perintah solat dalam ayat ini adalah solat Id. Sedangkan perintah menyembelih adalah menyembelih hewan kurban untuk mensyukuri nikmat Al-Kautsar. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Bukan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat beliau juga menikmatinya. Karena Al-Kautsar itu mengandung dua makna. Yang pertama, al-khair al-kathir, kebaikan yang melimpah. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sebagaimana sabda Nabi SAW, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku di surga. Dan umat beliau juga akan minum dari sungai tersebut. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, seorang ayah yang dikaruniakan nikmat besar memiliki anak juga dianjurkan menyembelih untuk akikah. Begitu pula jemaah haji diperintahkan kepada mereka untuk menyembeli hadiyu, untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi, menyembeli adalah realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Dan ulama sepakat berkorban itu disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Hanya saja ulama beda pendapat menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini dan memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajib, dikuatkan juga oleh Imam Ibn Taymiyah dan Imam Ash-Shawkani rahimahumullahu ta'ala. Dan berikut insyaallah taala kita akan bahas beberapa permasalahan terkait dengan fikih kurban. Yang pertama terkait dengan waktunya. Kapan waktu mulainya dan kapan waktu berakhir. Maka waktu mulainya adalah setelah sholat Idul Adha. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama beda pendapat apakah menunggu sampai khutbah selesai atau boleh langsung setelah sholat. Maka yang afdol tapi tidak sampai wajib, menunggu sampai khutbah selesai. Kecuali kalau khutibnya agak ngawur, tinggalin saja. Tapi kalau yang dia nasihati benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah, lebih afdol kita mendengarkan khutbah sampai selesai, baru kita berkorban. Juga ulama beda pendapat apakah menunggu pemimpin berkorban duluan atau kita boleh duluan. Maka yang afdol pemimpin lebih dulu. Ini berdasarkan banyak riwayat, diantaranya hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan di hari kita ini adalah kita salat, yaitu salat Id. "Tsumma narji' fa nanhar." Kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. "Faman fa'alahu faqad asaba sunnatana." Barang siapa melakukan itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. "Waman dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in." Namun barang siapa menyembeli sebelum salat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya, bukan bagian dari ibadah korban sedikit pun. Ini menunjukkan menyembeli hewan korban harus setelah sholat. Jika dilakukan sebelum sholat, maka tidak sah. Diperkecualikan, kata para ulama, yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau mungkin minoritas muslim yang tidak mengadakan sholat Id. Maka kapan mereka menyembeli? Mereka cukup memperkirakan di negeri kaum muslimin terdekat yang sudah sholat Id, kemudian mereka menyembelih. Kalau terlalu jauh juga waktunya, maka boleh mereka menyembelih apabila sudah masuk waktu duha. Seperti misalkan orang yang sedang dalam perjalanan, dia tidak sempat sholat Id, tidak ada jamaah sholat Id yang bisa dia ikuti, maka dia memperkirakan waktunya atau menunggu masuknya waktu duha baru dia menyembelih. Dan di masa Nabi SAW ada orang yang menyembelih sebelum sholat Id, maka beliau perintahkan untuk menyembelih lagi dengan hewan kurban yang baru. Beliau bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yadhbah falyadhbah 'ala smillah." Barang siapa menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia ulangi sembelihannya dengan hewan kurban yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih, menyembelihlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan akhir waktunya? Jemaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan akhir waktunya. Sebelum kita sebutkan tentang perbedaan pendapat ulama tersebut, saya ingin menghimbau terlebih dahulu, apabila Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka tetaplah menyembelih di hari tersebut setelah sholat Idul Adha. Jangan ditunda sampai besok. Beberapa masjid saya dengar sudah rencana untuk menunda. Dan ini juga pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Banyak masjid menunda penyembelihan sampai hari Sabtu. Karena merasa repot kalau harus menyembelih di hari Jumat. Ini tidak tepat. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, yang disepakati ulama itu hanya satu hari. Hanya satu hari yang disepakati ulama. Lengkapnya jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, ada empat pendapat ulama. Pendapat yang pertama, empat hari. Dari tanggal 10 sampai akhir hari Tashrik, 13 Dzulhijjah. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga Imam Al-Hasan Al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir, juga Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim sendiri rahimahumullahu taala. Ini pendapat yang pertama. Empat hari. Pendapat yang kedua, tiga hari saja. Hari pertama tanggal 10 dan dua hari setelahnya. Berarti sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan dinukil dari sejumlah sahabat juga, seperti dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pendapat yang ketiga, satu hari saja. Ini dinukil dari sejumlah ulama, diantaranya dari generasi tabi'in Imam Ibnu Sirin. Pendapat yang keempat, satu hari di seluruh negeri kecuali di Mina, tiga hari. Jadi empat pendapat. Maka dari sini kita bisa simpulkan yang disepakati ulama hanya satu hari. Selebihnya ulama sudah beda pendapat. Maka keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih afdol dan lebih hati-hati. Meskipun jemaah sekalian, pendapat yang paling kuat insyaallah adalah semuanya empat hari. Dan itu berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulli ayyami tasyrik dzabhun." Setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ditafsirkan para ulama akan kebolehan menyembelih di hari-hari tasyrik. Jadi pendapat yang paling kuat insyaallah adalah empat hari. Tapi kalau kita mau lebih hati-hati, hendaklah kita menyembelih di hari pertama, karena itu yang disepakati ulama. Kemudian yang kedua, kalau kita tunda penyembelihan, maka pahala kita akan berkurang. Penyembelihan di hari pertama itu lebih afdal. Karena secara umum, ibadah itu disegerakan lebih bagus. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersegera. Jangan ditunda. Kecuali ada hal yang bersifat darurat. Dan juga, hari Idul Adha itu adalah hari yang paling afdal. Ditambah lagi bertepatan dengan hari Jumat menjadi semakin afdol. Sehingga pahala insya Allah akan semakin besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'zamul ayyami indallah." Hari yang paling agung di sisi Allah. Dalam lafaz yang lain, "Afdalul ayyami indallah." Hari yang paling afdol di sisi Allah adalah "Yawmun nahar thumma yaumul qar." Hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari al-qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi Kalau kita menyembelih di hari pertama, pahala kita lebih besar. Yang ketiga, tidak perlu merasa repot. Kenapa? Kan gampang saja. Kurang lebih satu jam sebelum sholat Jumat, kita bisa berhenti kan? Nanti pada Jumat, lanjut lagi. Kalaupun merasa gak mampu, ya sudah, pada Jumat saja. Gak perlu ditunda sampai besok. Bagaimana menyembelih di waktu malam? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi mayoritas ulama berpendapat boleh saja menyembelih di waktu malam. Tapi siang lebih afdol. Bahkan orang yang benar-benar merasa repot, kemudian dia tidak ingin sholat Jumat, boleh. Asalkan dengan syarat dia sudah sholat Id. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Sungguh telah berkumpul di hari kalian ini dua hari raya. Maksudnya hari Id dan hari Jum'at. Maka siapa yang ingin, maka sholat Idnya sudah mencukupinya dari sholat Jum'at. Artinya, dia tidak harus sholat Jum'at. Namun jemaah sekalian, tetap harus diganti dengan sholat zuhur. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan Nabi SAW menegaskan, adapun kami akan tetap sholat Jum'at. Sehingga kesimpulannya kata para ulama, jamaah yang sudah sholat Id tidak harus sholat Jum'at. Tapi kalau dia sholat Jum'at, lebih afdol. Dan kalau dia tidak sholat Jum'at, harus diganti dengan sholat zuhur. Tapi imam tetap harus sholat Jum'at. Karena Nabi SAW mengatakan, adapun kami akan tetap sholat Jum'at. Sebab imam bertanggung jawab untuk menjadi imam bagi jamaah yang hendak sholat Jum'at. Kecuali gak ada satupun jamaah yang hadir, ya tidak wajib bagi dia untuk sholat Jum'at. Karena tidak ada sholat Jum'at sendirian. Jadi gak perlu merasa repot. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, disunnahkan bagi orang yang berkorban, di hari itu dia tidak makan apapun sebelum sholat Idul Adha, sampai dia makan yang pertama di hari itu dari hewan kurbannya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ini sunnah. Jadi bayangkan kalau dia menunggu hewan kurbannya sampai besok. Menunggu masak saja sudah disembeli terasa lama sekali, apalagi nunggu sampai besok. Makanya bagus kalau ada tim sate. Begitu disembeli, tim sate bergerak cepat, ambil beberapa potong dagingnya langsung disate. Kalau tim gule itu kelamaan. Jadi jemaah sekalian, janganlah ditunda, tetap disembelih di hari Jumat. Hari yang paling afdol untuk menyembelih adalah hari pertama. Baik. Permasalahan yang berikutnya, syarat-syarat hewan kurban. Ada empat syarat. Yang pertama, hewan itu milik yang berkurban dan didapatkan dengan cara yang halal. Tidak sah kalau dia berkorban dengan hewan milik orang lain, apalagi tanpa izin. Tidak sah juga jika itu didapatkan dari cara yang haram, seperti dari menipu, mencuri, atau dari harta riba. Dia beli hewan itu dari harta riba, maka tidak sah hewan kurbannya. Bahkan di situ mengandung pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau persembahkan untuk Allah sesuatu yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka seharusnya kita mencari hewan yang terbaik. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Di antara makna ayat ini jemaah sekalian adalah mencari hewan yang besar, bagus dan gemuk untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu mencari hewan kurban yang besar, maka lebih besar tentu itu lebih afdal. Syarat yang kedua, hewan kurban itu harus dari jenis yang ditetapkan oleh syariat, yaitu bahimatul an'am, hewan yang disebut al-an'am. Apa itu? Ada tiga: unta, sapi dengan seluruh jenisnya termasuk kerbau, dan kambing dengan seluruh jenisnya termasuk domba. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami jadikan ibadah penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatu al-an'am. Tiga jenis hewan tadi, unta, sapi dan kambing. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya telah menukil adanya ijma' atas hukum ini, sehingga tidak sah menggunakan selain tiga jenis hewan ini. Syarat yang ketiga, sudah mencapai umur yang ditentukan oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Illa an ta'assara 'alaikum fatadhbahu jadza'atan min ad-dani. Kecuali sulit bagi kalian mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jadza'ah dari jenis ad-da'an. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Dari kata sin, gigi. Artinya yang sudah bertumbuh gigi saniahnya, gigi depannya. Para ulama menjelaskan maknanya adalah apabila unta sudah genap 5 tahun. Apabila itu sapi sudah genap 2 tahun. Apabila kambing sudah genap 1 tahun. Itu maknanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sulit atas kalian untuk mendapatkan musinnah, fatadhbahu jadza'atan minad-dani, maka sembelihlah hewan jadza'ah dari jenis ad-da'an. Ad-da'an artinya domba. Sedangkan jadza'ah, ada beberapa penafsiran ulama, yang paling kuat insyaAllah adalah 6 bulan. Juga dikuatkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Artinya, minimal untuk jenis domba boleh sudah genap 6 bulan. Tapi untuk jenis kambing, minimal genap 1 tahun. Dan secara zahir hadis ini, tidak boleh domba 6 bulan kalau masih bisa dapat kambing 1 tahun. Tapi mayoritas ulama berpendapat hadis ini bermakna anjuran, bukan syarat. Artinya lebih afdal menyembelih kambing 1 tahun dibanding domba 6 bulan. Tapi kalau kita mau tetap menyembelih domba 6 bulan padahal bisa mendapatkan kambing 1 tahun, maka boleh menurut mayoritas ulama. Jadi ini ketentuan umur. Di sini juga ada ijma ulama. Tidak sah umur kurang daripada itu. Syarat yang keempat, hewan tersebut tidak memiliki cacat yang menghalangi sahnya sebagai hewan kurban. Apa cacat yang menghalanginya itu? Ada empat. Sebagaimana disebut dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi." Ada empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha. Hewan yang cacat satu matanya, yang jelas terlihat cacatnya. Artinya jemaah sekalian, kalau cacatnya tidak terlihat jelas, maka boleh. Dan makna cacat di sini, meskipun masih bisa melihat, artinya kalau matanya jelas-jelas buta, tidak ada, maka itu lebih parah. Tapi kalau sekedar cacat dan tidak terlihat, tidak terlihat itu maksudnya kalau kita lihat sekilas tidak kelihatan jelas bahwa dia cacat, seperti hewan normal. Nanti kita perhatikan baik-baik, oh ternyata ada cacat di salah satu matanya, maka ini boleh, namun makruh. Akan tetapi kalau sampai buta, tidak ada matanya sama sekali, itu tentu lebih parah. Maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maridatu al bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Kelihatan jelas dia lagi sakit. Seperti lemas, enggak ada semangat hidup. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arja al bayyin dhal'uha. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Artinya jemaah sekalian, kalau di kakinya ada cacat, tapi ketika dia berjalan tidak kelihatan pincang, maka ini boleh tapi makruh. Dan apabila pincang tidak dibolehkan, kalau kakinya tidak ada sama sekali, meskipun hanya satu kaki, itu tentu lebih parah. Lebih tidak dibolehkan lagi. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kasiratu lati la tunki. Hewan yang sangat kurus, yang lemah, yang tidak berdaging, maka tidak pantas dijadikan sebagai hewan kurban. Inilah empat cacat hewan yang menghalangi sahnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ini juga ada nukilan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hewan seperti itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Permasalahan yang ketiga jemaah sekalian, tentang berapa banyak hewan yang disyariatkan untuk kita korbankan. Yang diriwayatkan dari para sahabat, satu sudah cukup untuk seekor kambing, maksimal dua ekor kambing. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana hewan-hewan sembelihan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka beliau berkata, "Kana ar-rajul yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Dahulu seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli baitnya, keluarganya. Fayakulun wa yut'imun. Mereka pun makan dari hewan kurban itu dan memberi makan kepada orang lain. Hatta tabahan nas fasarat kama tara. Sampai zaman berlalu, manusia pun berbangga-bangga sehingga jadilah seperti yang engkau lihat sekarang. Artinya beliau mencelah sebagian orang di masa itu, di akhir masa sahabat, yang berbangga-bangga dengan hewan kurbannya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya berkorban 2 ekor kambing karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 ekor.

Nubaz rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Kalau mampu, maka hewan yang berikutnya tidak boleh lagi diniatkan sebagai korban, namun boleh sebagai sedekah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini kita bisa memetik faedah juga. Satu ekor kambing itu mencukupi untuk satu keluarga, dan bahkan akan mencakup keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Seperti kalau ada anak-anaknya yang sudah wafat, begitu pula orang tuanya yang sudah wafat, akan ikut dapat pahala. Hanya dengan orang yang berkurban itu meniatkan untuk keluarganya, sehingga mencakup keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Lalu apa kategori keluarga yang boleh diniatkan agar dapat pahala bersama? Kata para ulama, ada dua kategori. Yang pertama, masih tinggal serumah. Yang kedua, dinafkahi oleh orang yang berkorban. Berarti, kalau kita punya anak, sudah tidak kita nafkahi, sudah di rumah lain, dia sudah punya keluarga sendiri, dia juga dianjurkan untuk berkorban. Makanya idealnya di satu masjid, semua jemaah masjid yang sudah punya kakak sendiri minimal satu ekor kambing. Jadi antum hitung aja berapa jemaah masjid kita, berapa kakak. Seharusnya minimal jumlah korban sejumlah kakak tersebut. Kemudian jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Kalau ikut patungan pada sapi atau unta, boleh enggak diniatkan bersama keluarga juga? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Karena hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari itu hanya berbicara tentang kambing, bukan sepertujuh sapi atau unta. Maka di sini ulama beda pendapat, apakah boleh seseorang meniatkan untuk keluarganya juga? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Bas rahimahullah, boleh juga. Karena pada hakikatnya, seseorang bersama keluarganya dianggap sama, dianggap mereka adalah satu. Kalau begitu jamaah sekalian, yang jelas dalilnya itu lebih afdol. Dan ini juga pendapat mayoritas ulama, lebih afdol menyembelih satu ekor kambing sendirian daripada ikut bergabung pada sepertujuh sapi. Baik, jadi yang kita bicarakan ini adalah soal pahala, penggabungan pahala. Seseorang bisa berniat untuk dirinya dan seluruh keluarganya, mereka semua akan dapat pahala. Mereka semua akan dapat pahala. Jadi gak perlu suami sudah berkorban, istri mau berkorban lagi. Tidak harus. Cukup suaminya berkorban, semuanya akan dapat pahala. Dan gak harus juga ganti-gantian. Tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depan lagi anak pertama, tahun depan lagi anak yang kedua, tahun depannya sudah gak ada anak ketiga. Maka mereka menganggap kewajiban atau syariat berkorban untuk mereka sudah selesai. Ini pandangan yang salah. Syariat berkorban itu setiap tahun, mirip seperti zakat mal atau zakat fitrah. Itu setiap tahun. Dia gak seperti akikah. Kalau akikah cukup sekali seumur hidup. Kalau korban setiap tahun. Dan setiap tahun itu cukup kepala keluarganya, dan dia niatkan untuk seluruh keluarganya. Adapun patungan uang untuk membeli hewan, maka di sini ada batasan. Atau yang berniat berkorban untuk satu hewan, maka ini ada batasan. Untuk kambing hanya boleh satu orang. Jadi tidak benar ya kalau ada misalkan murid-murid sekolah disuruh kumpulin uang sama gurunya, terkumpul untuk satu sekolah cukup untuk membeli satu ekor kambing.
Maka ini

0: Tidak boleh. Kambing hanya untuk satu orang. Namun, andai mereka niatkan untuk sedekah saja, ya tidak masalah. Tapi kalau niatkan untuk berkorban, tidak boleh. Kemudian, untuk sapi atau unta, maksimal 7 orang. Sebagaimana kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fanaharna al-ba'ir an sab'atin wal baqarah an sab'atin." Kami menyembelih unta di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 ekor unta dari 7 orang dan 1 ekor sapi dari 7 orang. Itu batasannya. Kurang dari 7 tidak ada masalah. Yang tidak boleh lewat dari 7. Kurang dari 7 tidak masalah. Baik. Permasalahan yang berikutnya, hukum khusus tatkala seekor hewan sudah dipastikan atau diniatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kita sudah pastikan hewan ini akan saya kurbankan, atau kita sengaja membeli hewan dengan niat untuk dikorbankan. Maka di sini ada hukum-hukum khusus yang harus kita perhatikan. Ini penting. Paling tidak ada 5 hukum. Yang pertama, hewan itu sudah bukan milik kita. Hewan itu sudah bukan milik kita. Sehingga enggak boleh kita jual. Tidak boleh pula kita hadiahkan kepada orang lain, karena sudah bukan milik kita. Bahkan tidak boleh kita ganti dengan hewan lain, kecuali kita ganti dengan yang lebih baik. Ini pertama. Yang kedua, hewan itu tidak boleh lagi kita manfaatkan, karena sudah bukan milik kita. Maka seekor sapi misalkan yang sudah ditetapkan ini akan dikorbankan, tidak boleh lagi digunakan membajak sawah. Meskipun jemaah sekalian, waktu berkorban masih jauh. Kalau kita sudah niatkan ini untuk kurban, tidak boleh digunakan untuk membajak sawah. Bahkan tidak boleh diambil susunya, kecuali jika tidak diambil akan memudaratkan dia, maka saat itu baru boleh kita ambil. Tetapi susu itu tidak boleh dijual, namun boleh saja kita minum, tapi lebih afdal kita sedekahkan. Tidak boleh pula kita ambil bulunya, kecuali mungkin ada jenis domba tertentu, jika tidak diambil bulunya akan memudaratkannya. Maka boleh kita ambil bulunya, boleh kita gunakan sendiri, tapi lebih afdal kita sedekahkan, namun tidak boleh dijual. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila muncul aib atau terjadi cacat pada hewan yang menghalangi sahnya penyembelihan, padahal tadinya ketika kita niatkan untuk dikorbankan masih bagus, masih normal, tapi kemudian misalkan terjadi cacat, kakinya pincang gara-gara mungkin dia lompat dari tempat yang tinggi lalu satu kaki patah, bagaimana hukumnya? Maka jemaah sekalian, di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, itu terjadi bukan karena kelalaian kita, maka kita tidak harus mengganti hewan tersebut, dan hewan itu harus tetap disembelih dan sah insya Allah sebagai kurban. Keadaan yang kedua, itu terjadi karena kelalaian kita. Misalkan kita sudah tahu ini tinggi, dia gak mungkin lompat, tapi kita paksa dia lompat, pada akhirnya patah satu kakinya, maka di situ ada unsur kelalaian kita, berarti kita harus mengganti dengan yang baru, yang tidak cacat, yang menghalangi sah sebagai sembelihan kurban. Yang keempat, apabila hilang atau dicuri orang, ini juga sama dengan sebelumnya. Ada dua keadaan. Yang pertama, bukan karena kelalaian kita. Kita sudah berusaha sebaiknya untuk menjaga, tapi qadarullah hilang atau dicuri orang, maka kita tidak harus menggantinya. Keadaan yang kedua, kalau hilang karena kelalaian kita, maka harus kita ganti. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau hewan itu hilang bukan karena kelalaian kita, tapi dia pulang lagi, dan saat dia pulang lagi sudah habis waktu penyembelihan, atau yang mencuri sadar bertobat, hewan kita dikembalikan tapi sudah habis waktu, maka harus tetap disembelih. Karena itu memang hewan kurban. Sama juga kalau kejadiannya misalkan ada hal darurat yang menghalangi kita menyembelih hewan kurban sampai habis waktu, maka tidak masalah. Itu uzur, kita harus tetap sembelih. Atau misalkan saking banyaknya hewan kurban, panitia kurban sedikit sehingga mereka tidak sanggup menyelesaikan sampai habis waktu tanggal 13 Zulhijjah ketika matahari terbenam, masih ada tersisa, maka tidak mengapa mereka lanjut besok hari, tapi harus tetap disembelih. Yang kelima, kalau sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan tersebut, apakah bulunya atau susunya. Tidak boleh pula memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan tersebut. Dan setelah disembelih, kulitnya dan dagingnya juga tidak boleh dijual. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada korban baginya. Jadi bagian apapun dari hewan itu, baik ketika dia masih hidup maupun sudah disembelih, tidak boleh dijual. Bahkan tidak boleh diambil sebagiannya untuk upah panitia atau upah tukang jagal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus unta-unta beliau agar disembelih, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan apa yang dia kenakan seperti pelananya atau tali kekangnya, itu pun disuruh sedekahkan. Wa an la utiyal jazar minha, dan aku tidak boleh memberikan kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Waqal, lalu beliau berkata, "Nahnu nu'tihi min indina." Kami memberikan kepada tukang jagal dari milik kami, artinya dari harta kami yang lain, bukan dari hewan kurban tersebut. Tetapi jemaah sekalian, orang yang diberi hewan kurban, bukan dia yang berkorban, dia cuma dapat sedekah atau hadiah. Bolehkah kemudian dia menjual hewan kurban itu? Boleh, tidak masalah. Karena sudah milik dia, sehingga terserah dia, dan bukan dia yang berkorban. Begitu pula memberi sedekah dan hadiah kepada tukang jagal, tidak masalah. Yang dilarang adalah memberi upah dari hewan kurban. Namun supaya tidak terjadi kesamaran, sebaiknya kita kasih upahnya dulu, baru kita kasih hadiah dan atau sedekah dari hewan kurban. Jadi jelas, upahnya bukan dari hewan kurban, melainkan dari harta yang lain. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan berikutnya, bagaimana cara pembagian hewan kurban? Maka dibagi tiga. Pertama, hendaklah kita makan sebagiannya. Yang kedua, kita beri makan orang miskin. Yang ketiga, boleh kita simpan atau kita berikan sebagai hadiah. Bedanya apa? Sedekah sama hadiah. Kalau hadiah, boleh diberikan kepada orang yang tidak miskin. Namun di sini orang miskin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memberi perhatian khusus. Di surat Al-Hajj ayat ke-28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari hewan itu dan berilah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wa at'imu wadakhiru, makanlah dan berilah makan kepada orang miskin dan simpanlah. Jadi dibagi tiga. Yang pertama, kita makan sendiri. Bahkan tadi sudah kita sebutkan afdolnya inilah. Yang pertama kita makan di hari itu. Berarti sebelum sholat Idul Adha kita gak makan apapun, sampai kita sembelih hewan kita, dimasak, kemudian dimakan. Kalau ada yang mau makan sebelum masak pun, ya gak apa-apa. Ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'amah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Di hadis yang lain beliau makan kurma minimal 3 butir. Kalau mau lebih maka 5, 7 dan seterusnya dalam jumlah ganjil. Kemudian lanjutan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau salat. Dalam riwayat yang lain, hatta yudhahiya, sampai beliau menyembelih hewan kurbannya. Fayakula min udhiyatihi, lalu beliau makan dari hewan kurbannya. Lalu apa hukum makan hewan kurban? Maka ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah muakkadah. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah cenderung pada pendapat wajib ikut makan hewan kurban tersebut. Makanya jemaah sekalian, tidak tepat kalau kita kirim hewan kurban kita keluar daerah sehingga kita gak bisa ikut makan. Bahkan juga akan luput sunnah-sunnah yang lain, seperti kita menyembeli sendiri hewan kurban kita. Ini termasuk sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, beri makan orang miskin. Yang ketiga, boleh kita simpan ataupun kita berikan hadiah kepada orang lain. Inilah jemaah sekalian, tiga pembagian hewan kurban. Dan tidak harus dalam jumlah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tidak harus, karena memang ada riwayat tentang itu, tetapi riwayatnya tidak sahih. Permasalahan yang terakhir, sunnah dalam penyembelihan hewan kurban, hendaklah kita buat hewan kurban itu nyaman, kemudian kita sembelih dengan pisau yang tajam, dan jangan kita menajamkan pisau di depan hewan itu. Jangan pula kita menyembelih di depan hewan yang lain. Jadi usahakan proses penyembelihan hewan tersebut harus berjauhan dengan tempat berkumpulnya hewan. Ini ketetapan syariat. Dan juga yang kita ucapkan adalah bismillah, ini yang wajib. Tambahan wallahu akbar, ini sunnah. Tambahan lagi Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku. Atau Allahumma minka walaka, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Dan terakhir sekali jamaah sekalian, penyembelihan antara sapi, kambing dan unta itu caranya berbeda. Kalau sapi dan kambing itu dibaringkan. Yang afdol dibaringkan dalam keadaan badan kirinya di bawah. Tapi kalau kita misalkan menyembelih dengan tangan kiri, maka tidak mengapa dibaringkan dia kanan. Menghadap kiblat bukan syarat, tapi lebih afdol. Kemudian satu kaki kita berada di atas badannya, tapi tidak sampai diinjak. Lalu kita sembelih. Yang dipotong itu ada empat. Yang pertama hulqum, itu jalur pernafasan. Kemudian almari, jalur makanan. Kemudian alwadajain, dua urat tebalnya. Itu empat yang kita putuskan. Ini cara menyembelih sapi dan kambing. Kalau unta lain lagi. Menyembelih dalam keadaan dia berdiri. Satu kaki depannya yang sebelah kiri diikat. Jadi dia berdiri di atas tiga kaki. Kemudian dia disembelih dengan pisau kecil saja. Pisau kecil cuma untuk merobek bagian yang ada di antara leher dan dada. Dirobek sekali saja, tidak lama dia akan mati. Dalam keadaan dia berdiri di atas tiga kaki. Satu kakinya yang depan sebelah kiri diikat. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah secara singkat beberapa permasalahan terkait dengan fikih korban. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu

0: Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul untuk menyampaikan salah satu dari pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu iman bil yaumil akhir. Yaitu tentang kenikmatan surga, ya. Dan tentunya kita perlu sering mengingat hari akhirat, ya, agar kita tidak lupa dan tidak lalai, ya, dan tidak tenggelam dengan kesibukan dunia yang buat kita lalai dari mengingat akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang suka mengingatkan orang lain tentang akhirat. Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafain al akhyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hamba-hamba kami, itu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, ya, yang mereka ulil aidi wal absar, mereka memiliki amalan-amalan dan mereka memiliki ilmu. Kemudian Allah mengatakan inna akhlasnahum bi khalisah, kami memilih mereka atau mengistimewakan mereka dengan suatu perangai. Perangai yang mulia apa? Zikrat dar. Zikra maksudnya tadzkir. Itu mengingatkan manusia akan hari akhirat, ya. Mengingatkan manusia pada hari akhirat. Oleh karenanya, kenapa para dai adalah orang-orang yang mulia, yang Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah dan beramal saleh? Karena di antara tugas para dai adalah menyambung apa yang disampaikan oleh para rasul, yaitu mengingatkan manusia akan adanya hari akhirat, bahwasanya dunia hanyalah sementara dan hanya tempat menyeberang, dan kita akan menuju pada tempat tinggal yang sesungguhnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Dan di antara pembahasan tentang mengingat akhirat adalah tentang nikmat-nikmat surga, tentang nikmat-nikmat surga. Dan ini penting untuk kita hayati, ya. Karena dengan mengingat nikmat surga, kita tidak terpedaya dengan nikmat dunia. Dan mengingat nikmat surga, kita bisa menahan diri dari banyak kemaksiatan, karena kita tidak ingin menumbalkan nikmat surga gara-gara ingin mendapatkan nikmat yang sedikit. Oleh karenanya seluruh pelaku maksiat disebut jahil. Seluruh pelaku maksiat disebut jahil, ya. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia dirayu oleh para wanita untuk berzina, dia berkata Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, aku lebih senang di penjara, ya, daripada rayuan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan tipu daya mereka dariku, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil, itu terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Allah juga mengatakan innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sungguhnya Allah menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa disebut orang jahil? Di antara sebab orang pelaku maksiat disebut orang jahil karena kebodohannya, dia mendahulukan nikmat dunia dengan mengorbankan nikmat apa? Akhirat. Dia mungkin berzina sebentar, kemudian dia mengorbankan nikmat bidadari. Jahil atau tidak? Jahil. Dan betapa sering kita terjerumus dalam kejahilan. Oleh di antara hal yang membuat kita tertahan untuk tidak melakukan maksiat, agar tidak jadi orang jahil, kita ingat nikmat-nikmat apa? Surga. Nikmat-nikmat surga. Dan itu salah satu metode Allah dengan melakukan komparasi antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Dan itu juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan komparasi perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat surga. Di antaranya Allah berfirman misalnya dalam surat An-Nisa ayat 77, "Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil, bahwasanya kesenangan dunia hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan bahwasanya akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Allah bilang nih, perbandingan. Dunia cuma sebentar, cuma sedikit. Adapun akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Demikian juga Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah juga menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah engkau memanjangkan pandanganmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang kami berikan bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, karena kami ingin memfitnah mereka, menguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu yaitu surga lebih baik dan lebih kekal. Apa yang aku berikan kepada mereka hanyalah zahratul hayati dunia, hanya bunga kehidupan dunia, sampai Allah menamakan zahrah karena saking cepat layunya. Kita ambil mawar, kita biarkan 5 menit dia sudah mulai layu. Demikianlah kehidupan dunia, memang indah, berwarna-warni, ibarat bunga mawar yang berwarna-warni, tapi kalau dipetik cepat layu. Maka kenikmatan surga lebih baik dan lebih kekal. Di sini nampak sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya dari ayat yang saya bacakan, Allah membuat studi banding antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji. Kata Nabi, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian masukkan jarinya di laut, kemudian dia angkat jarinya tersebut, dia lihat apa yang tersisa di tangannya. Yang tersisa di tangannya itulah kenikmatan dunia, adapun air laut itulah kenikmatan apa? Akhirat. Laut dunia ini mungkin 2/3 isinya lautan, isinya air. Tapi kalau seorang masukkan tangan jarinya ke laut diangkat, berapa? Satu tetes mungkin enggak sampai, ketika dia biarkan cuma sedikit. Satu tetes lah yang tersisa di tangannya. Apa bandingannya satu tetes yang sisa di jarinya dengan lautan yang berlimpah ruah? Maka dunia ini sangat sedikit. Dan ini perumpamaan untuk takribi, agar kita bisa paham bahwasanya dunia yang kita kejar-kejar, yang kita bangga-banggakan, yang kita saing-saingan, yang kita saling olok-mengolok, yang kita saling sombong-sombongan, ya, ternyata hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la maudhi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minal dunia wa ma fiha wa ma 'alaiha. Sungguhnya tempat cemeti kalian di surga, artinya cuma lokasi kecil, ya mungkin berapa senti kali berapa senti kali berapa meter, itu di dunia, di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka ini dalil bahwasanya Allah mengadakan komparasi. Demikian juga Rasulullah SAW dengan komparasi, tujuannya tadi tidak lain agar kita tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia sehingga lupa dengan akhirat. Silakan menikmati dunia, jadikanlah dunia sebagai saran untuk meraih akhirat, sebagaimana nasihat orang-orang soleh kepada Qarun yang diberi kekayaan. Apa kata mereka kepada Qarun? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah potensi yang Allah berikan kepadamu di dunia ini berupa kekayaan untuk mencari akhirat. Gunakan kekayaan tersebut untuk mencari apa? Akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin Al-As ketika Rasulullah menjadikan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sebagai pemimpin perang, kata Rasulullah, agar kau dapat ghanimah. Kata Amr bin Al-As, saya berperang bukan cari ghanimah. Rasulullah mengingatkan, ni'mal malu salih li rajul salih. Wahai Amr bin Al-As, kalau kau sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Artinya kalau kau dapat ghanimah, kau bisa manfaatkan untuk meraih akhiratmu. Siapa yang diberikan potensi dunia, maka jangan dia tenggelam dengan dunia. Tetapi dia ingat dunia itu sarana untuk meraih apa? Akhirat. Kalau dia hanya untuk kesenangan dunia, rugi, karena dunia cuma sedikit dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kalau tidak salah sekitar 10 poin tentang komparasi antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhiratnya. Tentunya disebutkan dalam kenikmatan di surga nama-nama yang semisal dengan di dunia, ya, seperti di dunia ada buah-buahan, di surga juga ada buah-buahan. Di dunia ada pohon, di surga juga ada pohon. Di dunia ada sungai, di surga juga ada sungai, ya. Kemudian di dunia ada wanita, di surga juga ada wanita. Di dunia ada pembantu, di surga juga ada pembantu. Di dunia ada emas, di surga juga ada emas. Di dunia ada mutiara, di surga juga ada mutiara. Banyak hal yang Allah sebutkan. Di dunia ada burung yang bisa dimakan, di surga juga ada burung yang bisa dimakan. Di dunia ada khamar, di surga juga ada khamar, ya. Di dunia ada perak, di surga juga ada perak, ya. Dan banyak hal, ya. Tetapi kaidahnya hanya sekedar nama yang sama. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa syai'un mimma fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun yang di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali hanya sama dalam segi nama doang. Hakikatnya jauh berbeda. Kan jauh berbeda. Contoh saja kita bicara tentang pohon. Kata Nabi SAW, "Ma min syajarah fil jannah illa wasakhuha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Bayangkan. Pohon semua batangnya dari apa? Emas. Emasnya pun bukan emas dunia. Emas apa? Akhirat. Rumah ada di dunia, rumah akhirat. Tapi kata Nabi, rumah di surga, labinatun min dhahab, labinatun fidda. Bata dari emas, bata dari apa? Perak. Namanya saja sama. Apalagi perempuan. Cuma namanya saja wanita-wanita, tapi hakikatnya jauh berbeda. Apa kata Nabi SAW tentang wanita surga? Law tala'at imra'at min jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma riha. Seandainya ada wanita bidadari nongol di dunia, maka akan menerangi antara langit dan bumi. Taruhlah lampu mati semua di Majalengka, seandainya bidadari nongol, sing, terang benderang, subhanallah. Wala mala'at ma bainahuma riha, kemudian akan keluar aroma semerbak dari langit sampai bumi dari aroma tubuh wanita bidadari tersebut. Wala nasifu ala ra'si khairu min ad-dunya wa fiha. Dan kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum pipinya. Itu baru kerudungnya, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita enggak bisa bayangkan wanita dunia dengan wanita apa? Akhir, sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya berbeda. Insyaallah akan kita singgung, tapi maksud saya semua yang ada di dunia dibandingkan akhirat namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Baik. Adapun yang pertama, studi banding yang pertama atau komparasi yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua kenikmatan dunia akan sirna, ya. Semua kenikmatan dunia akan apa? Sirna. Tidak ada yang kekal abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada sisi kalian akan sirna, dan apa yang Allah siapkan semuanya akan abadi. Akan abadi. Menunjukkan bahwasanya semua kenikmatan dunia akan sirna, adapun kenikmatan akhirat khairun wa abqa, dua sifat lebih baik dan kekal. Dunia hanya akan selesai. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, "Asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid." Itu labid bin Rabi'ah. Sejujur-jujurnya perkataan seorang penyair adalah perkataan Labid bin Rabi'ah. Dia pernah berkata, "Ala kullu syai'in ma khalaqahu batilu." Semuanya semua selain Allah akan sirna. Alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini, sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga, tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia.
Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut, dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah, kesempurnaan yang maha tinggi, yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqaika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Ya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang, tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya gak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata gak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya, beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Dah kehendak Allah, Pak.

kira-kira antum terima nggak alasan itu? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta bapak, memperkosa istri bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada bapak, "Pak, ridho ini udah takdir ya, Pak." Bapak terima itu? Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
1: Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan, walaupun niat kan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja? Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur. Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan. Masalah yang kedua, setelah kita jelaskan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah dan dianjurkan dengan tujuan mengingat akhirat dan mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya menziarahi orang tua kita. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya, padahal ibunya bukan seorang mukminah, tetap dia ziarahi dan dia menangis di sana karena kasih sayang seorang anak kepada ibu. Jadi kunjungi orang tua, kuburan orang tua, keluarga, silahkan, tidak ada masalah. Masalah yang kedua, mengkhususkan ziarah untuk kuburan orang-orang soleh. Ini masalah. Apalagi kuburan tersebut di tempat yang jauh, sehingga kita harus menghabiskan bekal untuk itu, harus mengkhususkan bekal pula, melakukan perjalanan jauh, bersusah payah untuk itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tidak dibolehkan. Karena kalau bukan karena keyakinan khusus kita kepada orang-orang soleh itu, kenapa harus orang soleh yang jauh-jauh itu kita kunjungi? Kuburan orang tua kita yang dekat kita jarang kita kunjungi, malah pergi ke kuburan yang kita anggap soleh itu. Karena adanya keyakinan, keutamaan di kuburan itu. Dia orang yang soleh. Dia itu doa orang, kalau kita di sana mudah-mudahan doa kita mustajab. Dan lain segala macamnya. Sementara kuburan orang tuanya yang di kampung dia tidak dia kunjungi. Atau jarang dia kunjungi. Aneh kan? Pasti karena ada keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, melakukan perjalanan dengan susah payah, berbekal untuk menuju satu tujuan, suatu tempat untuk diziarahi, dikunjungi, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Tiga itu. Rasulullah tidak sebutkan di situ kuburannya malah. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma untuk tujuan datang ke sana, bukan khusus untuk ziarah. Kalau saja kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau sebutkan di dalam hadis itu, apalagi kuburan selain beliau. Dan kenyataannya banyak saya saksikan di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh itu, banyak terjadi perbuatan melampaui batas, berlebihan, dan kesyirikan-kesyirikan. Saya sudah keliling menengok kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di Jawa itu.
2: ada di kuburan salah satu di Demak itu, tidak perlu saya sebutkan kuburan siapa, raja siapa, sultan siapa, terserahlah. Itu dibuat seperti masjid tempatnya. Masuk ke dalam ada pintu khusus, ada yang jaga, kita masuk harus dengan sopan jalan. Iya. Kemudian diperintahkan duduk, nanti dibimbing kita membaca doa-doa khusus, ada kelambunya. Di kelambu ya, kuburan itu dan segala macam, dengan penuh kekhusyukan berdoa di sana. Kalau dia berdoa di masjid mungkin tidak ada pula seperti itu. Nah, ini dia ghulu. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur ada pula salah satu tempat itu kuburan salah seorang yang ditokohkan, dianggap soleh dan keramat itu, ada sumur di sana. Setelah orang ziarah di kuburan itu, orang mengambil air di sumur itu seperti air zam-zam pula, dibawa pulang, dibagi-bagikan karena dianggap punya keutamaan-keutamaan tersendiri, bisa menjadi obat dan segala macam. Ada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ada orang yang memang sekedar kunjung-kunjung saja. Mungkin kata tadi niatnya kan untuk menziarahi kuburan orang soleh saja. Tapi masalahnya, kalau memang kuburan orang soleh, lebih baik Anda mengunjungi kuburan orang tua Anda. Itu termasuk bakti kepada orang tua, mendoakan dia di sana, mengucapkan salam kepada dia, mengingat kematian. Nah, ini salah satu bakti Anda kepada orang tua, itu jauh lebih bermanfaat dan berguna. Allahu a'lam.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi memang seperti sudah menjadi tradisi kita ya, sidang kita mulai dengan presentasi dari pemakalah. Kita jelaskan ada beberapa hadis yang memang berbicara tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ada 4 atau 5 hadis ya. Dan yang pembahasan paling panjang itu ada pada hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang memang ini menjadi dalil utama para ulama kita yang menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Setelah kita paparkan beberapa jalur-jalur periwayatannya dan kemudian ada kesimpulan-kesimpulan, maka dimulailah diskusi. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu antara ana pribadi dengan Ustaz Haikal ya, hafizahullah, bagaimana beliau memberikan masukan-masukan tentang perlunya melengkapi beberapa jalur yang sengaja tidak ana sebutkan dalam makalah ini, karena memang dia tidak menyinggung tentang surat Al-Kahfi namun menyinggung tentang fadilah wudu. Jadi memang hadis ini dalam beberapa literatur disebutkan berbarengan dengan pembahasan tentang doa selepas wudu. Namun di sebagian literatur yang lain tidak disebutkan tentang wudunya, kecuali tentang surat Al-Kahfinya. Di literatur yang lain lagi, Al-Kahfinya gak disebut, justru wudunya yang disebut. Nah, menurut Ustaz Haikal, ini harus ditambahkan jalur-jalur yang ada dalam literatur lain yang tidak menyebutkan surat Al-Kahfi, karena boleh jadi penyebutan surat Al-Kahfi itu sendiri tidak benar. Jadi yang benar adalah hadis tentang fadilah wudu. Namun saya tidak melihat sebagai alasan yang cukup kuat ya, karena ketika sebagian literatur tadi hanya menyebutkan tentang fadilah doa selepas wudu, ternyata memang judul babnya hanya membahas tentang wudu. Jadi bab tentang fadlul doa aqibal wudu, sehingga wajar ketika tidak disinggung tentang surat Al-Kahfi. Jadi intinya pada ujungnya sih kita sepakat bahwa hadis ini memang derajatnya mauquf, artinya sanadnya itu berhenti sampai ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akan tetapi redaksi yang beliau sebutkan ini dihukumi sebagai hadis marfu'. Mengapa demikian? Karena apa yang beliau katakan ini tidak mungkin hasil ijtihad beliau pribadi. Ya, sehingga ini masuk dalam kaidah al-marfu' hukman. Sesuatu yang dihukumi sebagai hadis marfu', walaupun sanadnya berhenti sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan di akhir kesimpulan kita jelaskan bahwa redaksi yang valid dari hadis yang mauquf ini justru tidak membatasi pada hari Jumat saja. Jadi open ya, hari Jumat bagus, selain hari Jumat juga bagus. Tidak hanya dibaca pada hari Jumat. Itu yang hasil dari diskusi kami yang insya Allah kita akan segera publikasikan. Nah, wa iyyakum zakum wa khair. Dalam makna yang dilihat bukan omongan.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amabat. Kita masuk dalam program Literatur Islam kali ini, para pendengar rahimakumullah dan pemerhati Radio Roja Kendari, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Pembahasan kita yang pertama tentang apakah anak kecil yang belum baligh juga akan ditanya di alam kubur. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pertanyaan di alam kubur itu benar adanya, dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama Ahlus Sunnah, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani adanya pertanyaan di alam kubur oleh dua malaikat. Di antaranya adalah hadis dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Iza uqaidal mu'minu fil qabrihi utiya summa syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitullah allazina amanu biqawli tsabit." Jika seorang mukmin telah didudukan di alam kuburnya, dia kemudian akan didatangi oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan al-qawlu tsabit dalam firman Allah Taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, "Yusabbitullahu allazina amanu biqawli tsabit." Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan al-qawlu tsabit, ucapan yang tetap, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis lain riwayat Imam Abu Dawud dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasallallahu bis-sabit fa innahu al-an yus'al." Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan mayit, beliau akan berdiri sejenak di sisi kuburan, lalu beliau bersabda, "Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini dan mintalah agar dia diberikan kemudahan dalam menghadapi pertanyaan alam kubur karena sekarang dia sedang ditanya." Dan keyakinan tentang adanya pertanyaan di alam kubur adalah ijma ulama, tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Bukhari, "Anna azabal qabri haqqun wa ahlas sunnah majmu'un 'alal iman bihi wa tasaddiq wa tasdiq wa la yunkaruhu illa mubtadi'ah." Azab kubur itu benar adanya. Ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat untuk mengimaninya dan membenarkannya. Tidak ada yang mengingkari azab kubur, tidak ada yang mengimani tentang fitnah kubur kecuali ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaan alam kubur bagi anak kecil yang belum baligh, itu ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpandangan bahwa anak kecil yang wafat dalam kondisi belum baligh, mereka tidak mengalami fitnah kubur atau mengalami pertanyaan di alam kubur. Ini pendapatnya Al-Qadi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil rahimahullah. Argumen mereka, karena anak kecil itu belum terkena beban syariat dan diangkat pena catatan amalan dari mereka, sehingga mereka pun tidak terbebani dengan pertanyaan di alam kubur. Namun jumhur ulama berpendapat anak kecil yang belum baligh pun akan ditanya di alam kubur berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang fitnah kubur, yang dikecualikan hanya para nabi dan para syuhada. Juga sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih bahwa anak kecil pun akan mengalami dhaqthah, penghimpitan di alam kubur, yaitu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika ada anak kecil yang meninggal, "Lau aqalta ahadum min dhammatil qabri laqalta hadzal sabi." Andai kata ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pendapat ini juga dipilih oleh muridnya Imam Syafi'i, demikian juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahimahullah, dan diklaim juga oleh Abu Hasan Asy'ari sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang benar adalah pendapat jumhur bahwa anak kecil pun akan menghadapi fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apa perbedaan antara qadha dan qadar. Sering kita mendengar dua istilah ini berkaitan dengan takdir. Ikhwatal iman, qadar secara bahasa artinya kadar yang tepat, sedangkan takdir adalah penentuan kadar yang tepat tersebut. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah berkata dalam Al-Mu'tabar fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah wa Mukhalifihim fil Qadar, "Al-qadru fil lughah al-qadha al-muwaffaq, wa iza wafiqu syai'in syai'un fa huwa qadru la qudira lahu ja'ala qadrihi zakara al-Khalil wal nukilahu az-Zuhairi an Laits." Qadar artinya ketetapan yang tepat, dan jika sesuatu itu bertemu dengan sesuatu yang lain, maka disebut sebagai qadarnya, atau dia mendatangi takdirnya. Ini pendapat Al-Khalil dan dinukil oleh Az-Zuhri dan Al-Laits. Secara istilah, qadar adalah takdir Allah ketika terjadinya. Syekh Ibrahim Rahil mengatakan, "Al-qadru huwa ma qaddarallahu fil azali ayyakun." bina'un ala ilmihi as-sabiq bi asyai qabla qawnihi. Al-Qadar adalah apa yang telah Allah tetapkan di waktu azali untuk terjadi pada makhluknya berdasarkan ilmu yang telah Allah miliki sebelum diciptakannya segala sesuatu. Adapun qada secara bahasa artinya ketetapan yang pasti. Al-Azhari mengatakan wal qada fil lughah ala darub ala darubi. Al-qada secara bahasa ada beberapa makna, namun semuanya kembali pada selesainya sesuatu dan sempurnanya sesuatu. Semuanya telah ditetapkan, maka disebut qudiya, telah selesai. Al-Raghib Al-Asfani mengatakan al-qada'u fasul amri qaula wa fi'la. Al-qada artinya telah ditetapkan sesuatu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana digunakan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaknya kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Adapun secara syar'i, qada adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan atau perubahan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan wal qada'u fi syar'i huwa ma qudiya bihi Allahu fi khalqihi min ijadi au idami au tagni. Adapun qada secara istilah syariat adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya baik berupa penciptaan, peniadaan ataupun perubahan. Lalu sekarang apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada dan qadar adalah dua istilah yang sebenarnya saling berkelaziman, maknanya saling mencakup satu yang lainnya. Ibnu Asir mengatakan qada dan qadar saling memiliki kelaziman, yang satu tidak bisa lepas dari yang lain karena yang satu sebagai asas yaitu qadar dan yang lainnya bagikan bangunan yaitu qada. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih dahulu, qada atau qadar. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama peneliti, wallazi alaihi muhaqqiquna min ahli al-ilmi annal qadara sabiqun lil qada, bahwasanya qadar itu lebih dahulu daripada qada. Al-Raghib Al-Asfani mengatakan al-qada'u minallah akhassu minal qadar. Al-qada dari Allah lebih spesifik daripada qadar karena qada adalah penetapan dari qadar. Kesimpulannya qadar itu pengetahuan tentang kadar dan qada itu penetapannya. Namun penjelasan lebih bagus disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan qada dan qadar itu berbeda maknanya jika disebutkan bersamaan. Namun maknanya sama jika disebutkan secara terpisah. Sebagaimana kaidah yang disebutkan para ulama, qada dan qadar adalah dua kata yang sama jika berpisah, namun berbeda jika disebutkan bersamaan. Jika disebut qadar Allah, maka ini sudah mencakup qada. Namun jika disebutkan bersamaan, maka setiap makna tersebut memiliki puncak makna tersendiri. Qadar adalah apa yang telah Allah tetapkan di waktu azali untuk terjadi pada makhluknya, sedangkan qada adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan dan perubahan. Ini disebutkan oleh Syekh Semin dalam syarah Aqidah Wasitiyah. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bisa difahami. Demikian ragam informasi dalam literatur Islam di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
2: Kita bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

I see. Ya. Semoga materi ini menjadi materi yang simpel untuk kita pahami ya Pak Bu. Karena memang ini adalah masalah fikih. Banyak hal yang disepakati dan banyak pula hal yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Saya berusaha untuk menyajikan sesimpel mungkin, tetapi padat dan mencakup semuanya. Untuk diskusinya nggak tahu sesinya kapan, apa langsung ada diskusi? Ya langsung ada diskusi ya. Kita langsung masuk saja di materi. Materi pertama tentu bicara tentang apa itu umrah dan haji. Kita nggak usah masuk ke situ, lewatin saja. Masuk di slide yang kedua. Langsung aja masuk slide yang kedua. Apa hukum haji dan umrah? Hukum haji dan umrah. Tentu haji rukun Islam ya. Artinya bangunan Islam tidak akan tegar, berdiri, kokoh kalau tidak didirikan semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakannya seperti bangunan. Di hadis Abdullah ibn Umar, Bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun. Ini permisalan Rasulullah SAW mengumpamakan Islam itu seperti bangunan yang dibangun dengan lima tiang dan pondasi. Jika pondasinya itu tentu nggak sempurna, kurang, maka bangunannya akan roboh. Tapi jika didirikan semuanya, maka sempurnalah keislaman seseorang. Seperti yang kita jelaskan pada bahasan tentang keutamaan haji. Ketika dikerjakan dengan benar, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka akan sempurna Islam kita, biiznillah. Adapun hukum umrah, apa itu hukum umrah? Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum umrah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Tetapi berdasarkan telaah dalil-dalil, pendapat yang kuat bahwa umrah itu wajib juga. Berdasarkan hadis Aisyah, dan ini pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pendapat paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa umrah itu hukumnya wajib. Dalil yang mereka gunakan yang paling kuat adalah dalil Aisyah yang bertanya tentang apakah ada jihad bagi perempuan. Hal 'alan nisa'i ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad. Apakah ada jihad bagi perempuan? Rasulullah SAW menjawab, na'am 'alaihinna jihadun la qitala fi. Ya, perempuan itu ada jihad tapi tidak ada perang di dalamnya. Yaitu apa? Haji dan umrah. Di sini disebutkan jihad dan kita tahu jihad itu hukumnya apa? Kewajiban ketika kondisinya memang sudah ada. Dan di sini disebutkan digandengkan antara haji dan umrah. Ini dalil yang paling kuat. Juga digunakan dengan dalil di yang ditaruh di situ itu, di Al-Baqarah itu. Nah itu, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Di sini perintah Allah untuk menyempurnakan haji dan umrah, digandeng antara haji dan umrah. Tetapi dalil itu debatable antara para ulama, jadi bahan perdebatan. Makanya dalil yang kuat dipakai adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menetapkan bahwa umrah itu juga hukumnya wajib. Kemudian siapa yang terkena kewajiban haji? Siapa yang terkena kewajiban haji? Ini masih bicara dasar-dasarnya dulu. Tentu yang pertama adalah muslim dan yang kedua mukallaf. Ya, mukallaf itu
seseorang yang sudah sampai pada usianya, ya, atau dalam istilah lain dia baligh. Nah, sehingga para ulama itu membahas bagaimana kalau ada seseorang yang bawa haji anaknya yang belum baligh. Di mana haji anak ini? Ya, jika ada anak kecil yang belum mukallaf, belum baligh, melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap sah. Walaupun dia masih kecil, tapi hajinya dihitung sebagai amalan sunnah, bukan sebagai amalan wajib. Dan kedua orang tuanya mendapatkan pahala dari hajinya. Maksudnya orang tuanya dapat pahala haji double. Dia sendiri haji dan dia bawa anaknya itu dapat pahala haji lagi. Dua kali dia dapat pahala hajinya. Berarti dalam hadis Ibnu Abbas bahwa ada seorang perempuan mengangkat anaknya yaitu masih kecil dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi dia?" Yaitu dia gendong anak. "Apakah ada haji bagi dia?" Maksudnya dia ini adalah anak yang dia gendong itu. "Ada haji enggak yang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, dan kamu mendapatkan pahala. Double kamu hajimu." Ya, luar biasa. Ini haji untuk anak kecil, tapi orang Indonesia nyaris tidak ada haji bawa anak kecil ya, karena faktor biaya juga kan. Tapi kalau di negara-negara lain yang dekat seperti Teluk, daerah-daerah Teluk, itu mereka kerap kali haji bawa anak-anak kecilnya. Kemudian berikutnya, mampu, yaitu mampu dengan harta dan fisiknya. Ya, mampu dengan harta dan fisik. Ada beberapa kondisi di sini. Jika seseorang mampu berhaji dengan badannya, tetapi tidak mampu dengan hartanya, maka gugur kewajiban haji bagi dia. Fisiknya kuat, tapi nggak punya duit. Ya udah, gugur kewajiban haji pada dia. Dia nggak ada kewajiban haji. Yang kedua, jika seseorang mampu berhaji dengan hartanya, tetapi tidak mampu dengan fisiknya, karena faktor usia tua dan terlalu tua, atau faktor sakit yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berangkat haji, maka dia tetap wajib berhaji dengan niabah. Dia tetap haji itu wajib bagi dia, tapi hajinya dengan niabah. Niabah itu apa? Diwakilkan. Ya, diwakilkan oleh siapa namanya? Anaknya. Ya, kayak 2 tahun lalu ada bapak-bapak, 2 kakak adik berangkat haji, yang satu menghajikan bapaknya, yang satu menghajikan ibunya. Dalilnya hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana al-fadlu radifa Rasulillah SAW, faja'at imra'atun min Khath'am, faja'ala al-fadlu yanzur ilaiha wa tanzur ilai, dan seterusnya. Bahwa Fadl dibonceng Rasulullah, lalu datang perempuan dari suku Khath'am. Fadl melihatnya. Dia dibonceng Rasulullah SAW, lalu muncul perempuan. Fadl ngelihat perempuan ini. Lalu Nabi SAW memalingkan wajah Fadl ke sisi yang lain. Jadi kepalanya dipegang, diputer gini mukanya. Karena Fadl ngelihat perempuan ini kok cantik gitu kali ya. Fadl ini saudaranya Abdullah ibnu Abbas. Dia saudaranya

aku pada ayahku. Hanya ayahnya mampu sebetulnya. Tetapi dia sudah tua dan tidak mampu menaiki kendaraan. Nah, berarti fisiknya yang tidak mampu karena faktor usia. Apakah aku boleh berhaji untuknya? Nah, digantikan oleh anak perempuannya. Lalu beliau menjawab, iya. Nah, disinilah jika seseorang itu mampu dari sisi finansial, tetapi fisiknya dia tidak mampu karena faktor usia atau faktor penyakit yang menahun, yang tidak mungkin dia berangkat haji karena penyakit itu, maka dia tetap wajib haji dengan cara digantikan, wajib digantikan oleh keluarganya. Yang gantiin keluarganya, anaknya lebih afdal. Dia digantikan oleh anaknya dengan niat haji untuk ayahnya. Niatnya nanti kita ajarin. Ya. Jadi dia haji untuk ayahnya atau haji untuk ibunya. Adapun yang menghajikan, yang penting anaknya, tidak harus sama gendernya. Oh, kalau ibu perempuan, kalau ayah laki, enggak. Jadi para ulama fikih berdalilkan hadis ini mengatakan boleh seorang perempuan membadalkan, istilahnya kan, menggantikan haji untuk ayahnya, atau anak laki menggantikan haji untuk ibunya. Demikian. Tentu ada beberapa, ada syaratnya ya yang di sini. Kemudian berapa kali dibolehkan haji selama umur? Haji wajib jika memiliki persyaratan. Satu kali dalam umurnya. Jadi kalau syaratnya dipenuhi yang tadi itu mampu. Intinya haji kan mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu untuk itu. Ya. Kalau zaman dulu para ulama fikih, mampu itu juga termasuk perjalanan, Pak. Perjalanannya aman. Kemudian orang yang bersama dia aman. Kalau sekarang, unsur ini kan bisa dikatakan sudah unsur yang ada jaminan negara kan gitu kan. Ini kan urusan negara dengan negara. Dan urusan internasional kalau zaman sekarang dengan pesawat dan sebagainya sudah clear masalah ini. Kalau dulu kan jalan kaki, kemudian jalanannya, kemudian rombongannya dan sebagainya. Sehingga sekarang yang perlu disoroti mampu itu adalah pribadi orang ini, finansial dan fisik. Ya. Kemudian, adapun isu-isu perang dan sebagainya, nggak ada apa-apa kok. Kita kemarin umroh itu jalan, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillah nggak barengan sama rudal. Nggak barengan rudal. Mungkin pesawat yang saya tumpangi didorong rudal kali, Pak. Sehingga penerbangan saya kemarin itu Jeddah, Jakarta ditempuh cuma 7.5 jam. Saya bingung. Saya nanya pilot. Ada pilot Jakarta Jeddah di Tiling. Ada jamaah kajian saya, kapten. Saya bilang, Kep, kok bisa 7.5 jam? Jalurnya sama, Ustaz. Ya kalau saya lihat di ininya sih sama. Apa ada jalur nerobos begitu? Pilot Nabi bilang, ketawa dia, mana ada, Ustaz. Ngarang aja, kata dia. Terus kecepatannya kali ngebut dia kali, supirnya ketakutan. Nah, bilang gitu, tak jandain. Kecepatannya juga diatur saat internasional. Tapi ya gak tau lah. Pokoknya yang jelas 7.5 jam penerbangan. Mungkin didorong rudal kali dari belakang. Jadi harusnya nyampe Jakarta 5:30, 4:00 udah nyampe, Pak. Jadi bonus. Jadi ketika syarat-syarat itu sudah dipenuhi, maka haji itu wajib sekali dalam umurnya. Sekali dalam seumur kewajiban haji. Jika lebih dari sekali, maka kelebihannya terhitung amalan sunnah yang sangat mulia. Jadi ada juga haji jamaah pulang, daftar lagi untuk sekian. Terus daftar lagi dihitung gitu ya. Ada jamaah saya juga pokoknya 2 tahun sekali dia mau berangkat. Skemanya diatur sama pihak travel gitu. Jadi tidak ada di dalam syariat Islam, oh ini ngambil kuotanya orang. Tidak ada cerita begitu kan juga. Dalam teknis kementerian juga gak ada cerita begitu kan ya. Nah jadi intinya haji yang wajib itu sekali seumur, sisanya adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan yang luar biasa.
berdasarkan ayat yang populer itu, walillahi 'alan nas.

0: hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ayat ini menjelaskan, tidak menjelaskan berapa kali, tapi menjelaskan kewajiban yang memberikan makna bahwa kewajiban kalau sudah dilakukan cukup bagi dia. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan ayat di atas, di mana para sahabat bertanya setelah turunnya ayat itu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Beliau terdiam. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Beliau bersabda, tidak, andai aku mengatakan iya, akan wajib bagi kalian setiap tahun. Coba bayangin kalau wajib setiap tahun, bagaimana ruwetnya ngatur emang. Ya, inilah hikmah dan keindahan syariat Islam. Jadi ada amalan wajib, tapi tidak dilakukan setiap tahun atau terus menerus, tapi wajib cukup satu kali saja. Ya, selebihnya amalan sunnah yang sangat mulia. Dan juga disebutkan dari hadis Abdullah ibn Abbas ada tambahan redaksi, siapa yang ingin menambah maka itu sunnah. Jadi siapa yang mau nambah maka ini sunnah. Jadi semua aturan-aturan ini sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya, saya masih duduk, kalau udah mulai ngantuk saya berdiri. Yang ngantuk bukan Anda, saya yang ngantuk. Jadi hukum menunda haji. Ya, apa hukumnya seseorang nunda-nunda, entar-entar aja. Istilah orang apa? Belum siap. Ya, belum siap. Ada lagi jawabannya apa? Belum dapat panggilan. Nanti dipanggil malaikat maut ente. Belum siap, belum dipanggil. Emang Raja Salman Pak Demu apa? Manggil-manggil. Emang Salman sepupumu apa Muhammad bin Salman? Jadi aneh jawabannya. Intinya sih malas kan gitu kan. Menunda-nunda. Apa hukumnya menunda? Lihat nih komentar dan penjelasan para ulama dengan dalilnya. Mayoritas ulama menilai wajib menyegerakan pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang sudah terpenuhi persyaratannya. Mayoritas ya, gak semua para ulama menilai. Sebagian mengatakan boleh, tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah wajib menyegerakan haji itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah berceramah, "Wahai manusia, Allah mewajibkan haji atas kalian. Kerjakanlah haji." Seseorang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau terdiam hingga dia mengulangnya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika aku mengatakan iya akan wajib dan kalian tidak mampu. Ini dalil yang pertama tadi bahwa haji itu wajib sekali seumur. Tapi ada tambahan redaksi di bawahnya. Ada riwayat tambahan dari sahabat Abdullah ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW mengatakan man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang ingin haji hendaknya dia bersegera. Dan status hadis ini kategorinya hadis yang valid alias hasan dalam ilmu hadis, sedang, middle. Artinya hadis yang hasan, middle ini menjadi pegangan kuat dalam dasar hukum fikih. Sehingga dari sini ini pendapat mayoritas ulama, tidak termasuk madhab Syafi'i di sini ya. Madhab Syafi'i mengatakan boleh ditunda. Nah, tidak termasuk madhab Syafi'i. Madhab-madhab yang lain mayoritas ulama mengatakan bahwa wajib untuk bersegera karena ada dalil yang cukup tajam. Ya, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang ingin haji, maka dia wajib bersegera. Dan juga hikmahnya kita juga tidak tahu umur kita kan, sampai kapan umur kita ini. Ya, bisa jadi dia belum haji kok tiba-tiba dia wafat. Nah, ini berarti dia melakukan perbuatan dosa karena penundaan ibadah haji sedangkan dia mampu. Seseorang memiliki hutang dan memiliki kemampuan finansial berhaji. Apakah dia tetap wajib haji? Ya. Saya kira pengusaha manapun di era sekarang pasti apa? Pasti punya hutang. Pasti punya hutang namanya pengusaha. Apakah berarti mereka tidak ada kewajiban haji karena berhutang? Gak ada yang haji pak, ngutang semua kok sekarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ada dua kondisi yang harus diperhatikan pada kasus seseorang yang berhutang. Pertama, jika dia haji hutangnya tidak bisa terbayar, baik tunai maupun tidak, dia dikategorikan tidak mampu berhaji sehingga tidak ada kewajiban haji baginya sampai semua hutang terlunasin. Artinya antara uang dia dengan hutangnya dia itu pas. Jadi kalau dia berangkat haji, dia nggak bisa bayar hutang lagi. Nah di sini maka dia nggak ada liquid, nggak ada aset juga kakak ada. Yang ada liquidnya ya cuman itu pas buat bayar utang. Lalu dia lebih memilih berangkat haji, di sini yang dia tidak boleh. Dia wajib bayar apa? Utangnya dulu. Ya wajib dia bayar utang. Tentu ini bukan pengusaha ini kayaknya ini ya. Yang pengusaha ini kayaknya yang kedua nih. Jika hutangnya tidak tunai dan dia mampu melunasinya jika jatuh tempo, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Atau dia punya aset-aset, ya liquid dia pas untuk bayar haji. Tetapi dia punya aset-aset yang dimana aset ini akan bisa dia jual untuk melunasin hutangnya, maka di sini dia wajib haji. Karena ada sesuatu, ada yang bisa dia andelin untuk bayar hutang. Ya, ini pembagian ini menurut saya cukup cakep sekali, bijak dan sangat bagus disajikan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian para jamaah berikutnya, apa saja rukun haji? Nah, ini mulai ini. Ya, ingat ini rukun loh ya. Rukun itu apa? Nah, di sini mulai ngantuk. Iya, enak aja. Tuan beliau kali. Rukun haji. Rukun itu apa sih, Pak? Bukan, beda antara rukun sama syarat. Syarat juga begitu, sama. Apa bedanya? Rukun itu... bedanya sama syarat, syarat itu sesuatu yang berada di luar. Tetapi perbuatan ini tidak mungkin ada kalau itu tidak ada. Bingung ya? Anggap perbuatannya di sini, ya kan? Syarat itu di luar sana. Nah, syarat itu dia bisa bebas kemana saja karena dia berada di luar. Tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain kalau itu gak ada. Apa? Wudu. Wudu itu bebas. Anda wudu masa memang harus mau sholat? Enggak kan? Anda menutup aurat, apakah artinya mau sholat? Enggak. Pakai sarung, apa tandanya mau sholat? Enggak. Berarti orang Surabaya, Sasak, mau sholat semua setiap jam. Mau sarungan semua kok orang Sasak kok. Coba masuk Sasak sono kampung Arab. Iya 24 jam pakai sarung. Kan? Jadi itu sesuatu yang berada di luar. Tapi sholat tidak mungkin ada kalau tidak wudu. Sholat tidak mungkin ada kalau tidak menutup aurat. Jadi syarat apa? Tadi itu muslim, baligh, berakal. Mampu, itu kan syarat semua kan? Nah itu syarat. Paham sampai sini? Nah rukun itu bagian dari organnya. Rukun itu organnya, Pak. Kalau sholat, Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, itu bagian inti organnya. Jadi kalau ini gak ada, ya gak ada, sudah bubar, mati. Karena organnya dia, organ utamanya. Kalau itu tak ada, ya bubar, Pak. Nah, rukun haji, ya berarti organ utama yang ada pada haji. Kalau itu gak ada, ya gak ada haji. Rukun haji, emang gak dikasih, Om? Iya. Oh, Bapak ini ikut mutu-mutu Zul apa mutu saya, Pak? Oh, enggak, Pak ya. Tahu saya pak, saya ganteng pak. Ibu ketawa. Syarat yang pertama, rukun yang pertama adalah ihram. Apa itu? Nanti, ini satu-satu. Makanya saya bilang, ini panjang pak. Ya, yang sabar ya. Ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Ini kalau kita menggunakan salah satu jenis haji. Kalau salah satu hadis yang kalau model yang lain, tawafnya nanti lain lagi namanya. Saya menggunakan ini atas model haji yang bakal kita pakai. Kita akan menggunakan satu model haji. Jadi istilahnya tawaf ifadah. Dilakukan setelah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Ya, gak boleh kita tawaf duluan. Tawaf duluan aja deh. Kenapa? Masih sepi. Enak aja lu pakai aturan sendiri. Gundul, kata orang Surabaya gitu pak. Gak bisa. Tawaf berarti setelah apa? Setelah wukuf di Arafah dan setelah mabit di Muzdalifah. Nanti satu-satu ini kita urain. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwa. Ini mayoritas semua para ulama. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menambahkan dua rukun. Ini khusus mazhab Syafi'i. Tambahan rukun dalam mazhab Imam Syafi'i adalah mencukur dan berurutan antara rukun-rukun tersebut. Enggak boleh beracak. Ya, termasuk mencukur juga. Mencukur itu apa? Nanti kita urai juga semua satu. Nah inilah apa namanya rukun haji. Organ utama haji. Enggak ada ini, enggak ada haji pak. Ya, enggak ada ini, enggak ada haji bu. Bubar haji. Perhatikan ini, apalin ini rukun haji. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mencukur, urut. Hafalkan. Mabit Muzdalifah mana? Nanti dulu sabar bu, satu-satu. Tenang. Baik, ya, berikutnya. Oh, malah mencet. Gedean gak lancar, layar tancap. Adapun kewajiban-kewajiban haji. Waduh, ada lagi. Jadi ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Apa bedanya? Hah? Perintah untuk dikerjakan dan diharamkan untuk ditinggalkan. Kecuali bagi yang uzur yang dibolehkan syariat. Meninggalkan tanpa uzur wajib bayar dam. Itu makna kewajiban pak. Jadi wajib itu harus dikerjakan. Ditinggalin haram Anda meninggalkan. Berarti haram meninggalkan dengan sengaja. Sengaja ninggalin haram Anda. Tapi kalau meninggalkan karena uzur syar'i, seperti apa? Orang VIP, Pak. VIP bukan pejabat loh, Pak. Apa? Manula. Manula kan VIP, kan? VIP. Atau ibu-ibu. Oh, sudah tua. Umur 60, umpama. 60 ke atas, 70-an. Nah, boleh nih ibu-ibu ini. Tapi ini gak ada ibu-ibu, gak ada yang tua, muda semua. Wah, harus melakukan sempurna nih Jadi kalau ada, ini ustad, ada yang tua gak? Ada satu. Karena dihitung apa? Dapat keringanan semua ini satu rombongan. Gak ada, ibu masuk kuat tadi ada satu ibu. Lalu beliau masuk kuat, jalan dari kamar kenceng kok tadi beliau itu. Ya bu, ya bunda ya. Jadi meninggalkan kewajiban tanpa alasan. Alasan apa? Alasan yang dibenarkan dalam syariat. Bukan alasan yang Anda buat loh ya. Dibikin-bikin syariat, bikin alasan sendiri, runyam. Akhirnya semua orang akan bikin alasan sendiri. 1000 orang ya 1000 alasan. Tapi alasan yang dibenarkan dalam syariat. Baru boleh dia meninggalkan kewajiban. Itu pun dia harus membayar dam. Itu pun dia harus bayar dam. Kalau meninggalkan rukun, bubar masalah. Haji Anda, Bu. Paham bedanya, Pak Bu? Paham tidak? Ada yang belum paham? Ini enggak paham resikonya, nanti agak runyam. Ingat, rukun itu organ utama. Kalau kewajiban harus dikerjakan, haram ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, itu pun kalau dia meninggalkan, maka dia terkena dam. Enggak bayar dam gimana? Kalau dia tidak bayar dam, maka dia wajib melanjutkan hajinya dan tahun depan harus mengulang. Pakai travel money, tak dia kasih sama Kementerian Haji. Nunggu lagi. Padahal syariatnya harus Anda lakukan tahun depan. Tidak bisa tidak. Ini jangan macam-macam. Ya, ini hukum. Apa itu kewajiban haji? Disebutkan oleh seluruh para ulama fikih. Saya menukil referensinya di bawah itu. Ada 7. Yang pertama, berihram dari miqat. Kalau tadi ihramnya tok. Tadi itu ihram, Mbak. Yang wajib ihram dari miqat. Miqat itu apa? Yang dimaksud miqat di sini adalah tempat seseorang melakukan ihram. Berarti kalau dia ihramnya tidak dari tempat, maka dia melakukan perbuatan haram dan dia wajib membayar dam. Paham? Ini kesepakatan para ulama. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Bukan wukufnya ya, ini durasi waktu sampai matahari terbenam. Pendapat mayoritas ulama sampai maghrib. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan sampai maghrib. Jadi kalau para ulama mayoritas wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah sampai adzan. Jadi intinya sampainya batas mana? Sampai matahari terbenam itu maghrib. Tapi nanti teknisnya sebelum maghrib biasanya kita sudah siap-siap meninggalkan tenda. Jadi sambil jalan kita ini. Sambil jalan ke arah bus dan sambil duduk di bus, sambil bisnya jalan. Pelan-pelan. Nunggu apa? Nunggu maghrib, keluar dari Arafah. Sebab kalau nunggu di tenda, nunggu maghrib, wassalam kitanya nanti di Muzdalifahnya. Ya bukan Anda yang mules. Ya yang mules. Itu tingkat stresnya tinggi gitu bagi kita semuanya. Dan, jadi intinya yang wajib itu adalah wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Ini semua para ulama. Nanti detailing rinciannya kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bermalam atau menetap di Mina di malam-malam hari tasyrik. Pendapat mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Syafi'i ini. Bermalam yang menetap di Mina wajib. Kalau enggak, ditinggalkan dengan sengaja karena hanya sekedar mencari nyaman atau mencari fasilitas, cari oke, Anda meninggalkan sengaja itu. Melanggar hukum sengaja. Haram, haram. Bayar dam, iya bayar dam. Bermalam lo ya, bahasanya. Berikutnya yang keempat, bermalam di Muzdalifah. Ini juga sama. Yang kelima, melempar jumrah. Jumrah Aqabah 1 kali pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 jumrah 3 hari setelahnya dan berurutan. Nanti kita jelaskan semua ini. 6, mencukur habis atau memendekkan bagi lelaki dan memotong bagi perempuan disunnahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat mayoritas ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali. Jadi mencukur itu yang apa namanya? Mencukur habis atau memendekkan bagi laki-laki dan memotong bagi perempuan. Ini dan disunnahkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pendapat para ulama. Bagian bilang wajib, sebagian ada yang bilang apa? Sunnah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap apa? Apa? Ini dianggap rukun. Kalau para ulama lain menganggap ini wajib. Kemudian yang ketujuh, tawaf wada tanpa sa'i dan ihram. Pendapat mayoritas ulama. Ini tawaf wada. Nanti kita bahas kalau Anda haid gimana pada waktu tawaf wada. Nanti itu bahasannya. Nah inilah kewajiban-kewajiban haji itu. Ditinggalkan dengan sengaja, haram. Harus dikerjakan, ya. Jika ditinggalkan, maka dia terkena dam. Oke, berikutnya kita masuk di rincian permasalahan, ihram. Jujur Pak, kalau di travel itu banyak dilompat. Ya. Sisa dari ini semua, sisa dari itu sunnah. Contoh sisanya itu apa? Mabit di Mina, menetap di Mina di tanggal 8. Itu sunnah. Itu sunnah itu. Tapi kita akan melakukan semuanya biar komplit. Haji seumur sekali. Ngapain kita milah dan memilih? Dan di masyarakat kita di Indonesia, mabit di Mina tanggal 8 itu gak ada yang ngelakuin. Yang ada paling travel tertentu aja. Mereka langsung di apalagi reguler di dropping mereka dari hotel langsung di drop ke Arafah. Bahkan ngedropnya itu semalam sebelumnya, Bu. Mereka. Jadi tanggal 9. Dari tanggal 9 di Arafah mereka langsung ke Mina. Mereka tidak nginep di Muzdalifah dengan berbagai macam alasan yang dibuat oleh kementerian. Alasan mobilisasilah, inilah, inilah. Sehingga kesimpulannya seolah-olah syariat Islam ini sulit dan repot. Ya kan? Ini jujur, saya ngomong apa adanya. Ya, barangkali di sini ada anggota DPR atau apa bisa jadi bahan pemikiran bagi Anda. Ya. Jadi dibuat-buat sendiri aturan itu dengan dasar masalah teknis aja. Bahwa sulitlah inilah memberikan kesan bahwa Islam itu sulit. Anda yang gampang. Ya, aturan kementerian yang gampang. Aturan Islamnya yang repot. Padahal kan tidak, ini wajib. Kemudian travel-travel yang lain. Juga Muzdalifah itu enggak ke situ mereka. Hanya sekedar numpang lewat, langsung jalan saja. Padahal kewajibannya bermalam di Muzdalifah wajib dan mereka sengaja meninggalkan itu dengan alasan servis jamaah. Karena bermalam di Muzdalifah itu tidurnya di hotel bintang ngitung sendiri. Bintangnya ngitung sendiri. Terus tidurnya plus terapi. Apa? Apa Pak? Kerikilnya panas Bu. Jadi pakai alasnya punggungnya enak, terapi urat kejepit. Plus bonus dilengkapin orang kepalanya. Bonus gitu ya, itu bonus luar biasa itu. Paling keren itu Ibu, nginep tidur paling terkesan seumur hidup Anda. Tidur di trotoar. Subhanallah ya, menghilangkan ego, menghilangkan kesombongan, menghilangkan status, pakai kain ihram, menyadarkan diri bahwa kita akan kembali ke tanah, jabatan Anda, harta Anda, enggak ada artinya. Kita kembali ke tanah dan tidur di tanah. Dengan baju putih, itulah kain kafan. Nilai luar biasa. Tapi banyak yang dibuang-buang. Nggak mau lewat. Padahal itu apa? Wajib. Nginep di Mina nggak nginep, datang doang, tor muka, terus datang, ngelempar, habis ngelempar, balik lagi ke travelnya, ke hotelnya. Pokoknya aturan hukum terserah travelnya aja. Ya mohon maaf bahasa saya. Oke, sekarang kita masuk pada apa itu ihram. Jadi ingat, hafalin tadi yang rukun sama yang wajib. Apa itu ihram? Anda kalau mendengar kata ihram itu apa, Pak? Kain ya. Kain putih ya. Benar enggak ihram itu kain? Ihram itu niat memulai ibadah umrah atau haji dari miqat, yaitu tempat yang telah ditentukan syariat. Jadi ihram sendiri itu apa? Niat, Pak. Bukan pakaian. Ihram itu, Bu, niat. Jadi ihram yang menjadi rukun haji itu artinya niat. Jadi sekali lagi saya ulangi, rukun haji, ihram, apa itu? Niat. Kewajiban haji, ihram dari miqat. Nah, niatnya di miqat. Miqat itu apa? Tempat tertentu. Tempat tertentu. Gak bisa sembarangan tempat. Niat melakukan ibadah umrah atau haji, ini rukun. Dari miqat itu kewajiban. Kemudian ihram niat haji terdiri dari tiga model. Ada namanya ifrad. Ini buat penduduk Makkah. Biasanya penduduk Makkah atau orang Arab Saudi sendiri, kalau dia terkena haji, mereka juga ada kuotanya, Pak. 4 tahun kalau enggak salah. Per 4 tahun apa 5 tahun kalau enggak salah. Mereka itu boleh mengajukan haji per 5 tahun. Ngantri 5 tahun penduduk Arab Saudi sendiri. Dan bayar, Pak. Kalau yang murah 9.000 sampai 10.000. Kalau yang VIP 12.000, 13.000. Real. Ini orang Arabnya sendiri. Ini dikira orang Arab itu gampang gitu, mau berangkat haji seenaknya, semaunya sendiri. Kacau regulasinya kan? Enggak mungkin. Nah, mereka kalau haji pakai ifrad. Ifrad itu apa? Haji tok, enggak ada umrohnya. Makanya disebut ifrad sendiri, satu. Yang kedua, kiran. Haji kiran. Biasanya yang pakai kiran, ini orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Orang-orang IPB biasa. Jadi dia datang umrah, habis umrah, dia masih menggunakan pakaian ihramnya sampai haji. Makanya pakaian ihramnya itu, tekil, mantep. Nah, yang ketiga, ini namanya tamattu. Tangi, mangan, turu. Pas kan? Ya. Ini tiga jenis niat haji. Oke, berikutnya. Ini dalil adanya tiga haji itu. Ini bukan, apa namanya, bukan pandangan sekedar ulama, ya tidak. Kita lihat terjemahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW tahun haji wada. Di antara kita ada yang ihram dengan umroh, haji tamattu. Dan di antara kita ada yang berihram dengan haji dan umroh, qiran, disambung. Dan di antara kita ada yang berihram dengan haji, haji ifrad. Dan Rasulullah SAW dengan haji ifrad. Adapun mereka yang berihram dengan haji atau menggabungkan antara haji dan umroh, qiran, tidak bertahallul kecuali pada hari nahr. Nyambung dia terus. Umrah habis umrah pakai kain ihram terus. Jadi ini model pelaksanaan ibadah haji. Niatnya, ihramnya ada tiga ini. Oke, kita pakai yang mana? Mana yang kita lakukan dari ketiga macam itu? Nah, kita lihat dulu dari dasar hukumnya. sebelum kita memilih. Di Al-Quran, di Al-Baqarah 156, Allah firman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaisara minal haji. Maka barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Man tamatta'a, artinya siapa yang ihram tamattu'. Berarti siapa yang haji, ihram dulu, kemudian dia pakai baju bebas, kemudian dia melakukan haji. Nah, faman tamatta'a, artinya ihram tamattu'. Maka dia harus menyembelih hadyu. Berarti ayat ini yang disebutkan oleh ayat jenis atau model umroh yang mana? Tamattu. Berarti versi Quran mana yang paling baik dari tiga jenis? Tamattu. Hey. Di hadith, man lam yakum ma'ahu minkum hadyun fa'ahabba an yaja'ala umrah faliyafal. Ini Rasulullah SAW sendiri yang nyuruh. Siapa di antara kalian yang tidak membawa hadyu dan dia ingin menjadikan hajinya ini umrah, maka lakukan. Maksudnya, siapa yang ingin menjadikan hajinya haji tamattu, lakukan. Berarti Rasulullah SAW menyuruh untuk melakukan jenis ihram yang mana? Tamattu. Jabir bin Abdillah berkata, kami datang bersama Rasulullah SAW dengan ihram haji. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadikannya umrah dan tahallul. Padahal Rasulullah SAW sendiri ifrad haji. Tapi beliau menyuruh sahabat untuk ihram tamattu. Kenapa? Wallahu alam. Berarti dari pandangan hukum, mana yang lebih baik dari ketiganya? Tamattu. Itu yang kita lakukan nantinya. Jadi ihram tamattu ini yang kita lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh mayoritas jamaah haji. Bukan Indonesia. Indonesia semuanya pakai ini. Dan di negara-negara yang lain, mayoritas juga menggunakan haji tamattu karena nyaman. Ya, nyaman. Apa itu haji tamattu? Nah ini. Haji tamattu inilah yang kita lakukan. Apa nih haji tamattu itu? Tamattu itu artinya menikmati. Kondisi nikmat, nyaman, enjoy gitu ya, enak. Apa itu? Datang ke Makkah dengan ihram, niat melakukan ibadah umrah di musim haji. Lihat. Lalu bertahallul, tinggal di Makkah dengan halal, lalu mengerjakan haji di waktunya. Paham? Belum. Kita berangkat tanggal berapa? 19 kan? 19 jam 00 ya. Kita berangkat jam 00. Kemungkinan nyampe di Jeddah jam 5. Kan mundur 4 jam. Kemungkinan nyampe di hotel. Itu bukan hotel Mekahnya ya, hotel transitnya. 3 jam setelahnya. Kemungkinan ya. Kok lebih lama? Iya, ini musim haji. Ya, padat, kemudian pemeriksaan itu banyak. Banyak sekali pemeriksaan, titik-titik pemeriksaan itu luar biasa, Pak. Bisa lebih malah dari 3 jam. Kadang bisa sampai 4 jam kita baru nyampe ke hotel. Jadi keluar bandara saja, itu pemeriksaannya per individu. Bayangin, Pak. Belum lagi ngantri imigrasinya. Ya, kayak ular imigrasi. Gak ada ceritanya. Saya kan ngambil bisnis kelas, Ustaz. Bisnis kelas di pesawat, bukan di sini. Gak ada, Pak. Di sininya sama nguler-nguler. Ya. Walaupun konternya ada 40 lebih konter. Antri. Terus ini itu di atas bus enggak boleh pergi Anda. Enggak boleh jalan. Anda akan dicek satu demi satu, Pak, oleh petugasnya, Bu, masuk ke mana? Atas bus, Anda dicek, Pak, dia bawa alat kecil, scan barcode Anda, klik. Satu-satu. Yes, pikirin sendiri. Jadi saya jangan kaget loh ya kalau nanti nungguin di situ bisa sampai 2-3 jam. Saya ngasih tahu yang gak enak gak enak. Lama banget. Cek general, cek PT, cek apa travelnya, cek bisnya, semua apa bis-bisnya dicek, sama cek orang, nikmatin aja. Oke, habis itu mana tadi? Kita kan nyampe itu kan, nyampe di Makkah. Nah kita umroh, Pak Abu, kita datang itu umroh. Ingat, kita datang itu apa? Umroh. Setelah umroh, langsung itu. Kita datang langsung umroh. Selesai umroh, bebas, Pak. Kita pakai baju bebas lagi seperti ini. Udah bebas. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 pagi. Nah, itulah yang disebut dengan nama tamattu'. Ya, tamattu'nya karena ada masa apa? Bebas, tamattu bebasnya. Itu yang disebut dengan tamattu. Kemudian, jika melewati kota Madinah, maka ihramnya dari Bir Ali, kita enggak lewat sini. Ya, ini buat informasi aja. Jika jamaah haji langsung menuju Makkah, maka ihramnya dari atas pesawat. Ihram dari miqat ini hukumnya wajib jika terlewat terkena dam. Ya, saya tidak mengomentari fatwa MUI loh ya. Saya juga bingung gitu ya, fatwa MUI dasar hukumnya apa. Padahal dalil itu semua sudah terang benderang kayak matahari. Kok bisa memfatwakan itu? Oke lah, kita gak mau masuk, gak mau berdebat. Yang jelas, ini adalah kesepakatan para ulama semua. Bahwa ihram niat haji, kalau kita langsung turun ke Jeddah, berarti ihramnya niatnya dari atas pesawat. Kapan? 20 menit sebelum mendarat. Tahu dari mana? Dikasih tahu. Kalau naik Saudi Airlines dikasih tahu. Kita sekian menit lagi, 30 menit lagi akan melewati miqat. Silahkan bagi Anda untuk mempersiapkan dan sebagainya lah. Pemberitahuan dari awak pesawat. Pas di ihramnya, pas di miqatnya dikasih tahu. Selamat menunaikan ibadah haji dan umrah. Anda sekarang berada di atas miqat. Di situ kita langsung niat. Ingat, ihram itu apa? Niat. Di situ kita niat, Pak. Niat apa? Niat umrah, bukan niat haji. Niat apa? Umroh bukan niat. Kenapa? Hajinya belum. Nah, itu namanya haji tamattu. Paham? Ya. Ingat, niatnya di atas pesawat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini. Satu, mandi. Di mana emang mandinya? Di rumahmu lah. Sebelum berihram disunnahkan untuk mandi seperti mandi besar, termasuk perempuan yang lagi haid. Jadi Anda mau berangkat ke rumah, mau berangkat haji nih. Wah, mau berangkat, keluarga ngumpul di rumah sudah. Yang nagih utang datang. Ya, mau berangkat haji. Anda siap-siap pasti mandi kan? Nah, mandi Anda itu niatkan mandi ihram namanya. Biar dapat pahala. Ini hukumnya sunnah. Kalau Anda gak mandi, berangkat gak mandi juga gak apa-apa. Tapi gak ada lah, mesti mandi lah orang Indonesia kok. Emang IPB apa? Mandi sebulan sekali. Ya. Jadi mandinya niatkan mandi apa? Ihram. Mandinya mandi apa? Kayak mandi wajib. Ya, seperti mandi wajib. Seperti itu tata caranya. Nah, jika Anda di hari itu, Bu, Anda haid di hari itu, Anda tetap mandi wajib. Kan saya lagi haid. Nah, tetap Anda mandi seperti mandi wajib. Bukan mandi wajib ya, salah ucap saya. Mandi seperti mandi wajib dengan istirahat dulu. Saya kira bahasan tentang manasik umroh perlu apa enggak perlu. Kan udah sering umroh semua ya. Penjabaran di bawahnya masih panjang. Kita lewatin aja habis umrohnya ya. Perlu? Oh ya sudah. Baik, kita istirahat dulu Pak Bu.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materinya di sesi yang pertama.
2: Simak dan ambil faedahnya.
1: Alhamdulillah.
2: 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: pertama, bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah beramal di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat di situ ada kata-kata paling agung. Paling agung menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung selama setahun semenjak adanya dunia sampai akhir masa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyami ashri Ramadhan wa layali ashri Ramadhan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya lebih utama dibandingkan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Ramadhan, siang harinya. Dan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada hari yang paling agung selama setahun, selama adanya dunia dan seisinya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Sampaikan kepada anak istri, sampaikan kepada cucu cicit, agar ini pengetahuan benar-benar sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siang harinya dalam setahun dari hari-hari yang lain semenjak adanya dunia dan seisinya.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special.
1: Yeah,
0: masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
2: Sama-sama, Pak.
1: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Ya. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
0: Benar, kita kulik lagi nih.
1: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Silakan.
2: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun enggak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
1: Motor, gadget, semua.
2: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
0: Oh, kok gak balik?
2: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?

0: mana?
1: Alam barzakh.
0: Wow.
1: Jadi dia mati syahid.
0: Mati nih Ustaz.
1: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan
0: ya, Ustaz,
1: bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'da, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
0: Nah, ini Zat, masuk dia.
1: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
0: Oke.
1: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
0: Oke.
1: Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
0: Gaspol berarti Ustaz.
1: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih.
0: Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
3: Allah Maha Baik, Van.
0: Allah Maha Baik.
3: Masya Allah.
0: Benar.
3: Terima kasih Ustaz dan
1: sama-sama.
3: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin Van.
0: Benar.
3: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh
5: Taib pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
3: Sama-sama, Man.
4: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
2: bermaksiat.
4: Ada nggak sih keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
3: Ya boleh dong.
2: Boleh.
3: Insya Allah boleh.
2: Terima kasih, Ustaz.
3: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke, Ustaz.
3: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga, kita bisa dapat pahala hijrah nih.
2: Pahala hijrah
3: ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Oke.
3: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
3: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
2: Masya Allah.
3: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
4: Itu enggak kecil, Van.
2: Itu enggak kecil tuh.
4: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
2: Ini momennya nih ya.
4: Iya.
2: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
4: Yes.
2: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Didukung oleh
6: أخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orinunggu, Lorong Mahkota Kambu, Kota Kendari. Barakallahu fikum, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menerima amal ibadah sholat kita. Baik, seperti biasa di ibadah maghrib langsung saja kita bergabung langsung dari Masjid As-Sunnah di Jalan Orinunggu, Lorong Mahkota Kambu, Kota Kendari dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab lanjutan Al-Aqidah At-Tauhawiyah. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, di Telegram Ambon Sunnah Channel, di live YouTube Radio Roja Kendari, di TikTok Radio Roja Kendari, serta live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: istihwadhi syayatin alaih, ya, bahwa dia dikuasai oleh syaitan, dikendalikan oleh syaitan. Ma dhahara liman lahu adna tamyizin, yang ini nampak bagi orang yang punya kemampuan membedakan paling kecil pun. Ya, ini orang yang tidak begitu teliti dalam memperhatikan saja bisa membedakan, apalagi seorang yang teliti, seorang yang berilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, mereka-mereka yang memahami ilmu dari nabi-nabi yang terdahulu, seperti nanti Waraqah ibn Naufal yang merupakan anak paman dari Khadijah radhiyallahu taala anha, langsung membenarkan ketika Nabi SAW menceritakan kejadian dia berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalatu wasallam di Gua Hira. Kemudian Raja Najasyi, Heraklius dan semua belum bertemu dengan Nabi SAW saja mereka ketika mendengarkan kisah cerita tentang Nabi SAW dan petunjuk yang beliau bawa, apalagi sewaktu mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, mereka langsung membenarkan petunjuk yang mulia ini. Jadi mereka-mereka yang membatasi bukti kenabian hanya pada mukjizat saja, ini jelas sesuatu yang sangat kurang, ya, sesuatu yang masih banyak bukti-bukti lain yang menjadikan orang akan menerima dan membenarkan petunjuk ini ketika mendengarkan dari penjelasan Nabi SAW dan ketika melihat dari kemuliaan akhlak, kejujuran dan sifat amanah beliau alaihi salatu wassalam. Fa inna ar-rasula alaihi salam la budda an yukhbiran nasa bi umurin wa ya'muruhu bi umur wa la budda an yaf'ala umuran yubayyinu biha sirqahu wal kadhibu yudhhiru fi nafsi ma ya'muru bihi wa yukhbiru bihi wa ma yaf'aluhu ma yubayyinu bihi kadhibahu min wujuhin katsirah. Karena sesungguhnya seorang rasul, ya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul itu mesti akan mengabarkan kepada manusia perkara-perkara yang berhubungan dengan petunjuk yang beliau bawa, atau merintahkan kepada mereka perintah-perintah sesuai dengan petunjuk yang beliau bawa, dan juga dia mesti akan melakukan perkara-perkara yang dengan itu akan menjelaskan kejujurannya. Ya, seperti ucapan seorang sahabat yang memberitakan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah beliau merintahkan sesuatu kemudian akal mengatakan seandainya beliau tidak perintahkan, atau beliau melarang sesuatu kemudian akal mengatakan seandainya beliau tidak larang, yakni sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Wal kadhibu, sedangkan orang yang berdusta akan nampak pada apa yang diperintahkannya atau kabar yang diberitakannya atau apa yang diperbuat oleh orang itu sesuatu yang menjelaskan kedustaannya dari berbagai macam segi. Ya, jadi dengar-mendengar beritanya, perintah yang diperintahkannya, atau melihat tingkah laku orang itu sendiri, sudah jelas dari banyak segi tentang bukti kedustaan orang tersebut. Kalau ini terjadi pada percakapan manusia biasa sehari-hari, apalagi sesuatu yang besar mengaku sebagai nabi, ini tidak main-main, utusan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap kedustaan para pendusta ini, ya, dan menjadikan kebenaran dan bukti yang nyata dari para rasul yang sebenarnya yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Wasadiqu bidhiddihi, demikian pula orang yang jujur tentu sebaliknya. Ya, dari ucapannya, perintah yang diperintahkannya, berita yang diberitakannya, perbuatannya akan memperlihatkan dengan jelas kejujuran dan bukti benarnya pengakuan orang ini sebagai rasul alaihi salatu wassalam. bal kullu syakhsaini idda'aya amran ahaduhuma sadiqun wal akharu kadhibun la budda an yadhhara sirku hadha wa kadhibu hadha walau ba'da muddah. Bahkan jika ada dua orang yang salah, yang kedua-duanya mengaku satu perkara, ini dalam urusan apa saja, yang satunya jujur, satunya dusta, maka mesti akan terlihat benarnya berita orang yang pertama dan dustanya berita orang yang kedua, meskipun nanti dalam waktu setelah itu. Ya, ini tidak langsung kelihatan saat itu mungkin, tapi nanti pasti akan terlihat bukti benarnya yang jujur dan bukti salahnya orang yang dusta.
1: Idzidku mustalzimu lil birri wal kadhibu mustalzimu lil fujuri.
0: Karena kejujuran itu ya mengandung kelaziman kebaikan. Sedangkan yang dusta itu mengandung kelaziman fujur, keburukan. Masya Allah, ini sesuatu yang kaidah penting yang kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus yakin yang namanya kejujuran, kebenaran pasti akan membawa kepada kebaikan. Sedangkan yang dusta itu mesti akan membawa kepada keburukan. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk selalu menetapi kejujuran, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai hambanya, dan dengan hamba itu selalu mengusahakan kejujuran dalam semua keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia sebagai hamba yang siddiq, selalu jujur, termasuk jujur dalam keimanannya, jujur dalam ucapan dan perbuatannya, jujur dalam hal apa yang ditampakkan dan disembunyikan dalam hatinya. Allah akan perbaiki semua keadaannya ketika dia menetapi sifat jujur. Sebaliknya dusta seperti itu.
1: Wa innal birra yahdi ilal jannah.
0: Naam. Baik.
1: Kama fis sahihaini.
0: Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
1: alaikum bisidqi fa inna sirqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
0: Hendaknya kalian selalu menetapi sifat jujur, selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu mengutamakan kejujuran dalam semua keadaannya, sehingga dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang sangat kuat kejujurannya. Sampai pun dijadikan imannya selalu jujur, ucapan dan perbuatannya selalu jujur, ya, keyakinannya lahir dan batinnya selalu sesuai dan jujur. Dan hati-hati kalian dari waspadai atau jauhi sifat dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Senantiasa seseorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan, sehingga nanti dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai orang yang selalu berdusta, orang yang melekat pada dirinya sifat dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, ini merupakan salah satu di antara dalil yang menunjukkan apa? Kebaikan itu didapatkan dengan, setelah memohon taufik dari Allah, adalah dengan apa? Melatih diri, membiasakan diri, ya, selalu menetapinya dalam semua keadaan. Jadi makanya barang siapa yang ingin memiliki sifat baik, harus dia melatih diri terus. Ketika pertama kali gagal, coba lagi. Tundukkan hawa nafsu untuk terus menetapinya. Dan biasakan untuk selalu menetapi sifat baik itu dalam semua keadaan. Di hadis yang lain yang juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهِ Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran untuknya. Jadikan dia memiliki sifat sabar. Dan barang siapa yang selalu menjaga kehormatan dirinya, maka Allah berikan sifat iffah. Selalu terjaga kehormatan pada dirinya. Jadi semua sifat baik itu didapatkan dengan usaha, dengan berjuang, selalu menetapinya. وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُؤْطَهُ وَمَنْ يَتَّكِ الشَّرَّ يُوَقَّهُ Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah," barang siapa yang selalu memilih, selalu menetapi kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu baginya. Dan barang siapa yang berusaha menjauhi keburukan, maka Allah akan jauhkan keburukan itu darinya. Jadi, seseorang tidak bisa beralasan bahwa saya tidak bisa berbuat ini, saya masih sulit untuk merubah diri, salah. Ya. Ini tidak benar. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kuasa untuk memperbaiki keadaan kita. Kemudian, latih diri kita untuk memiliki sifat baik dan meninggalkan keburukan. Ya, Allah menjanjikan demikian dan Rasulnya SAW menjanjikan demikian. Pasti ini benar kalau kita mengusahakan pada diri kita dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi di sini kendalanya adalah kita kurang sungguh-sungguh dan kurang semangat dalam mengusahakan kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Kata beliau, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan ya tentang keburukan orang-orang yang selalu berdusta, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keburukan itu selalu menyertai mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman tentang para dukun dan tukang sihir di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara, ya, di ayat 221 sampai

yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Hal unabbi'ukum, apakah kalian mau aku beritakan tentang siapakah orang-orang yang selalu menjadi tempat persinggahan para syaitan? Siapakah orang-orang yang selalu syaitan turun menjumpai mereka? Para syaitan itu akan turun kepada setiap orang-orang yang suka affak, berdusta, dan selalu berbuat dosa. Orang yang selalu mengadakan dusta dan selalu berbuat dosa, yakni para dukun dan tukang sihir. Para syaitan ini yulkuna sama'a, akan mencuri-curi berita di langit, dan kebanyakan mereka akan berdusta. Wasyu'ara, dan para penyair itu akan selalu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka itu di setiap lembah dalam keadaan yahimun, ya, kebingungan, tidak menuju ke arah yang benar, dan bahwasanya mereka selalu mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang pendusta itu kelihatan. Ya, siapa yang akan selalu mendatanginya? Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan? Tidak mungkin yang seperti ini disamakan dengan para rasul, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang mulia, yang terlihat dari tingkah laku, akhlak, ucapan mereka, apa yang mereka sampaikan selalu penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Falquhanu wa nahuhum wa in kanu ahyanan yukhbiruna bi syai'in minal mughayyabati wa yakunu sidqan fama'ahum minal kadhibi wal fujuri ma yubayyinu anna alladhi yukhbiruna bihi laysa an malakin wa laysu bi anbiya. Ya, maka para dukun dan yang semisal mereka, para tukang sihir, tukang ramal, ya, mereka-mereka ini meskipun kadang-kadang mereka memberitakan perkara-perkara yang gaib, yang mungkin dia pernah jujur sekali, ini pun dari berita yang mereka curi di langit, ya, karena terkadang berita itu ketika dicuri oleh para syaitan sempat dilemparkan ke bawah sebelum panah api menyambarnya, sehingga akan sampai kepada dukun yang menunggu di bawah, yang menunggu berita tersebut, maka dia akan memberitakan berita ini kepada orang lain dan dianggap dia benar, padahal satu kali benarnya diberitakan dalam hadis yang sahih bahwa mereka akan mencampurkannya dengan 100 kedustaan, tapi orang ingat yang benar itu saja, itu pun dari hasil curian. Naam. Fama'ahum minal kadhibi wal fujuri, bersamaan dengan itu, ya. Fama'ahum, bersama dengan mereka, pada diri mereka ada kedustaan dan keburukan yang menjelaskan bahwa apa yang mereka beritakan itu tidak mungkin dari malaikat. Dan jelas mereka bukan para nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini perkara-perkara gaib. Itu kan asalnya cuma Allah yang maha mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di dunia ini maupun di langit yang mengetahui, di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah. Makanya orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib bukan dari berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya kufur. Ya. Para nabi alaihi salatu wassalam terkadang memberitakan perkara yang gaib itu pun karena Allah yang menyampaikan kepada mereka dalam wahyunya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang dia tidak akan beritakan perkara gaib itu

0: Ntar barusan dari
1: Jadi dia tidak akan memberitakan perkara gaib itu kepada seorang pun illa man irtadha mir rasul, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dari kalangan para rasulnya. Ya, jadi selain ini orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib tidak mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diutusnya alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka dari sini kita mengetahui para dukun dan tukang sihir ketika memberitakan perkara-perkara yang gaib itu mesti dari syaitan, sehingga kita yakin banyak dicampur dengan kedustaan. Ya, walaisu bi anbiya, dan mereka lah bukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Walihada lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Sayyad, oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad ini seorang yang tinggal di Madinah, anak dari seorang Yahudi yang kemudian ya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip praktek perdukunan, yang kemudian setelah itu ya kata para sahabat dia kemudian menghilang. Maka sebagian dari pendapat para ulama mengatakan dialah yang kemudian nanti akan menjadi dajjal setelah dia dewasa. Ya, ini ada juga yang mengatakan tidak demikian. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada kisahnya ini Ibnu Sayyad disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim panjang. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Qad khabba'tu laka khaba'an." Faqala, "Huwa dukhu." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ikhsa falan ta'du wa qadrak." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Qad khabba'tu laka khaba'an." Aku telah menyembunyikan satu hal yang tersembunyi darimu. Maka Ibnu Sayyad ini berkata, "Huwa dukh," yakni asap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Ikhsa, pergilah kamu, terusirlah kamu. Kamu tidak akan melampaui ya qadraka, ketentuan yang Allah takdirkan untukmu. Yakni inna ma anta kahin." Maksudnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kamu ini tidak lain adalah seorang dukun yang bisa melakukan hal ini dengan bantuan syaitan. Ya, ini syaitan jelas dia tidak kelihatan. Dia bisa melakukan hal-hal yang ya diperbuat oleh seorang dukun, misalnya memberitakan satu perkara sebenarnya bukan gaib, cuma karena dia bisa misalnya bergerak cepat untuk mengetahui kejadian di tempat lain, kemudian dia beritakan kepada dukun seolah-olah dukun ini mengetahui perkara yang gaib, padahal itu tidak. Orang yang kehilangan barang kemudian diberitakan oleh seorang dukun bahwa barangnya di sini, ya karena syaitan yang menghilangkan barang tersebut mengabarkan kepada dukun tadi. Ya, ini perkara yang sebenarnya bukan sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang gaib. Ya, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya yang akan terjadi, yang akan datang, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan seterusnya. Ya, ini tentu yang maha mengetahuinya cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Wa qad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia ini juga berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ya'tini shadiqun wa kadhib." Datang kepadaku ada orang yang jujur, ada orang yang dusta. Wa qala, dan dia berkata, "Ara arsyan alal ma," aku melihat ada singgasana di atas air. "Wadhalika huwa arsyus syaitan," yang mana itu adalah singgasana syaitan. Dia juga memancangkan singgasananya di atas lautan. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala tentu arsynya di atas semua makhluknya, sebagaimana yang diberitakan di dalam hadis yang sahih, arsynya Allah Subhanahu wa taala juga di atas air. Jadi syaitan ingin meniru, tapi tentu saja terlihat perbedaan antara yang dusta ini dengan yang jujur atau yang benar. Wa bayyana anna syu'ara yattabi'uhumul ghawun wal ghawi alladhi yattabi'u hawahu wa syahwatahu wa in kana dhalika mudhirran lahu fil akibah. Dan di ayat ini Allah menjelaskan bahwa para penyair itu akan diikuti oleh orang-orang yang sesat, orang-orang al-ghawi di sini maksudnya orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan syahwatnya, meskipun nanti kesudahannya akan mencelakakan dirinya. Yang jelas ini tentu setelah itu Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni penyair yang beriman dan beramal soleh tentu dikecualikan dari ini. Ya, ini bukan berarti, maksudnya ayat ini bukan berarti melarang kita melakukan syair, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna minasyi'ri la hikmatan, sesungguhnya di antara syair itu ada yang mengandung hikmah. Ya, diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Misalnya syair yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita menghafal, misalnya akidah, ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah, atau dalam bidang-bidang ilmu yang lain seperti syair dalam nahu, dalam bidang hadis dan seterusnya. Yang jelas di sini beliau ingin menjelaskan bahwa seorang yang buruk yang mengaku bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, kelihatan kedustaan yang mereka lakukan, sumbernya itu bukan dari malaikat alaihi wassalatu wassalam, tapi dari syaitan yang menyampaikan berita-berita tersebut kepada mereka, yang meskipun ada yang benar satu, tapi akan dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Ya, jadi bukti-bukti dari sejarah bagaimana para sahabat ketika bertemu dengan Nabi SAW, bagaimana persaksian mereka tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa ya, seorang yang jujur dan benar akan terlihat dari banyak segi yang membuktikan kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam. Faman arafar rasul wa sidqahu wa wafa'ahu wa mutabaqata qawlahu wa mutabaqata qawlihi li amalihi alima ilman yakinan annahu laisa bisyairin wala kahin. Maka barang siapa yang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal kejujuran beliau, sifat beliau yang wafa, selalu menunaikan amanah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan beliau, maka dia akan mengetahui dengan yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair dan bukanlah dukun. Ya, makanya dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa beliau adalah kahin atau syair, penyair, atau kadza, pendusta. Ini semua Allah Subhanahu wa taala sucikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuktikan dari kisah mereka-mereka yang jujur ketika bertemu dan melihat langsung kemuliaan akhlak nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wan nasu yumayyizuna baina shadiqi wal kadhibi bi anwa'in minal adillati hatta fil mudda'i lisina'ati wal maqalati kaman yad'i al fallaha والنساجه والكتابه وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك.

Ya, bahkan kata beliau, manusia saja ya bisa membedakan orang yang jujur dalam orang yang jujur dari orang yang dusta dengan berbagai macam bukti, sampai pun pada diri orang yang mengaku astinaat, yakni mengaku bidang-bidang ilmu dalam urusan dunia seperti masalah astinaat, yakni produksi atau masalah maqalat, makalah-makalah yang berhubungan dengan bidang ilmu keduniaan. Contoh misalnya orang yang mengaku membidangi atau menguasai ilmu falahah, yakni pertanian, atau nasajah, menenun, atau kitabah, menulis, atau ilmu nahwu misalnya, ilmu at-tib, kedokteran, ilmu fikih, dan yang semisalnya. Kita akan bisa bedakan ketika dia berbicara. Mungkin kalau orang-orang yang jahil akan terpengaruh, tapi lama-kelamaan dia juga akan tahu. Apalagi orang yang berilmu, yang teliti, akan kelihatan bahwa orang ini berbicara ngawur, tidak berdasarkan ilmu.

Iya, ini ada sedikit gangguan mungkin kabel atau apa yang rusak. Iya, barakallahu fikum. Jadi sampai orang yang mengaku dalam bidang-bidang ilmu urusan dunia saja kita bisa bedakan mana yang jujur dan yang dusta. Apalagi dalam perkara yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan membela para rasulnya alaihi salatu wasalam dan menjadikan bukti-bukti kebenaran mereka sangat jelas di mata manusia. Ya, di mata orang-orang yang jujur. Baik. Wan nubuwwatu mustamilatun ala umulin ala ulumin wa a'malin la budda an yattasifa biha yattasifa ar-rasulu alaihi salam biha wa hiya asyrafu al-ulumi wa asyraful a'mal fa kaifa yashtabihu as-sadiqu fiha bil kadhib. Sedangkan nubuwah, ya, mengaku sebagai nabi, kenabian dan kerasulan, ini adalah perkara yang mengandung ilmu amal. Ya, dalam kenabian mesti ada berita ilmu yang berhubungan dengan masalah petunjuk yang dibawa oleh nabi ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pasti akan mengamalkan apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan kepada umatnya. Yang mestinya nabi itu akan memiliki sifat, akan terlihat pada dirinya sifat yang sesuai dengan apa yang dia beritakan. Wahia asyraful ulum, yang ini jelas merupakan ilmu yang paling agung dan amal yang dikerjakannya amal yang paling mulia. Maka bagaimana mungkin bisa samar membedakan orang yang jujur dalam hal ini dari orang yang dusta? Kalau kita perhatikan semua orang yang mengaku sebagai nabi dari nabi-nabi yang palsu akan terlihat dengan sangat mudah kedustaan orang tersebut. Bahkan dari apa yang diajarkannya, tingkah lakunya yang bodoh dan buruk terlihat nyata. Sangat jauh beda dengan waktu kita membaca kisah dan sejarah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, apalagi nabi kita yang mulia, yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wala raiba anna al-muhaqqiqina ala anna khabar al-wahid wal-ithnaini wal-thalathati qariyaktarinu bihi minal qara'ini ma yahsulu ma'ahu al-ilmu daruri kama ya'riful rajulu ridhal rajuli wa hubbahu wa bugdahu wa farhahu wa husnahu wa ghayra dhalika mimma fi nafsihi bi umurin tadhharu ala wajhihi ya qad la yumkinu ta'biru anha. Beliau contohkan di sini, ya, dalam hal yang berhubungan dengan ilmu hadis. Ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang ahlul kalam. Kata beliau, tidak ragu lagi bahwa al-muhaqqiqin, para ulama yang terkenal dengan ketelitian mereka, mengatakan bahwasanya khabarul wahid, hadis yang diberitakan ya dari seorang rawi yang terpercaya, ya, ini khabar ahad, satu orang atau lebih tapi jumlahnya sedikit, atau dua orang, satu orang atau dua orang atau tiga orang, terkadang berita yang satu ini atau dua orang atau tiga orang ini terdapat padanya qara'in, qarina-qarina atau indikasi-indikasi pendukung-pendukung yang dengan itu kita bisa dapatkan ilmu yang pasti dari berita tersebut. Yakni orang-orang aqlaniyun kan, mereka punya kaidah yang sangat rusak bahwa kalau hadis itu hanya diriwayatkan dari jumlah yang sedikit, ketika menjelaskan masalah akidah tidak akan bisa kita terima. Harus lebih dari 2-3 orang, harus lebih daripada itu. Harus mutawatir kalau memberitakan masalah akidah. Artinya harus banyak yang memberitakannya. Sekarang kita katakan kepada mereka, seorang nabi diutus, seorang diri atau tidak? Seorang diri dari umatnya. Dia membawa bukti kebenaran yang diterima oleh umatnya, padahal mereka seorang diri ketika menyampaikan kepada umatnya.
Ini bukti seandainya berita tentang keyakinan tauhid itu harus hanya bisa diterima dari banyak orang, mestinya Allah akan mengutus nabi itu dalam jumlah banyak. Ya, itu satu. Yang kedua, para sahabat setelah mendengarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau di masjid, ceramah, khutbah Jumat, iya kan? Ada yang bertanya, mereka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dengarkan ilmu seperti ini. Sama dengan kita misalnya. Kita pulang, ajarkan kepada keluarga kita. Seandainya berita seorang tidak diterima, maka tentu keluarga kita di rumah akan mengatakan, saya tidak terima beritamu, kecuali kau bawa temanmu 10 orang baru saya terima. Apakah seperti itu terjadi di kalangan para sahabat? Atau istri-istri mereka menerima, keluarga mereka menerima? Mereka menerima. Itu menunjukkan bahwa berita dari satu orang, dua orang, tiga orang, selama yang memberitakannya itu orang yang jujur, maka diterima beritanya. Seperti ini kedudukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi cukup dilihat dari orang tersebut, orang yang jujur, terpercaya, bukan orang yang dusta, teliti dalam menyampaikan berita sebagaimana para ulama ahlul hadis, maka diterima riwayatnya. Ya, kita ingat hadis yang pertama dibawakan dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis ini kan diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkannya setelah itu juga setelah Umar. Jadi hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan bertemu padanya seorang perawi saja. Ternyata para ulama menerima hadis ini dengan penerimaan, ya, sampai dicantumkan di hadis yang awal dalam seperti Sahih Bukhari, kemudian Arba'in Nawawiyah, yang menunjukkan hadis ini diterima oleh para oleh mereka. Ya, jadi ini membantah pernyataan dari orang-orang ahlul kalam yang menyatakan harus hadis yang mutawatir ketika menjelaskan tentang masalah-masalah akidah, padahal bukti dari kenyataan yang ada jelas-jelas membantah pemikiran mereka yang sama sekali tidak ada dalilnya, hanya diambil dari pemikiran akal semata-mata, itu pun bukan akal yang sehat. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ketika berita itu diliputi dengan karinah, indikasi-indikasi, pendukung-pendukung, itu bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu yang pasti dari berita tersebut. Taib. Sebagaimana seseorang bisa mengenal dari orang lain, misalnya orang ini ridoh kepadanya, suka atau benci, orang ini gembira atau sedang sedih, sedang senang atau sedang sedih, atau yang lainnya yang terdapat dalam dirinya, diketahui dari mana? Dengan perkara-perkara yang nampak pada raut wajahnya. Kita bisa menilai seseorang, apalagi orang yang teliti dalam masalah ini, dari ekspresi orang tersebut, dari mimik wajahnya terlihat. Bahkan Al-Quran menyebutkan demikian, qadala yumkinu ta'biru anha, kadang-kadang tidak bisa kita ungkapkan. Kenapa kamu bisa tahu bahwa dia sedang sedih? Kenapa kamu bisa tahu bahwa dia sedang gembira? Ada indikasi yang orang yang teliti akan bisa mengenali hal ini, kadang-kadang dia tidak bisa menjelaskan ilmunya. Sama dengan masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagian dari para ulama yang sudah ahli, ketika dia mendengarkan saja dia tahu, oh, hadis ini hadis palsu. Hadis ini tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh para ulama seperti tukang emas. Tukang emas yang sudah berpengalaman, antum sekedar bawakan emas saja, dia pegang sedikit langsung tahu, oh ini emas palsu, oh ini emas sekian karat, oh ini emas sudah sudah lama, emas ini kualitasnya seperti ini. Tanyakan apa dalilnya, dia tidak bisa jelaskan. Tapi dengan pengalamannya dia sudah bisa membedakan hal tersebut. Nah, jadi kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-30, walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum thumma qala wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Seandainya kami menghendaki, maka sungguh kami akan memperlihatkan kepadamu tentang mereka itu.
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sungguh-sungguh kamu akan mengenali mereka dari ciri-ciri mereka, tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Kemudian Allah berfirman, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh kamu akan mengenali mereka dari bicara mereka, dari lahnil qaul, dari nada ucapan mereka, dan Allah Maha mengetahui amal-amal yang kalian lakukan. Ya, jadi di sini menggambarkan kepada kita apa yang tadi kita sebutkan, seseorang itu bisa kita kenali. Orang-orang munafik disebutkan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan kenali mereka waktu mereka berbicara, gaya bicaranya ketahuan. Kedustaan yang ada di dalam hati mereka. Baik, jadi ini beliau ingin jelaskan tadi, ya, pembahasan bahwasanya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam tidak mungkin akan samar tentang kejujuran mereka, ya, ketika disamakan dengan orang-orang yang pendusta. Seperti dukun dan tukang sihir kan juga bisa melakukan perkara-perkara yang kelihatannya luar biasa, tapi dengan bantuan syaitan, dengan kedustaan dan tipu daya. Contoh seperti tukang sihirnya yang melawan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kan tentara. Ketika mereka menghayalkan di mata manusia tongkat atau tali mereka berubah menjadi ular, sementara Nabi Musa alaihi salatu wasalam jadikan tongkatnya menjadi ular sungguhan yang memakan sihir yang mereka lakukan tersebut. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yukhayyalu ilaihim, hanya khayalan saja. Jadi kelihatannya luar biasa. Tapi jelas yang seperti ini tidak mungkin disamakan dengan yang benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa qad qila ma asarra ahadun sariratan illa adharahu Allahu ala sifati wajhi. Harusnya mungkin safahati wajhi, yakni raut mukanya. Wa falatati lisani. Ya, sampai-sampai dikatakan tidaklah seorang itu menyembunyikan satu rahasia dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan rahasia itu di ekspresi wajahnya, ya, di mimik mukanya, dan di falatati lisani. Falatat artinya ketergelinciran lisannya ketika orang itu berbicara dengan cepat, kadang-kadang ada yang terpeleset dari lidahnya, itu kelihatan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, fa idza kana sirkul khabari wa kadhibuhu yu'lamu biha bima yaqtarinu minal qara'in fa kaifa bidawal mudda'i annahu rasulullah wa kaifa yakhfa sirku hadha min kadhibi wa kaifa la yumayyizu sadiqu fi dhalika minal kadhibi biwujuhin minal adillah. Maka kata beliau, kalau benarnya satu berita atau dustanya berita itu bisa diketahui dengan indikasi-indikasi yang mendukungnya, maka bagaimana lagi dengan pengakuan seorang yang mengaku bahwa dia adalah rasul utusan Allah? Bagaimana mungkin akan samar jujurnya pengakuan ini dari kedustaannya? Ya, ini tidak bisa dibedakan antara jujur dan yang dusta dalam hal ini. Bagaimana mungkin tidak bisa dibedakan antara orang yang jujur dalam hal ini dan orang yang dusta dengan berbagai macam dalil? Yani orang-orang akhlaniun hanya mengatakan hanya mukjizat saja yang membedakannya, yang menjadi buktinya. Yani berarti orang akan terpengaruh dengan para dukun dan tukang sihir yang menampakkan hal-hal yang aneh. Berarti nanti banyak orang yang akan tertipu dengan para dukun dan tukang sihir karena mereka juga menampakkan, mengaku perkara yang gaib dan seterusnya. Maka bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dalam dirinya, tentu tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut, karena bukti yang membenarkan benarnya hal ini dan dustanya hal itu bukan cuma masalah perbuatan-perbuatan yang ditampakkan, hal-hal yang dianggap luar biasa tersebut. Nah, ولهذا لما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق البار قال لها لما جاء الوحي
Oleh karena itu contoh dalam hadis yang sahih. Ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang termasuk sayyidatu ahlil jannah, wanita-wanita yang memimpin, yang menjadi pemimpin wanita penduduk surga. Khadijah radhiyallahu taala anha, karena dia mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan orang yang sangat baik, yang sangat mulia alaihi salatu wasalam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada istrinya yang mulia ini, ketika turun wahyu pertama kali beliau dapatkan dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah di Gua Hira, "Inni qad khasyitu ala nafsi." Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sambil beliau ketakutan turun dari ya Jabal Nur, kemudian minta diselimuti oleh keluarganya dalam keadaan takut, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mengkhawatirkan diriku ditimpa keburukan." Ketika mendengarkan ini Khadijah radhiyallahu taala anha dengan yakin mengatakan, "Kalla, wallahi la yukhzika Allah, innaka la tasilur rahim wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taqridh dhaifa wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq." Khadijah radhiyallahu taala anha dengan yakin mengatakan, sekali-sekali tidak mungkin. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyakitimu. Yakin dia berkata demikian. Ya, kalla, sekali-sekali tidak. Allah tidak mungkin akan menyakitimu, tidak akan mungkin mengganggumu, karena sungguhnya engkau selalu menyambung silaturahim. Engkau selalu jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu menanggung beban dan kesusahan orang lain. Engkau selalu memuliakan tamu, mengusahakan yang tidak ada untuk membantu orang, dan selalu menolong orang yang ditimpa musibah. Yani dari sifat-sifat yang baik seperti ini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang yang semulia ini dengan keburukan. Ini dalil yang dijadikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menghibur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jadi diterangkan di sini, fahuwa lam yakhfa. Fahuwa lam yakhfa man ta'ammadal kadhiba. Fahuwa ya'lamu min nafsihi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakdhib wa innama khafa an yakuna qad arada lahu aridun su wa huwa al maqam al thani fa dhakarat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ma yanfi dhalika wa huwa ma kana majbulan alaihi min makarimil akhlaqi wa mahasinish syiami wa qad alima min sunnatillahi anna man jabalahu alal akhlaqi al mahmudati wa nuzhatin wa nazzahahu anil akhlaqil madhmumati annahu la fa innahu la yukhzi. Jadi ini penjelasan dari beliau. Ya, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah samar bagi beliau ya, tentang orang yang sengaja berdusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari dirinya sendiri bahwa beliau tidak berdusta. Kenapa dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam takut? Kata beliau di sini, beliau takut karena khawatir ada yang mengganggunya dari pengganggu yang buruk, yakni ada syaitan yang mengganggunya ketika melihat peristiwa yang sangat mengagetkan tersebut, yaitu kedatangan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Wa huwa al-maqamu tsani, yang ini merupakan
ya kedudukan yang kedua, maka ketika itu Aisyah Khadijah radhiyallahu taala anha istri beliau menyebutkan hal yang menafikan hal itu, yaitu dengan melihat ya majbul tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menampakkan akhlak yang mulia, menampakkan sifat-sifat yang terpuji, yang mana telah diketahui dari kebiasaan yang Allah berlakukan bagi orang yang Allah jadikan akhlaknya mulia seperti itu dan Allah sucikan dari akhlak yang tercela, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyakitinya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengganggunya. Jadi ini dalil dari orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dekat dengan melihat akhlak beliau yang mulia, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memperlakukan beliau dengan buruk. Nah. Baik, kita kumandangkan azan dulu, mungkin sudah waktu masuk waktu azan, silakan.

Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita masih baca ya keterangan dari Imam Ibnu Abil Izz yang menjelaskan masalah ini. Setelah tadi bukti dari ucapan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya teruskan sedikit, tinggal berapa baris di sini. Wa kadzalika qala an-Najasyi lamma istakhbarahum amma yukhbiru bihi wastaqra'ahumul Qur'ana faqara'u alaih. Demikian pula ucapan Najasyi ya ketika didatangi oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, ya karena sifat asalnya kita tahu Najasyi adalah orang yang adil, raja yang adil yang selalu melindungi orang-orang yang didzalimi. Ketika datang para utusan, para sahabat yang berhijrah ini, dia meminta kabar. Istakhbarahum, minta mereka menceritakan bagaimana kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa yang beliau beritakan, apa petunjuk yang beliau sampaikan. Kemudian ketika dia meminta kepada mereka agar dibacakan Al-Qur'an, kemudian mereka baca kepada raja ini. Maka kata beliau Najasyi radhiyallahu taala anhu, yang kemudian masuk Islam ya, berarti atau rahimahullahu taala, karena dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas dia adalah seorang yang beriman ya. Ketika mereka telah qara'u alaihi, membacakan kepadanya Al-Qur'an, maka dia berkata, inna hadza walladhi jaa bihi Musa alaihi salam la yakhruju min mishkatin wahid. Sesungguhnya apa yang kalian jelaskan ini tentang petunjuk beliau dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam benar-benar keluar dari sumber yang satu. Ya, benar-benar sama asalnya. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk Islam. Ya. Rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika Warqah bin Naufal lamma akhbarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima ra'ahu. Kemudian Warqah bin Naufal, anak pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau apa yang dia lihat waktu di Gua Hira bertemu malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Warqah qad tanassara, yang mana dia waktu itu masuk Nasrani karena agama yang ada saat itu adalah yang benar, saat itu adalah masih agama Nasrani yang asli. Ya. Wa kana yaktubul Injila bil Arabiyah, yang mana dia menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah berkata kepada anak pamannya ini, ai ammi isma min ibni akhi kama yaqul, wahai pamanku. Ya, dia berkata kepada pamannya ini Warqah bin Naufal, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini. Ya, fa akhbarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima ra'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Warqah bin Naufal ini apa yang dilihatnya. Faqala, maka Warqah berkata, hadza huwa an-namusul ladzi kana ya'ti Musa alaihi salam. Inilah malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, ini langsung dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam bahwa itu benar-benar didatangi oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ini contoh atau bukti-bukti yang menunjukkan pengakuan dari orang-orang yang mendengar atau mengenal langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, mereka langsung membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kenabian kerasulan beliau alaihi salatu wasallam. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah, kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

0: Ada pertanyaan di sini. Rumah kami pernah dikena badai sampai menerbangkan atap-atap rumah kami, dan ujian itu membuat kami menjadi trauma. Ketakutan ketika turun hujan, khususnya saat hujan deras. Apakah perasaan takut itu merupakan bentuk kelemahan iman kami atau bahkan kurangnya tauhid kami karena tidak ridho dengan takdir Allah? Ya, kalau trauma dan takut seperti ini berarti cari saja tempat tinggal yang tidak ada hujannya, yang tidak ada badainya. Ya, tidak ada di dunia ini kecuali antum gali tanah kemudian tinggal di bawah tanah, itu pun juga masih ada kemungkinan longsor. Ala kulli hal, ya jelas ketakutan seperti ini harusnya kita atasi dengan iman kita. Yakni siapa yang bisa melindungi kita dari hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan bukti bahwasanya ketika terjadi bencana ini, alhamdulillah yang berterbangan atapnya bukan rumahnya yang terbang, sehingga kita selamat semua. Ya. Ya, dan ini terjadi pada siapapun. Bisa menimpa siapapun badai yang seperti ini. Makanya kita berlindung kepada Allah, dan ketika terjadi bencana kita bersabar dan merenungkan bahwa ini semua pasti ada hikmahnya, pengampunan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita semakin kuat selalu bersandar kepada Allah dalam semua keadaan kita. Ada orang yang ditimpa bencana yang lebih besar, ya. Jadi karena kita yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari apapun, keburukan apapun yang terjadi di dunia ini, maka kita selalu berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam semua keadaan kita agar dilindungi dari segala keburukan. Jadi masih mending kalau cuma bencana yang terjadi dalam urusan dunia, yang terbang cuma atap-atap kita. Bagaimana kalau bencana dalam urusan agama, yang terbang iman kita, yang terbang keyakinan kita, yang hilang, ya? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur ada orang-orang yang diuji dalam, mungkin dalam urusan dunianya kelihatan dia banyak memiliki materi atau fasilitas kekayaan, tapi mereka tidak punya iman, mereka tidak mengenal tauhid, mereka tidak belajar agama, mereka bahkan tidak mengetahui cara sholat yang benar, atau mungkin bahkan yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tidak sholat, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak ditimpakan musibah yang buruk dalam urusan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan. Bolehkah kita sholat pas lagi sujud? Bolehkah kita sholat? Apa ini? Bolehkah kita sholat pas lagi sujud, kita mengingat mati atau siksa neraka, dan kita menangis karena takut? Boleh-boleh saja. Yang penting nangisnya jangan sampai membuat dia tidak baca zikir sujud. Ya. Kalau misalnya ada orang sholat dari awal sampai akhir menangis, ya tidak sah sholatnya. Tidak ada yang dibaca. Ya, ini sholat, tetap baca Al-Quran, kita merenungkan, kita menangis. Waktu kita sujud, habis kita berzikir, kita baca doa, kita menangis. Tidak mengapa, tapi jangan sampai gara-gara menangis tidak baca zikir. Ya tidak. Bisa batal sholatnya nanti kalau sengaja meninggalkan yang seperti itu. Ya, meninggalkan misalnya hal-hal yang merupakan rukun atau kewajiban dalam sholat kita. Dengan sengaja, ya. Nah. Bolehkah saya berkurban tapi saya sampai saat dewasa sekarang belum pernah diakikoh? Ya, menurut pendapat sebagian dari para ulama, bagi orang yang yakin dia belum pernah diakikoh dan dia punya kemampuan, maka disyariatkan dia mengakikohi dirinya. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih, yang seperti yang dijelaskan oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi diri beliau sendiri ketika diutus sebagai nabi. Hadis ini sebagian jalurnya itu ada yang lemah, bahkan lemahnya parah. Ada seorang rawi yang namanya Abdullah ibn al-Muharrar sangat lemah, tapi sebagian jalur lain kosong, yakni bersih dari rawi ini. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan hadis ini karena ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak disyariatkan hanya berdasarkan riwayat yang lemah. Ternyata beliau sebutkan ada riwayat yang benar-benar jalurnya itu sahih dan terpercaya rawi-rawinya yang menyebutkan tentang hal ini, bahwa Nabi SAW mengakikoi diri beliau sendiri setelah beliau diutus sebagai nabi, yakni setelah dewasa. Dan itu didukung dengan pendapat beberapa dari kalangan tabi'in yang mulia yang beliau bawakan dalam kitab Silsilatul Ahadisi Sahihah, ya, yang menunjukkan hal ini disyariatkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, ya, orang yang akikah, maka kita lakukan akikah dulu. Ya, seandainya kita ingin melakukan dengan menggabungkannya dengan kurban, itu sebagian ulama ada yang membolehkannya, ada yang berpendapat tentang bolehnya hal tersebut, tapi sebagian lain mengatakan itu adalah ibadah yang masing-masingnya tersendiri. Masing-masingnya tersendiri. Jadi kalau kita sekarang mungkin dalam keadaan sudah kurban, sudah dekat, dan kemampuan kita hanya kurban dulu, tidak mengapa. Nanti kalau kita punya kemampuan lain, kita bisa mengambil pendapat ini karena ada dalilnya, yaitu mengakikoi diri kita sendiri bagi yang sudah dewasa. Baik, cukup sampai di sini karena sudah waktu. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh, men, di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Hijjah tuh, gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan. Abisin beneran deh. Karena kan Ustaz, keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita tanya nih. Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja, Zak. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: Idul Adha.
0: Bener.
1: Atau gak makan kambing rencana?
2: Kalau ada yang ngasih, Ustaz. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja, Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka, Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9, Ustaz.
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
0: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
0: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab, bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Rodotu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah. Ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi ya emang paling afdal seperti Rozak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat
0: ya.
1: Misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan, iya.
0: Oh, oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu

0: yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
1: Oh, oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
2: Gimana, Van?
1: 9 hari aja.
2: 9 hari aja ya.
1: Insyaallah.
2: 9 hari bukber, Van.
1: Insyaallah.
2: Bukber ya.
1: Bukber.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners, Fani.
1: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap.
0: Oke. Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Mani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren,
1: Ustaz. Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol. Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin, atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
1: tepat. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
0: Nggak apa tuh.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan walau talam dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
0: Benar,
1: jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, okay, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
0: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
0: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
0: Insyaallah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insyaallah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Ustadz, ada yang menarik nih, Ustadz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustadz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada, Ustadz. Misalnya, Al-Tur, Ustadz.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Ya, taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
2: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz?
3: Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin ya sama-sama. Gitu. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ya, ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
2: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
3: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat, ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
2: Poin yang pertama,
0: ya, Ustaz.
2: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
3: Oh iya.
2: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
3: Yeah.
2: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
3: Ya.
2: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
3: Oh ya.
2: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
3: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
3: Apa, Ustaz?
2: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
3: Oke.
2: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Yeah. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh, setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu gak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku. Dan begitu juga dengan orang lain, bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Bisa taqabbalahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan gak berkorban, misalnya Fani berkorban, Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Rozak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih, dan Rozak gak nyembelih, Rozak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Rozak nyembelih, bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum. Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi. Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang, atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai, itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi, kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama gak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, Masya Allah.
3: Tahan, Fan, karena ini semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa, gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz?
2: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
3: Oke.
2: Okay, kita sudah jelaskan tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
3: Persis Ustaz.
2: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
3: Itu Abdul Razak, benar tuh. Itu alasannya tuh.
4: Padet ya, padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu Pol-polan,
3: insya Allah.
4: Insya kita juga bisa merayakan hari rayanya.
3: Insya
4: Allah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzu Zikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zuzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Pak.
2: Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan fan beribadah.
0: Pol-polan.
2: Di bulan Syawal ya, kita berlebaran, ya, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
2: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh.
2: Iya kan?
0: Benar tuh.
2: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz, ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih Zak dan Fani.
2: Ya Ustadz.
1: Yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya,
2: gitu,
1: untuk Ustadz mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
2: Nah, gimana tuh Ustadz?
1: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut nih Zak sama Fani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun mutawaliyat." Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Dan apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin Rozak sama Fani punya tamu dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangan kan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang yang gak sadar. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu Ustaz.
2: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Van.
0: Iya.
2: Tapi kita juga harus di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab ya.
0: Benar, kesempatannya jadi banyak ternyata.
2: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu, tinggal kembali ke diri kita lagi aja.
0: Oke, benar Zak. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini, insya Allah.
2: Insya Allah.
0: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tanggal berapa? Yang namanya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Puasa. Yang namanya Idul Adha itu sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kiamat tanggal berapa? Ya 10 Zulhijjah, tidak akan pernah berubah. Tapi karena kita itu yang dihafal kalender Masehi, akhirnya berubah-berubah. Insyaallah tahun ini Juni. Tahun depan mungkin Mei atau mungkin Juli akan berubah-ubah. Umat Islam Idul Fitri tanggal berapa? Ya satu Syawal gitu loh. Enggak pernah berubah, jemaah. Tapi karena kita yang merubah kalender umat Islam, akhirnya mereka jadi enggak ngerti dengan waktu-waktu mulia, waktu-waktu agung di bulan-bulan yang Allah sudah tetapkan. Contoh nih, Allah Azza wa Jalla mengatakan wal fajri wa layalin ashri. Allah bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam itu? 10 awal Dzulhijjah. Ada apa Allah sampai bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ma min ayamin al amalu salihu fihinna au fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jadi dalam setahun itu ada berapa hari?

dalam setahun itu ada 354 hari. Kenapa? Karena kalendernya kalender umat Islam tadi kita bicara, yang mulai dari Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ada berapa hari? 354. Tapi kalau kalender kita Januari, Februari, maka jumlahnya 365 hari. Maka dalam 354 hari, ternyata hari yang paling mulia itu 10 awal Dzulhijjah. Kita tahu setiap negara itu punya hari-hari besar. Inggris punya, Australia punya, India punya, dan umat Islam punya. Bedanya hari-hari besar umat Islam itu di seluruh penjuru dunia sama, yang sudah Allah tetapkan. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, sama di mana-mana. Kemudian sebelum Idul Adha, kalau kita lihat sebelum Idul Fitri ada apa? Ada 10 akhir Ramadan. Di situ ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan. Dan sebelum Idul Adha ada 10 awal Dzulhijjah, yang beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada kita beramal soleh sepanjang tahun. Tapi sepertinya 10 awal Dzulhijjah ini kurang populer. Orang beranggapan biasa aja. Padahal Allah bersumpah dengannya dan Nabi Muhammad menyatakan tidak ada yang lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah. Akhirnya para sahabat bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah?" Apakah perang di jalan Allah ya? Orang kalau sudah bicara perang, maka dia akan mengorbankan jiwa, raga dan hartanya. Istri akan menjadi janda, anak-anak akan menjadi yatim, atau orang ini akan cacat seumur hidup. Itu kalau bicara perang. Maka para sahabat bertanya, apakah beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini tidak ditandingi oleh jihad? Padahal jihad ini amalan yang tidak ada tandingannya. Kalau bicara perang di jalan Allah, itu tidak ada tandingannya. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ajidu." Enggak ada, kata. Masa enggak ada? Sedangkan jihad ini tidak setiap saat. Tidak setiap bulan, belum tentu setiap tahun. Belum tentu 10 tahun sekali, enggak ada. Kapan jihad itu? Enggak tahu kita. Maka para sahabat bertanya, "Masa enggak ada amalan yang sebanding dengan jihad?" Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hal tastati?" Engkau kalau mau tahu sama pahala jihad, apakah engkau bisa tatkala mujahid itu keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, engkau masuk ke masjidmu, lalu engkau sholat tidak berhenti, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau dia 6 bulan di medan perang, ya 6 bulan engkau melakukan itu. Apa kata sahabat ini? "Waman yastati'u dhalika ya Rasulullah." Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Tapi ternyata beramal di 10 awal Dzulhijjah ini dapat menandingi jihad. Jihad tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali jihad yang istimewa. Yang seperti apa? Orang ini keluar membawa jiwa, raga dan hartanya, kemudian dia tewas di medan perang, hartanya dirampas oleh musuh, dan dia pulang hanya dengan namanya. Artinya kalau jihadnya menang, 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Maka tolong kita berusaha untuk merencanakan bagaimana kita memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah. Salah satunya dengan berangkat haji. Karena ibadah haji ini enggak ada

Jadi 10 akhir Ramadan adanya di 10 awal Dzulhijjah. Jadi yang belum berangkat haji, niatkan berangkat haji. Gimana kalau habis menikah langsung berangkat haji? Pengantin ini. Masalahnya kalau haji itu gak kayak umroh, daftar langsung berangkat. Kalau haji ini daftar nunggu, masih harus tunggu. Tapi paling tidak sudah diniatkan ya. Niatkan

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan ya,
Kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman. Supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik. Ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta. Menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan. Akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang

dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati, pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya, sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar. Ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu. Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya.

0: Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Merekalah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya. Semakin dia ditutupi hatinya. Sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia. Lama-kelamaan karena selalu muncul. Selalu dikesankan ini menarik. Selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan. Sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Ketika lalai, tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini. Maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik, iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah, cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia. Diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya. Sudah kita sebutkan, tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian, thumma innahu atathumu syayatin. Fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka. Dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka. Petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini, sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnaba al-'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid. Kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya. Seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas. Misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini, hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah, sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an seperti yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah, ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Dzikir-dzikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama, kita mengenal kemuliaan Islam, supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan, cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendominasi hati. tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat, ya ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita, sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang, ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik, ya, keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya, caranya adalah sudah kita sebutkan tadi. Setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar, belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah, ya. Kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu, seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang mulia, ya, Abdullah ibnu Habib, yang menjelaskan, "Akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan, itu kemungkinan karena kelalaiannya. Atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas, ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kemuliaan. Perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Memperturutkan hawa nafsu, karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna.

0: faqalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Ya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, ya, masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun, yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita menceritahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa, ya. Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut, ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya, maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti Qarun di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada, tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama Qarun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta Qarun. Harta Qarun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta Qarun. Padahal Qarun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya, ya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam, ya, ini kalau ini ya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta Qarun itu sangat banyak, sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta Qarun, ya, padahal bukan Qarun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa, ya, tapi jadi istilah menjadi harta Qarun saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang Qarun Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Allah mengatakan apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya, ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata, Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya, bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrik. Maksudnya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian, wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna korobatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya, perbuatan zalim, perbuatan melampaui batas, ya, perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut, dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru Allah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh, dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau antuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban? Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam, ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa, ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran wa kana indallahi wajiha, ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi, ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selam dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenarkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa, Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus, wah, itu luar biasa hati. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan, terus satu hari antum naik, padahal numpang aja, bukan punya, numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan, harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini.
1: Saya bilang kenapa? Kalau antum antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakolah kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan, bilang kasih sendiri. Dia nggak mau. Ikhwan-ikhwan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Nggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya ini tolong menolong kasih surat. Iya, panikwan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh di media. Ya, maksud saya jabatan, ya harta, ya itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja. Darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ya, nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Ma'nahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yastahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi, seakan-akan gitu, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman, untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya, ya, terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus, ya. Ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ya, ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya, ya. Maka Rasulullah SAW benarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, shadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf, ya. Karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki, dia tahu tentang pendapat Imam Malik, ya. Dia mengatakan, ya, maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Waqila arada binasibihi al-kafan, ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan, dan ini adalah nasihat yang bersambung, ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami amalika ila nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat, nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya, ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban, ya.
0: dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sedih? Karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya dia mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syakur." Wahai Sulaiman, beramal saleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakannya sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis, kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah.
1: antabudallaha ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kau tidak bisa melihat Allah maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah, bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya, betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya, ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit. Ya, laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain, tidak mungkin. Dari batu menjadi emas tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya tidak mungkin. Yang mampu melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Korun ahli kimia itu tidak benar. Yang sampai ada mengatakan bapak kimia Korun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Korun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Korun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Korun, sebelum Fir'aun, sebelum Korun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Korun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang pendosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, ya. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu, ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Tapi kenapa? Ada ego. Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak diluruskan. Ini orang-orang penting ya, harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya. Makanya apalagi dinasihatnya seperti korup, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad ngasih saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat

kehidupan dunia. Mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma wa lakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirin, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian sebagai oleh tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunul hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil, ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya, ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi
wa bidarihil arda fa ma kana

Tahu min filah harta apa? Qorum, dimenangkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qorum. Ya. Kenapa kalau Qorum saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qorum suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qorumnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir. Mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, kayak ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qorun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannu makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qorun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qorun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita jadikan kaya bisa jadi seperti apa? Qorun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qorun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qorun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qorun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi, orang sombong tempatnya di neraka jahat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong, disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha, dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi, kalau diuji dengan kesulitan, dia

0: protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, punya dua. Saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua. Saya ingin punya mobil tiga. Kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi wa rawa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa, ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuridu 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum, maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai sederhana, tidak usah necis-necis terus, ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong, ya. Ini pakaiannya sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong, ya. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Ya, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, enggak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman. Numpang, ya, enggak apa-apa. Untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Hmm.
0: Ada siapa?
1: Faras.
0: Ya, terus. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz.
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam.
0: Iya.
1: Maka dalam kirawan yang ditenggelamkan di laut merah.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Firaun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dari suku Akbar, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Firaun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idz qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga."

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai? Menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Ya, enggak. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid dari rumahnya. Kita tahu Sri Mara bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang dikatakan dalam Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi, inilah pendapat tentang siapa? Korun ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam terberat. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian, ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, maksudnya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente nggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebut bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, waktu tangannya terputus dia pegang dengan tangan kirinya, terputus lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan, ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini, tidak, itu perwakilan simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempat yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan Tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi Tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian Tauhid menjadi tiga dengan sebutan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma wa Sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jalla, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah At-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni plung ipe, berarti jet datubit. Jet dilanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur. Ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah

Alihat dari kata ahad. Alihat. Teruk batayu kajit. Alihat. Isnin, Senin. Ahad, alihat. Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadinya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan Safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mentengna pehanale batayu masyarakat Aceh, sebagian masyarakat ayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mentengna. Nyo keun sebagian urang tanyo beuleun suum. Ana geukeun beuleun Safar beuleun Malang, geukeun beuleun suum. Meja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak ba urang malim le. Ya loh beuleun. Ya loh beuleun, tapi hana ba sente. Hana ge ba payon. Ya loh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalan tiad, penyo bulan gad, pebulan hanagad. Oh, nyo bulan Safa, ado metuah, nyo bulan suum, be tagai-tagai gatam kawin bak bulan Safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad, preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umedan ibu pulung anak gop. Ideh ba hotel itakat boleh-boleh Safa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama. Padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna kidahnya. Sebagian urang tayo. Bahwa bulan Safar, bulan suum. Hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang. Dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer. Telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh tiadu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan secara kauni pun. Bukan sebagai sebab kejelekan. Kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan. Itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu
Mereka beranggapan sial

dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana bak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mantang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Walahamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik, berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan, wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan, rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga,
Wa laqad zayyana samaa'ad dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan lah langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Ya, nggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab Jais, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas, eh? Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Mereka hitamang si Bambang udah lam, malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Yang si Atrik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya jami, sang pak kesik. Yang jahat. Ya. Yeah. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati, kadis nyusang kalinya menang tender sang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Yeah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merumbuk antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah, karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Miagepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jara. Getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah. Miageplak miagepak orang bertuh geplung. Yeah.
nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakena. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakena. Meme kalewarna bleun. Ya, ti kailakena. Ya. Apa bahasa Indonesia sit kailakena? Nyan dapat kan udah batakan. Apa bahasa Indonesia ya, buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh ya, malam kepupluh. Nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh gedu ada riung. Cuma bah tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya dua lom sampai geklik ku. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, teh bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijau panadol kita mangju. Ani itu meta mangli jin. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengelih? Si kayak kelah ifrit di dalam, kuda kita menglom. Sudah ada ifrit di dalam. Hei, orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah sampai tu. Nyam ni tu mebah liana segalam tu itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu, kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas, hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya.
Iya. Mungkin ya, mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Iya. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Iya. Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru, baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepaulua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Sopakah ada dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipu oleh Nabi bak wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan. Nabi dengan Fatimah siram dengan air. Ya, kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah. Atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani adam la atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Mau perang ada jimatnya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, "Mahadha?" Nyoba saja, "Yang gelang penyan." "Begah siat?" tanya Nabi. "Itu gelang apa?" tanya Nabi. Dia pun menjawab, "Minal wahinah." Nyoba saja, "Nyoba kampung, baik kena penyakit wahan. Obat biar enggak kena penyakit wahan." Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Enggak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, enggak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia. Berpolitik dia, "Lek, kau di depan, Lek. Biar aku jaga dari belakang, Lek." Padahal karena takut enggak berani maju. Iya, karena enggak bawa jimat. Atau sebagian jimat enggak berlaku, enggak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu." Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim, hana merle koh butuh. Iya. Mie itop iki liule itop si walaupun nasib loh nak buleng dari orang paling malam itu ya. Pernahkah Nabi memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi itu? Wah, urinang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, "Penuh jaleh. Nyumpak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah, Ngalimron ka kena mendung. Mak begat. Baru ja." Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Nyo miona cincin yang bajaron, nuho kajak handa ke. Nyo kana atau dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, "Buang ini jimat, fa innahu la yaziduka ila wahna." Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. "Falau mita ma aflahta abada." Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa salat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya. Khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa salat, tanpa puasa, tanpa
melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat berisik. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram, semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah azan. Baik, sudah masuk waktu azan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lentuan sampaikan, lebih dan kurangnya lentuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh satu tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Baik. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Ya, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, gak ngerti mas, bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin, berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang

pakai peringan tubuh, lari, ini apa, terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iyah karena dikaitkan dengan Isra Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan. Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Yaudah, ya udah ya, gak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah, itu aja. Gak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya paham? Oke, sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi

0: alaihi wasallimu taslima. Oke. Hadirin salian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuma dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini masya Allah, bisa 5 tahun enggak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu. Antiknya antum beli buku kan gitu. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan wa rafa'ahu ashra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek, paling ringan. Allahumma salli ala Muhammad. Titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyak tala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idha salla alayna ahlil bayt, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bayt, fal yakul Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah, fil alamina innaka hamidum majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua. Ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang Inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasulullah itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding, didoakan buruk Jibril. Kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya gak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja. Kalau mas, awas loh, gue sumpahin loh. Anak gak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Bahkan juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca selawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis selawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali, ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alaiya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wa kallallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul, secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab dengan berbagai rangkaian jalan sanad. Semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah, Pak. Cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya, enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha' ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum, makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum. Ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong Alhamdulillah ya Rasulullah. Munafik ini Alhamdulillah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai Alhamdulillah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Handalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, nambik sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat, dalilnya sangat bagus, fadilahnya tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur. Enggak saya kubur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad shalawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini yang ngaji di sini butuh 2 kali 3 kali mangap. Tapi masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat, habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah itu, enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya Museum Asmaul Husna di Mekah itu masuk di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie enggak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie. Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima selfie. Allah. Dan insya Allah nanti Museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana, enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id, idun id? Karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur. Haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan ya. Yang aneh itu Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan.
1: Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan.
0: Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan. Coba bayangkan Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya ya, bumi. Itu subhanallah di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan faida sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris akik. Ini bukan akik ya. Ini batu nempel besi.
1: Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh.
0: Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada, la ilaha illallah, sudah selesai.
1: Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun, kecuali Allah.
0: Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh,
1: subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering, gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya, yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah.
0: Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Oh, ini yang sudah janjiin ke mall. Lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih.
2: Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim
0: malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad.
2: Kita pilih hadis yang pas mana. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat.
0: Kita awang aja langsung. Salawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala

untuk mencuri jenazah Rasulullah gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap Nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis pijet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret-seret-seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi, kan gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat, lah antum itu. Gak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4, Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah, mudah hafal, sulit lupa, kita. Nah, ngakui antum, anak enggak ngomong loh anak, antum. Betul ya Allah, kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?

Gimana sih antum ini? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir gak ada manusia. Kalau gak ada Adam, gak ada Nuh, gak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang gak disebut. Namanya Ibrahim bin... Naroh bin Taroh bin Nahor bin... Ayo. Habis. Ini sampai kepada Sam. Ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar. Karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu ini Pak udah brengsek banget nih Pak, ini brengsek ini raja, enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak?
Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimpulkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya, dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, cemen banget antum. Hidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini. Enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat tapi lolos. Meskipun begitu Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak?
masuk. Keluar Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi, karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah. Hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh, diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah, antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus, bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice.
siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat pasti lebih enggak beres. Ya. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyenyakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat dikirnya itu. Makanya jangan lupa dikir. Dawamu dikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa Pak? Dikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tawhashat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adhu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah buah. Ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, ra'aitul anbiya jurusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi, orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil Pak. Amalan itu menjadi sosok.
yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, "Siapa engkau?" Apa jawabannya, Pak, dalam hadis Abu Dawud? "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, divisualkan oleh Allah. Oke. Kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya, fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan, fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya, wa hajan nar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala, wa syararaha, dan apa jilatannya, faja'atu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Nih, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda. Kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya.
terutama sodakotus sir, sodakoh rahasia Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyak kan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mukminin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimuh, ajaklah bicara dia. Wakallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau tau tau qadih tawa syad hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya Zabaniyah, telah di hampir diseret oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa'akhada biyadih, di bawahlah tangannya. Fa'adkhalahu ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u roja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja'. Fastanqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata
karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qa'iman 'ala shirath, dia berdiri di atas shirath. Yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang. Kama tur'adu sa'fatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dahu wa madha, akhirnya tenang shirath itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala shirath, yang gemetar di atas shirath. Wa yahbu, akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaqu ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wara'itu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak, melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya, ya Allah, dekatkan aja, ya Allah, ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh, coba. Padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga.
mintalah. Sampai dia minta, mengkhayal, mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya, apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang gak keturutan poligami, jangan kecewa. Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insha'a, faj'alnahunna bakaran nurban atraba, li ashab.

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama, semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang enggak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Enggak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Yeah. Makanya yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'aynun ka amsanil lu'lu'il maknun. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain. Yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya, yeah.

0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh.

0: Ben, gak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Antum mau? Iya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, gak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya. Bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala, ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat. Begal, bencong gagal. Itu. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Okay. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak? Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca surat cepat ya. Satu di akhir halaman 77 di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma rabb hadhihi da'wati. Nomor 7 pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca selawat. Jangan sampai enggak baca selawat. Nomor 8 pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca selawat. Nomor 9 pada saat berada di Bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan selawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca selawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baru setelah itu kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca selawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir.
1: Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah faksiru alaiya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majlis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad, Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad, itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 2-3, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adznaba dzanban tsumma tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu tsumma yusalli rak'atain tsumma yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma shalli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih, solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam, solawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang Dia tinggal di rumah orang yang enggak baca bismillah, gendut-gendut. Yang enggak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas. Ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah. Santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wow, macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma shalli ala Muhammad ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif jadi tidak bisa diamalkan. Selepas salat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Gitu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah, enggak punya duit, baca salawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39 pada saat enggak tidur juga baca salawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, sholawat serta muji Allah. Subhanakallah. Humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, yeah. 1, 2, ada? Yang angkat tangan, 3, oke. Okay. 1, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih. Atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat.

Ucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah. Maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya, yang sangat dianjurkan ya, orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya, walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah yaitu yang pertama memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah SAW sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqullu illa khaira, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini
adalah merupakan doa.

0: yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian baru kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azanillah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah kata beliau di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh, maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang saleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, ya sampai sehari dua hari baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya, kalau keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya, masa terakhir kita belum melihat ya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya, setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya, bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya, bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kafannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz inda maqami Jibril ala Jibril." Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Thumma adalna Rasulullah. Maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum daina, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain, yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang. Akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Utsman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasannya Nabi SAW masuk kepada Utsman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Utsman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya, air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya, kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghusal tuki wa kafan tuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Yeah. Kemudian ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Yang kedua yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua di halaman 15 lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat, yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah, maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah, hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat, lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Iya. Karena ya akhal Islam azanillahu wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hadza rahmatun ja'alaha Allahu fi qalbi ibadi. Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya, na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam, ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyaha. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya, undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang, ya saya diundang sama seseorang ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul, acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makannya. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang keenam halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya, dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu, kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, Oh, boleh bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, nggak boleh ada kajian lagi di situ. Nah, tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu, akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang, maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah." Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat, ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu, para penggali kuburan itu kan tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah, menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Yang mengkafani mayat, memandikan mayat, yang menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama, mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub kan lucu mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan. Sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kata Rasulullah, kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini di tanduknya 2 dan di ubun-ubunnya 1. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang ke-9 atau yang ke-8 atau yang ke-9 yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah kotor keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memangku mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin ya telinganya dibersihkan. demikian pula mulutnya, hidungnya, kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok, ya, supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui, ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya? Dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya, bisa dengan disampo. Untuk ambil sampo ya, kemudian disampo biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya, akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit. Dia akan seperti ini, sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan si tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di Asia kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang ya, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Nanti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember, yang satu ember dicampur dengan daun bidara. dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena sebab dalam hadis ya iksil naha ya talatan iksil naha bima iwasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Gimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti dua. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, nampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur ya. Iya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya dilakukan, kemudian dikebelakangkan. Iya kan? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudu'nya. Dan dengan Ummu Atiyah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna salatan au khamsan au aksa min dalika bima iwasidrin. Waja'alna fil akhirati kafura, fa idza faraqtunna fa adinnani, falamma faraqna adannahu, fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ash'irnaha iya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, فَبَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا تَلَاثَةَ أَتْلَاثْ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun-ubun. Dan dari Ummu Atiyah dia berkata, "Dhaffanna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Yang mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis juga sumintia bin Al-Bayyaw. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Doa memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya, ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih. Ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
1: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qamis as-Saqafiyah. Di bawahnya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam riwayat perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Saqafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat yang terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, pakaiin apa lagi? Kerudung. Selain 3 helai, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk
2: perempuan. Iya.
1: Tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian

0: tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki
1: dan wanita dalam masalah mengkafani
0: mayat. Di dalam masalah mengkafani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
1: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfiya ahadukum fa wajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah." Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa, kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
0: lebar 1 meter.
1: Kita simpan mayat di sini kan? Iya kan?
0: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya. Dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
1: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
0: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai.
1: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kemari. Kemudian satu lagi,
0: ya. Simpan lagi. Baik. Jadi seperti ini.
1: Paham tidak?
0: Di mana kepala si mayat? Di sini. Kepalanya di sini kan?
1: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini

0: kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah bisa. Ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maaf ya, yang tengahnya itu di paling atas bukan paling bawah, sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham insyaallah? Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang mau kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah kan berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan. Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Emang mahal, tapi masya Allah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi, apa namanya? Bukan hanya, wanginya beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, saya potong 2 di bawah. Sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa, ketentuan dan tidak ada dalil dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu garu. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada. Itu minyak wangi kayak kan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya. Ada spring bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam yang itu baunya sama dengan kayu garu. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya.
1: daripada kayu galamnya kita beli mahal, nanti kan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kayu galam, walaupun baunya berbeda sih. Iya. Oh.
0: Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami, bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa?
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
1: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren, kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah. Itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan mensosialisasikan takbir. Jadi gak rencana beli sayur, gak rencana beli korma. Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajir.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Di studio Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustadz yang dulu-dulu.
2: Ya.
0: Kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin
0: semakin
2: tertrigger nih Fan bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Zulhijjah tuh. Gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin deh Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustadz keutamaannya udah dijelasin Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah itu dia tuh, mumpung kita kedatangan Ustadz di tengah-tengah kita, kita tanya nih, Ustadz, boleh gak Ustadz kita pol-polan puasa nih Ustadz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustadz, pengen deh Ustadz, gimana Ustadz?
1: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: Idul Adha. Itu gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih Zat. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka Ustaz ya?
1: Iya.
2: Jangan buka di tanggal 9 Ustaz ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
2: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
2: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
2: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Dan ini juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Rondotu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajana Da'ima. Ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin. Dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi emang paling afdal seperti Rozak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat
2: ya.
1: Misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan misalnya.
1: Penekanan. Ya.
0: Oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga nih 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa, mungkin itu.
0: Oke Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu Ustaz.
2: Gimana Van?
0: 9 hari aja?
2: 9 hari aja ya.
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber Van.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya.
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, man.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzul Zikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Man.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listeners. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap.
0: Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Tuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren.
1: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
1: tepan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
0: Gawat, Ustaz.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
0: okay,
1: itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, okay. Bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
0: Benar, Ustaz.
1: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
0: Yeah.
1: Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
0: iya tuh, clear ya?
2: Cukup clear ya?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
0: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
0: Insyaallah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insyaallah.
2: Kita juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
4: Baik, Fan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
4: Oh, bukan Fan. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Fan. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih, Fan, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
3: Itu artikel dari mana?
4: Makanya, kalau di sosmed follow yang keren-keren, kayak gitu-gitu di-unfollow, Fan. Ustaz, gimana sih, Ustaz, menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong, Ustaz.
5: Iya, makasih, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ad. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh gitu.
5: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i,
4: ya, Ustaz,
5: bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah. Itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma,
4: cabai.
5: Masuk pasar untuk takbir.
4: Oke, Ustaz.
5: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
4: Ajir.
5: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir mungkin itu.
4: Takbir nih as in takbiran yang kita kenal di Indonesia saat ini.
5: Ya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
3: Oke. Masyaallah.
4: Makin banyak aja yang kita enggak tahu, Fan, tentang Zulhijjah, Fan.
3: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
4: Tuh kan, benar.
3: Masyaallah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
4: Amin, Fan. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
3: Amin.
4: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
5: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hasyr 28. Yadhkuru Allah fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
3: Oh, Masya Allah.
4: Itu.
3: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
4: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Didukung oleh

0: bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Zulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Zulhijjah ini menjadi berkah untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzzikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap.
0: Okay. Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren.
1: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
1: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
0: Gawat, Ustaz.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menunduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, yeah, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena okay, kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
0: okay,
1: itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari okay ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, okay, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini, gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
0: Benar,
1: sih. Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya,
0: okay,
1: Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
0: Yeah,
1: jadi yeah, dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya nggak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, okay, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu, Pak.
0: Iya tuh, clear ya.
2: Cukup clear ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
0: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
0: Insyaallah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insyaallah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya,
2: ya Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

firman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya. Sebelum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihis salam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala bunya al-islamu 'ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajj. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dhul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berikhram dari Rabi'. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Zatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong
rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram, ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran.
Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari Safa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di Safa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki Safa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari Safa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke Safa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu', memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu', dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji,
mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan solat fajar 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan

0: bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya di jamak dan di qasar. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajr, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah, di antaranya kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jamroh supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jamroh dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamroh merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil. Sedang yang benar, melempar satu persatu dengan bertakdir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tuaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan, lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu, atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tuaf qudum. Bagi yang berhaji qiran atau ifrad, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari Nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari Tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar 3 jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar 3 jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar 3 jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati kesayan. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya, maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa.
1: A'udzu billahi al-'azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Allahumma iftahli abwaab rahmatik.
0: Sebagaimana disunnahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
0: Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Para pendengar rahimakumullah, setelah kami hadirkan program bimbingan manasik haji dari Kementerian Agama dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, kali ini kami hadirkan kajian dari Roja TV. Langsung dari studio Roja TV bersama Al-Ustaz Dr. Erwan di Tirmidzi hafizahullahu taala, pembahasan dari fikih muamalah dari kitab Syarah Zadul Mustaqni. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami, di antaranya di audio streaming kami rojakendari.com, audio telegram Mbun Sunnah, serta di live Facebook Radio Roja Kendari.
5: Kurang lebih. Nah, ada saat dikebumikan itu sudah diumumkan bahwa apabila ada utang piutang dan lain sebagainya, harap hubungi ahli waris. Tetapi tidak ada yang menghubungi. Beberapa bulan kemudian, itu ada yang menyampaikan ke saya bahwa dia menitipkan barang ke ibu saya dengan meminjam uang. Nah, sekarang dia menanyakan barang itu kemana dan akan ditebusnya kembali. Yang kami ketahui, kalau siapapun yang ke rumah mau menitipkan barang, itu tidak pernah ibu saya mengambil, hanya dikasih ala kadarnya untuk membantu. Itu sudah kita telpon yang mengatakan bahwa ibu saya mempunyai dia menitipkan barang dan dia ingin mengambilkan barang itu, dan kami tidak tahu barang itu ada di mana, dan semasa hidup ibu saya itu tidak pernah bercerita. Yang kami ketahui ya itu.
6: Nah, pertanyaannya ya, apa?
5: Pertanyaannya Ustaz, ini bagaimana? Karena ya kita sebagai ahli waris itu ingin mengembalikan.
6: Jawab,
5: pertama, kita tidak tahu barangnya yang mana. Kedua, itu katanya itu ada surat-suratnya. Kita suruh datang ke rumah, sampai sekarang juga tidak datang. Nah, itu harus gimana Ustaz? Karena terus terang kami ya kasihan kalau memang benar adanya begitu. Nah, itu harus bagaimana kami untuk menyelesaikannya. Terima kasih.
6: Siap.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi
7: wabarakatuh.
6: Nabi mengatakan, "Lau yu'tan nasu 'ala man da'u, lad'u rajulun 'ala mal akhi." Kalau semua orang yang mengklaim diberikan haknya, dia bisa mengklaim apa aja. Datang dia ke rumah Anda, ini rumah tanah nenek moyang saya ini, bayar. Ya, datang dia ke perusahaan Anda, ini perusahaan kakek saya ini. Nah, mana saham kakek saya? Ya, maka kata Nabi SAW, al-yaminu ala an-man ankar wal-bayyinatu ala al-mudda'i. Maka yang mengklaim suruh dia bawa bukti tertulis atau saksi dua orang. Kalau memang ada tapi saya nggak bawa saksi, udah jangan dengar. Ya, tidak ada juga dinotarilkan, ya, maka tidak perlu didengar.
7: Secara otomatis batal ya saja.
6: Ya, tidak ada gunanya.
7: Nah, saya. Baik, umur demikian beberapa solusi dan penyelesaian yang disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat dan bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dalam bab waris bagi Anda yang baru bergabung di 0218236543. Baik, halo. Nah, silakan sudah masuk kembali. Halo. Silakan, akhi.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
8: Ana dengan Ibu Yuli di Cibubur.
7: Baik, Ibu Yuli, silakan pertanyaannya.
8: Iya, Ustaz, Ana mau menanyakan Ibu mertua 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Meninggalkan
7: atas nama siapa orang. Ibunya, Bu?
8: Pindun Hanafi.
7: Oke. Okay.
8: Meninggalkan 5 orang anak, 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Sebelum meninggal, maksudnya sebelum ibu sakit, beliau berpesan kepada anaknya yang laki-laki yang nomor 4 bahwa rumah yang dia miliki akan diberikan kepada anak yang nomor 3 yang juga laki-laki. Dan pesan ini disampaikan kepada anak yang nomor 4 dan anak yang nomor 5 perempuan. Pesan ini juga disampaikan kepada adik dari ibu kandung yang perempuan yang berlokasi di Ternate. Nah, pada saat sesudah penguburan, adik ibu itu memberikan menyampaikan pesan ini kepada anak-anaknya bahwa rumah yang dimiliki si ibu akan diberikan kepada anak yang nomor 3 laki-laki. Yang Ana ingin tanyakan, apakah ini cara syariat Islam ini hukumnya sah, Ustaz?
6: Batal. Batal ucapan dia karena anak nomor 3 ahli waris. Nabi mengatakan wa'atu kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Berikanlah setiap hak yang Allah tentukan dalam ahli waris, dan tidak sah wasiat untuk ahli waris.
7: Baik, demikian ibu.
6: Maka rumah tetap dibagi anak perempuan 1, 3, laki 2, 4, dibagi 7. Nah, laki-laki 2/7, 2/7, perempuan 1/7, 1/7, 1/7.
7: Ya, okay. Cukup jelas ibu.
8: Cukup jelas
7: dan jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu yang ada di Cibubur, ya semoga menjadi pencerahannya bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, masih kami terima via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
9: Dengan Abu Zahra dari Kota Bogor, Pak.
7: Baik, Abu Zahra, silakan pertanyaannya.
9: Apa nih, izin bertanya. Jadi saya ini istri saya itu kan diberikan hibah oleh ayahnya. Ayahnya masih hidup. Nah, diberikan hibah sebidang tanah karena memang sebelumnya adiknya juga diberikan harta yang serupa, yang sepadan. Jadi mertua saya masih hidup, kemudian diberikan hartanya 1:1 gitu. Maksudnya adiknya 1, istri saya 1. Nah, pertanyaannya adalah begini, Ustaz. Saat ini kondisinya saya kan sudah memiliki rumah tinggal, tetapi memang di perkampungan, di dalam, susah aksesnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apabila saya ingin membangun pemberian hibah yang diberikan kepada istri saya tadi itu, di mana tempatnya itu lebih strategis. Nah, itu sebaiknya seperti apa ya, Ustaz ya? Jika apakah saya harus membayar dulu kepada istri saya, atau bisa nanti kepemilikannya, misalnya saya yang membangun, tapi itu tanahnya milik istri saya, kemudian nanti kepemilikannya milik berdua, atau bagaimana sebaiknya, Ustaz?
6: Tergantung kondisi keuangan Anda. Bila punya uang, beli tanah istri. Kalau tidak, ya, maka berkongsi, bersyarikat, istri dengan tanah, Anda dengan rumah. Nilai pada saat Anda bangun, berapa bangunan? Bangunan 100 juta.